96,7 FM Pro 2 teman terbaik kamu. Weekend bisa jadi salah satu hari di mana teman Pro 2 bisa eksperimen masak. Kita kebetulan lagi libur ya kan. Ya, coba sesuatu yang baru teman Pro 2. Salah satunya mungkin belajar memasak. Buka atau unlock skill baru ya kan. Siapa tahu besok-besok butuh. Jadi punya pengalaman atau skill yang baru itu bagus buat teman Pro 2. Salah satunya mungkin masak ya. Untuk kamu yang gak pernah masak atau belum pernah mencoba untuk masak, mungkin masak jadi salah satu hal yang tepat dilakukan di weekend untuk bisa menambah skill baru. Tapi teman Pro 2, untuk kamu yang biasanya masak ya, atau sering berada di dapur untuk bikin makanan ya teman Pro 2, hati-hati teman Pro 2, karena ada beberapa benda di dapur yang kabarnya bisa jadi sumber mikroplastik dalam tubuh. Nah, dikutip dari laman Brand Health Kitchen, di mana zaman sekarang plastik telah banyak digunakan sebagai peralatan dapur untuk keperluan memasak. Barangnya yang mudah didapat, ditambah lagi punya desain yang bagus, membuat alat masak berbahan plastik kerap jadi pilihan untuk digunakan, ya. Tapi seiring pemakaian benda-benda ini dapat melepaskan mikroplastik. Bahkan ribuan zat kimia yang berpotensi berpindah ke makanan, minuman, udara, api, air, semua enggak. Maksudnya minuman, udara, dan air hingga akhirnya masuk ke dalam tubuh teman Pro 2 ya. Jadi misal saja ada beberapa benda dikutip dari Science Direct, mikroplastik, nanoplastik atau bahan kimia yang terlepas dari plastik seperti bisphenol dikaitkan dengan peningkatan risiko sejumlah penyakit. Salah satu yang sering menjadi ini ya, kurang lebih penyebar mikroplastik ini adalah botol minuman plastik sekali pakai teman Pro 2. Jadi bukan tumbler ya, dia hanya sekali pakai, botol kemasan sekali pakai gitu yang dimana dipakai berulang kali. Ternyata itu berbahaya. Selain itu wadah makanan plastik yang dipanaskan. Jadi kebiasaan memanaskan makanan menggunakan wadah plastik juga meningkatkan resiko. Dikutip dari Earth Day, meskipun beberapa wadah diberi label microwave safe, pemanasan tetap dapat meningkatkan perpindahan bahan kimia maupun partikel masuk di dalam makanan. Yang selanjutnya, telanan plastik. Nih teman Pro 2 ya, masih banyak kok orang pakai telanan plastik, padahal lebih disarankan ternyata menggunakan telanan yang berbahan kayu teman Pro 2. Ya daripada ketelan plastik, mending ketelan kayu. Gak gitu juga maksudnya ya. Terus ada spons cuci piring. Nah nih, jadi kalau misalnya memang sudah sangat gak layak pakai, rusak, jangan dipakai terus. Beli yang atau ganti yang baru teman Pro 2 ya. Nah lalu ada alat masak anti lengket yang tergores nih ya. Jadi stainless steel, cast iron atau keramik, itu bisa kalian gunakan teman Pro 2 ya. Wajan atau teflon dengan lapisan anti lengket banyak digandrungi, namun sayangnya lapisan ini dapat melepaskan partikel permukaan mulai terkelupas atau tergores ya. Jadi akan melepaskan partikel berbahaya ketika permukaannya itu tergores atau terkelupas. Lalu ada peralatan dapur berbahan plastik ini juga teman Pro 2 ya, termasuk mungkin sendok ya kan. Kalau bisa cari yang logam atau kayu sajalah. Dan itu dia beberapa benda yang ternyata bisa berbahaya ketika sering digunakan teman Pro 2. Jadi kalau bisa cari bahan yang, ya jangan yang kebanyakan plastik deh di dapur ya kan.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proud.fm.
1: Teman terbaik kamu, Proud.fm.
2: Saat hujan turun bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak demi perjalanan yang aman meski langit sedang menangis.

0: ya, tadi di sekolah aku dikatain gini, Syabil gendut, Syabil gendut.
1: Terus kamu gak marah?
0: Ya enggak lah, kan emang aku gendut. Lagian kenapa sih harus pakai marah-marah? Ayah kan pernah bilang ciri orang Indonesia itu ramah, sopan, dan saling menghargai.
2: Tanamkan rasa saling menghargai sejak dini. Kuatkan sikap toleransi dan hindari diskriminasi. Itulah ciri orang Indonesia sejati.

0: 2.
1: Sapi bisa sedih juga ya kayak manusia. Fenomena sapi yang terlihat menangis saat disembelih seringkali menimbulkan kesan emosional bagi banyak orang. Padahal, sains menjelaskan air mata sapi bukan tanda emosi menangis. Sapi memang bisa mengeluarkan air mata, tetapi itu bukan indikator emosi sedih seperti manusia. Air mata pada sapi lebih merupakan respon fisiologis terhadap iritasi, stres, atau rangsangan eksternal seperti debu atau kotoran di mata, tekanan udara atau angin, dan kondisi stres atau kelelahan. Selain itu, sapi memiliki sistem saraf pusat yang bisa memproses rasa takut dan stres. Ketika sapi melihat lingkungan yang tidak biasa, banyak orang, suara keras, bau darah, atau melihat sapi lain disembelih, mereka bisa menunjukkan tanda-tanda stres seperti mengeluarkan suara dengan melengguh keras, menggigil atau gelisah.

0: belajar bahasa Inggris? Sekarang saatnya lebih seru. Mau nambah kosakata? Lebih percaya diri ngobrol pakai bahasa Inggris? Sampai ngobrol langsung bareng narasumber inspiratif? Semuanya ada di English Corner. Setiap hari Jumat pukul 17 waktu Indonesia Timur, hanya di RRI Pro 2 Sorong 96,7 FM, teman terbaik kamu. Ada 5 segmen seru nih di setiap pekannya. Ada Word of the Day, kenalan dengan 3-5 kosakata populer, lengkap dengan cara pengucapan dan contoh penggunaannya. Ada English in Real Life, belajar lewat simulasi percakapan sehari-hari yang praktis, santai, dan mudah dipraktikan. Ada Challenge Time, saatnya uji kemampuanmu lewat game dan juga tantangan interaktif yang seru. Ada Youth Talk, obrolan inspiratif bareng narasumber muda dari berbagai bidang. Ada Speak Up, kirim voice note terbaikmu dan tunjukkan kemampuan berbahasa Inggrismu. Suaramu bisa diputar langsung di udara. English Corner, bukan sekedar program belajar bahasa Inggris, tetapi berani berbahasa Inggris yang menghubungkan anak muda Indonesia dari Sabang sampai Merauke. English Corner, every Friday at 5 p.m. Only on RRI Pro 2 Sorong 96.7 FM. Speak more, fearless.
1: Selamat pagi, teman Pro 2.
2: Selamat pagi.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Hey, teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Apalagi buat kamu yang suka pakai atau sisip dompet ya di kantong belakang celana teman Pro 2. Ya, kebanyakan orang sudah sering menggunakan dompet yang ditenteng ya, yang bentuknya agak besar ya. Kalau dulu zaman tahun 2000-an kali ya, atau zaman dulu lah tahun 2002 ya, itu masih sering orang pakai dompet yang kecil dimana disisipkannya itu di saku belakang. Sekarang juga masih ada sepertinya, tapi berkembangnya zaman, beralihnya juga fashion kekinian saat ini dimana orang pakai dompet kecil taruh di kantong belakang jarang ya. Sekarang berpindah ke dompet yang lumayan agak besar ya, terus ditenteng-tenteng kayak tas gitu teman Pro 2. Nah tapi ternyata dompet yang kecil terus taruh di dalam kantong saku celana belakang ini punya apa ya, dampak yang buruk ternyata bagi tubuh teman Pro 2. Yang pertama ternyata bisa mengubah posisi tubuh. Jadi dilansir dari laman Neuro and Spine Consultant, dompet atau benda tebal lain di saku belakang perlahan dapat merubah posisi duduk. Jadi ketika salah satu pantat menjadi lebih tinggi karena terganjal dompet, tubuh tidak lagi berada dalam posisi yang seimbang. Nah perubahan ini membuat panggul, tulang belakang, hingga leher harus menyesuaikan posisi agar tubuh tetap tegak. Yang kedua, memicu nyeri hingga menjalar ke kaki teman Pro 2 ya. Nah ini ditambahkan dari Men's Journal, duduk di atas dompet memicu reaksi berantai pada tubuh sebab salah satu sisi tubuh menjadi lebih tinggi dan pinggul atau panggul ikut miring. Yang terakhir, bisa mengiritasi saraf sikiatik. Wow, bahaya nih. Saraf sikiatik sendiri teman Pro 2 adalah saraf terpanjang dan terbesar di tubuh yang membentang dari bagian punggung bawah itu lewat ke pantat ya atau bokong hingga ke kaki. Tekanan yang berlangsung terus-menerus berpotensi menyebabkan iritasi pada saraf ini. Nah, gejalanya itu kayak nyeri pada panggul yang menjalar hingga paha dan betis. Ya, sensasi kesemutan juga, bahkan rasa kebas pada sebagian kaki. Ini jadi salah satu gejala bahwa saraf sciatic itu iritasi teman Pro 2 ya. Jadi hati-hati ya, untuk yang sekarang masih suka isi atau taruh dompetnya di saku celana, mungkin boleh dihindari deh.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Oke, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.
2: Pro 2 FM.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Selamat pagi.

0: Serius benar? Baca buku apa sih?
1: Baca novel seri terbaru, Reni.
0: Bukunya bisa dimakan gak?
1: Ih, jangan ngayal deh. Mana ada buku bisa dimakan?
0: Yeah, belum tahu ya. Ada dong. Perusahaan desain yang bernama Koreve dari Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wow. Buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Real. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.
1: Wah, aku mau beli bukunya.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM. 92,1 Proudhon FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Aku krungu loh salammu, tombo kangen.
3: Samo-samo.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo, RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: Selamat pagi dengan Ibu Aisyah.
1: Selamat pagi.
0: Nah Ibu, saya Mita dari PT Pinjam Abal-Abal. Apa benar ini Ibu Aisyah teman dekatnya Bapak Sarifuddin Hartono?
1: Iya betul, kenapa ya Mbak?
0: Nomor beliau nggak bisa dihubungi Ibu, dan nomor kontak Ibu yang terdaftar sebagai orang terdekat. Ini sudah lewat tanggal bayarnya loh Bu.
1: Loh, siapa itu Sarifuddin? Saya nggak kenal ah, Pinjam kok bawa-bawa nama saya.
0: Tolong ya Bu ya, sampaikan untuk segera dibayar.
1: Saya nggak kenal Mbak.
2: Hai Aisyah, lama ya kita gak ketemu.
1: Siapa ya? Gak kenal ih.
3: Pinjol, dekat dengan kemiskinan dan merusak hubungan pertemanan.

0: Siang di Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Tika, ada wisata air baru nih, kesana yuk. Asik deh kayaknya, cave tubbing.
3: Ah, tapi jangan pas musim hujan. Debit airnya tuh naik, arusnya bisa lebih deras loh.
2: Iya pastilah, ini aku udah cek IG-nya. Operator wisatanya tuh udah punya SOP yang bagus kok. Kalau debit air sungainya naik, dia tutup.
3: Nah, gas lah cobain Sabtu depan. Mumpung cuaca lagi cerah.
2: Bayarin ya.
3: Lah, kok gitu?
4: Teman terbaik kamu.

0: Mat, kenapa kamu jalan selalu menunduk-nunduk, Mat?
1: Aku baru baca buku motivasi tadi. Lakukan sekecil apapun, nanti aku akan dapatkan kebahagiaan. Nah, itu. Akhirnya aku temukan.
0: Ah, pecahan beling. Buat apa, Mat?
1: Ya, buat disingkirkanlah. Biar tidak terkena orang lain. Menurut buku yang aku baca, walau sekecil apapun yang kita lakukan, bisa jadi berguna bagi orang lain.
2: Kebaikan sekecil apapun akan membuat kita bahagia tanpa kita duga.
1: Ma'ruf, kok kamu ikutan menunduk-nunduk?
0: Aku juga mau jadi yang berguna bagi orang lain, Mat. Siapa tahu di jalan ini ada yang tertinggal dompetnya.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Nyamuk seringkali dianggap serangga yang mengganggu. Suara terbangnya yang berisik dan senang menghisap darah membuat banyak orang kesal. Tapi tahukah Anda kalau nyamuk yang menggigit manusia hanyalah nyamuk betina? Menurut Center for Disease Control and Prevention atau CDC, nyamuk betina menggigit mamalia karena mereka membutuhkan protein untuk proses reproduksi alias menghasilkan telur. Kandungan protein asam amino yang dibutuhkan nyamuk betina sebenarnya lebih banyak pada hewan mamalia seperti tikus, sapi, dan lainnya. Namun, lantaran hewan mamalia punya lebih banyak bulu dan sulit bagi nyamuk betina untuk menembus kulit, akhirnya mereka menghisap darah manusia.

0: ada wisata air baru nih, sana yuk. Asik deh kayaknya, cave tubbing.
1: Ah, tapi jangan pas musim hujan. Debit airnya tuh naik, arusnya bisa lebih deras loh.
0: Iya pastilah, ini aku udah cek IG-nya. Operator wisatanya tuh udah punya SOP yang bagus kok. Kalau debit air sungainya naik, dia tutup.
1: Nah, gas lah cobain Sabtu depan, mumpung cuaca lagi cerah.
0: Bayarin ya.
1: Lah, kok gitu?

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Hai hai hai teman Pro 2. Pagi hari ini gue udah gak sendirian, karena nanti kita bakalan ngobrol bareng salah satu penyanyi muda nih ya. Dan buat lo yang pengen ikutan juga, bisa langsung ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, masih ditemenin bareng Ocit. Dan sekarang gue gak sendirian karena ada Mas Rio Nanda Bumi dan juga Veva. Halo.
1: Oh, halo semua
0: musik. Pagi. Wah, gimana nih pagi hari ini Mas dan Veva? Sehat semuanya?
1: Alhamdulillah sehat, dan Monas kelihatan cerah, berarti cerah hari ini.
0: Wah, benar. Dan sekarang gak sendirian karena Mas Rio bareng siapa nih Mas?
1: Ya, hari ini aku bawa cewek cakep.
0: Wis. Aduh.
1: Tinggi.
0: Yes.
1: Ya, tinggi, dan dia juga jadi saat ini umurnya juga masih muda banget. Bertalenta dan dia singer dan juga dancer.
0: Oke.
1: Okay. Dia kalau dancer jago deh.
0: Oke. Mungkin kita bisa langsung kenalan langsung aja kali ya.
1: Ya, ini dia Veva.
2: Halo, semuanya.
0: Halo. Pagi Veva. Jadi Veva ini penyanyi gitu ya.
2: Betul.
0: Udah mulai nyanyi tuh dari umur berapa, Veva?
2: Dari umur 6 tahun.
0: Dari umur 6 tahun. Dari
1: kira-kira sebelum lahir udah
0: nyanyi. Dari brojol owe-owenya nyanyi gitu ya. Ternyata enggak, dari 6 tahun gitu ya. Emang iya. Dari awal tuh hobi atau mungkin ada dari orang tua yang suruh Veva nyanyi, akhirnya keterusan nyanyi?
2: Sebenarnya awalnya tuh aku model dulu, suka sama model.
0: Okay.
2: Awalnya, betul.
0: Oke. Okay.
2: Di situ mulai bukan jadi passion utama aku.
0: Mm-hmm.
2: Terus pas 6 tahun aku suka kenyanyi. Jadi dari situlah semua suka nyanyi gitu.
0: Okay. Berarti awalnya dari modeling dulu.
2: Betul, modeling.
0: Pantesan ya Mas ya, tinggi ya.
1: Tinggi.
0: Cocok emang ya. Tapi habis itu akhirnya nyanyi gitu ya. Tapi kalau misalkan keseharian Veva ini ngapain biasanya?
2: Aku masih sibuk sekolah sih.
0: Mm-hmm.
2: Ya, sibuk dengan sekolah.
0: Oke. Okay.
2: Terus kegiatan-kegiatan sosial juga sih, kayak OSIS gitu-gitu.
0: Oke. Wah, berarti aktif banget di sekolah nih ya. Sekarang masuk kelas berapa Veva?
2: Kelas 2 SMA.
0: Kelas 2 SMA. Berarti ini masih libur sekolah ya kayaknya ya?
2: Iya, Senin udah masuk sih.
0: Oh, Senin udah masuk. Oke. Kirain masih liburnya masih panjang gitu.
2: Pengennya sih gitu ya.
0: Oke. Kita juga kayaknya yang kerja pengen gitu ya Mas.
1: Betul.
0: Ya.
1: Pengennya gitu.
0: Karena apa, jalanan tuh sepi semenjak anak sekolah libur ini ya.
1: Iya, Senin macetnya luar biasa.
0: Waduh, iya sih ini.
1: Jadi
0: ya teman Pro 2.
1: Macet itu gara-gara anak sekolah.
0: Benar. Oke. Dan Veva ini baru aja mengeluarkan single terbaru ya.
2: Betul.
0: Oke, judulnya apa nih Veva?
2: Generasi Lampu Strobo.
0: Wow. Kenapa generasi lampu strobo? Biasanya kan Gen Z, gen apa gitu ya. Kenapa judulnya generasi strobo?
2: Sebenarnya tetap menunjukkan Gen Z sih sebenarnya.
0: Okay.
2: Di era sekarang tuh era modern yang semakin berkembang, semakin luas. Jadinya banyak banget hal-hal yang masuk ke Gen Z gitu. Termasuk generasi lampu strobo ini tuh menceritakan tentang anak muda yang sudah mulai berbaur gitu loh sama dunia-dunia yang luas inilah gitu.
0: Oke. Tapi ada cerita di balik kamu nulis lagu ini nggak? Oh ya, by the way, ini siapa yang nulis lagu ini?
2: Om Rio.
0: Oke. Kayaknya ini mah ceritanya Mas Rio ini ya kayaknya ya.
2: Tapi aku juga agak relate sih.
0: Oh, agak relate juga.
1: Karena kan aku masih Gen Z kan.
0: Oh, benar.
1: Makanya aku berteman sama Veva karena kita Gen Z.
0: Oh iya. Mungkin Mas Rio bisa ceritain kenapa nulis lagu generasi strobo nih Mas?
1: Iya, jadi Veva ini salah satu artisnya Nada Bumi.
0: Oke.
1: Ya, salah satu di antara sekian banyak.
0: Mm-hmm.
1: Dan kenapa aku ambil dia? Karena salah satu bertalenta, gak hanya sekedar bisa nyanyi, tapi dia bisa dance.
0: Okay.
1: Kan tadi dia udah cerita bahwa dia modeling dulu dan lain-lain. Dan akhirnya aku nyiptain lagu ini memang untuk dia. Jadi memang genrenya dia, kita buat khusus lagu-lagu Gen Z yang seperti ya, mirip kayak K-pop atau J-pop, tapi kita sebut namanya I-pop aja lah.
0: Sekarang lagi hype juga kan.
1: Benar, nah, jadi lagu-lagunya ini yang kedua, ketiga dan seterusnya. Iramanya lebih ke kayak seperti itulah yang sekarang lagi hype. Nah, salah satu generasi lampu strobo, kita singkatnya generasi strobo. Kenapa strobo? Kan strobo itu kelap-kelip kan.
0: Benar.
1: Nah, jadi anak-anak sekarang itu jiwanya juga kelap-kelip. Nah, ini lebih bagaimana Veva menyampaikan pesannya. Anak-anak sekarang yang Gen Z ini sering juga banyak yang tiba-tiba ke klub. Ya kan? Jadi di situ kan lampu kelap-kelip, strobo istilahnya. Tapi dia nggak tahu kalau lagi seneng-seneng di klub ngumpul sama teman-teman gitu hangout, tapi pas pulang susah gitu loh, dalam arti belum saatnya juga di posisi itu.
0: Iya, harusnya tetap belajar, tetap
1: yang apa yang dia udah harus jalannya setiap hari, tapi tiba-tiba sekarang generasi Z kalau kita lihat, karena aku melihatnya banyak sekali sih yang tiba-tiba malam ada di klub gitu loh. Ya kan, lagi happy-happy, seneng-seneng, tapi pada saat masuk ke rumah lagi, ya dia lelah, dia lemah, lesu, letih, lunglai, semuanya ada di situ.
0: Oke. Makanya Mas Rio nulisin ini
1: Sedikit agak unik. Sih, tapi orang melihatnya bahwa ini relate kejadian sehari-hari. Aku sering kalau bikin lirik, ngobrol sama dia dulu. Nanya sama dia, kalau di sekolah anak-anak kayak gimana? Nanti cerita tuh, kalau yang ini gini, kayak gini-gini. Ah udah, aku bikinin, nanti lagu berikutnya masuk. Nanti tinggal dengerin nih gimana. Wah ini relate-relate gitu.
0: Oke, jadi ada brainstormingnya gitu.
1: Karena kan gak mungkin aku sekolah lagi sama dia kan.
0: Iya, benar. Kayaknya kepala sekolah juga salim sama Mas Rio.
1: Diterima juga enggak ya kan.
0: Iya, benar. Oke, nantinya kita juga bakal ngobrolin karirnya dari Veva ini, teman Pro 2. Buat lu yang pengen nanya-nanya nih, langsung aja ke WhatsApp-nya Pro 2 di 0811 800 105.

0: dan juga Mas Rio Nana Bumi di Music Planner.
1: Yes,
0: sorry. Oke. Tadi kan kita udah cerita ya, kenapa bikin lagu judulnya Generasi Strobo gitu kan ya. Tapi ini single pertama dari Veva sendiri atau gimana?
1: Di umur sekarang iya. Karena waktu kecil aku sebenarnya sempat udah bikin beberapa lagu.
0: Oke, kayak apa tuh judulnya tuh?
1: Judulnya ada Bermain Bersama, Bersepeda, kayak gitu. Jadi masih benar-benar anak kecil banget.
0: Oke. Sesuai umurnya gitu ya. Benar-benar. Mungkin kalau misalkan saat itu ketemu Mas Rio gitu kan ya, bisa gitu kan digarap gitu.
2: Bersepeda bareng judulnya.
0: Bersepeda bareng gitu ya. Kalau mungkin sekarang gitu pas gede bersepeda bareng pacar kayak gitu ya, atau pasangan kayak gitu ya, mungkin. Nah, kalau pas produksi Generasi Strobo ini ada cerita unik nggak sih, Veva, pas terutama pas udah ada ininya MV-nya ya?
1: Iya.
0: Oke.
2: MV-nya udah ada.
0: Udah ini apa, ada cerita unik nggak? Atau cerita pengalaman pertama kamu buat ini?
1: Kalau pengalaman cerita, jujur sebenarnya aku kan itu MV kita syuting di Lapangan Banteng, Jakarta.
0: Oke.
1: Dan aku baru pertama kali ngeliat Lapangan Banteng.
2: Iya.
1: Dateng itu maksudnya baru lihat kayak, wow, udah tempatnya kayak gini ya gitu.
0: Katanya biasanya cuma lewat-lewat doang. Iya.
1: Luas banget ternyata, dan banyak banget orang-orang foto-foto sudah.
0: Benar.
1: Suatu pengalaman baru buat aku sih. Yeah.
2: Gitu. Oh, tapi Monas sudah pernah. Ke Monas kan?
1: Monas sudah pernah.
0: Kalau belum, abis ini langsung aja kayak gitu kan di depan soalnya gitu. Ada kesusahan nggak pas lagi pembuatan MV-nya?
1: Panas aja sih.
0: Itu tantangan sih emang. Lapangan Banteng emang panas sih jujur.
2: Panas tapi harus dance.
1: Iya.
0: Ada dance-nya ya?
1: Ada dong.
0: Oke. Kalau pas recording nih, ada kesusahan juga gak?
1: Recording enggak sih sebenarnya. Lebih ke aku enjoy sama lagunya, karena aku suka lagunya kan.
0: Jadi aku banget lagunya.
1: Jadi aku enjoy.
0: Wah, itu gimana Mas Rio cara ngarainnya biar enjoy gitu?
2: Kita di talent-talent ada Bumi. Salah satunya Veva. Itu di awalnya gitu, karena pas aku bikin, aku kasih kan ke dia. Dia kaget, pokoknya besok langsung syuting. Besok langsung rekaman ya, udah langsung, wah, dia harus latihan dulu kan di rumah.
0: Benar.
2: Jadi kita itu caranya sangat simple, lagu dikirimin. Mereka latihan seminggu, dua minggu. Kalau misalnya seminggu udah oke, nanti aku tanya, Veva udah oke gak? Udah, langsung kita masuk studio. Nah, intinya kenapa lebih cepat, karena lagu yang dibuat itu harus relate sama penyanyinya dulu kan. Makanya aku suka cerita sama dia, ngobrol-ngobrol. Temennya gimana masalahnya ini gitu. Nah, dari situlah lagu itu akan relate dengan si pribadinya dia. Makanya waktu rekaman jadi lebih mudah.
0: Jadi target si penyanyinya juga enjoy gitu ya.
2: Target itu 2 jam, 3 jam selesai.
0: Wow, cepet banget.
2: Bener. Jadi kita satu shift itu bisa 2 talent, 3 talent di dalamnya. Karena mereka udah siap dari rumah kan. Paling nanti ditweak aja di studio. Kurang ini diulang, atau ada falsnya dikit diulang. Tapi secara keseluruhan mereka sudah siap dulu, siap tempur dari rumah.
0: Benar.
2: Karena kalau latihan lagi di studio, habis waktunya.
0: Betul. Oke, kalau misalkan pas syuting, Mas Rio sempat dampingin juga?
2: Selalu dampingin.
0: Iya. Oke, itu tapi gimana kan, Mas, cara ngarahinnya supaya ini satu hari take atau
2: setengah hari?
1: Satu hari.
0: Dari siang sampai sore berarti.
1: Iya, setengah hari.
0: Oke.
2: Sama nongkrong-nongkrongnya kan.
0: Iya.
2: Nongkrongnya lebih banyak dibandingkan syutingnya sebenarnya.
1: Betul ya.
0: Itu cepet banget loh Mas. Bisa setengah hari itu gimana
2: karena
0: caranya?
2: Karena kita target di Nada Bumi Visual, tim-tim kita. Contohnya itu kan baru Lapangan Banteng tuh dua talent ya, kamu sama Rian. Betul.
0: Nah,
2: sebelumnya kita sewa villa di daerah Sukabumi. Itu 8 talent gantian. Nah, termasuk kan dia kan. Nah, jadi target untuk bikin MV pun juga kita udah ada timelinenya gitu. Nggak harus lama-lama, tapi sudah terkonsep. Nanti gini ya gini, nanti nggak ngikutin aja dia. Yang penting lip sync suaranya tuh harus, dia harus detail sama liriknya harus pas kan, kata-katanya itu. Jadi sangat cepat prosesnya, karena kalau dia sendiri, khusus MV dia sendiri, akhirnya terbengkalai teman-teman yang lain, talent-talent yang lain. Nah, mungkin di label-label lain masih melakukan hal itu. Jadi satu artis ya benar-benar selesai satu itu. Nah, di Nada Bumi talentnya tuh ada sekitar 20, bandnya ada 6.
0: Wow, banyak banget ya.
2: Ada sekitar 26 kan. Nah, ini kan silih berganti nih, harus dia aja sekarang udah berapa rekaman? 4 atau 5? 4 lagu yang 4 sudah terekam.
0: Wow.
2: Ya kan? Okay. Masih banyak lagunya yang belum direkam.
0: Mm-hmm.
2: Nah, ini nanti mau siap lagu berikutnya, nanti tayang MV yang kedua. Siap lagu berikutnya, tayang lagi MV ketiga. Nah, jadi kan harus bukan kejar tayang sih, tetap kualitasnya dijaga, tapi proses di mana untuk rekaman ini disesuaikan dengan konteks dan situasi kondisi yang ada.
0: Oke, okay. Wah, keren banget, keren. Kalau Veva sendiri ada kesulitan nggak bagi waktu kan, karena Veva masih sekolah gitu kan, juga ada kegiatan di luar sekolah, terus harus tadi persiapan buat rekaman, terus juga persiapan buat syuting MV juga ada. Gimana caranya Veva buat bagi waktu nih?
1: Kalau bagi waktu sendiri, aku udah selalu evaluasi diri aku sendiri sih. Jadi aku udah mulai bisa lah menstabilkan antara sekolah aku, target akademik aku, target aku di karir aku yang ini, gitu. Dan kalau misalnya masalah ngafalin lagu, lagu yang dikasih sama Om Rio, aku gak ada kesusahan sih, karena aku beneran suka nyanyi. I love singing, so itu hal yang gampang buat aku buat ngafalin lagu, lirik lagu kayak gitu-gitu.
0: Oke, jadi kamu udah pinter-pinter buat ngatur waktu gitu ya. Betul. Kapan harus ngapalin lirik.
1: Wajib.
0: Terus juga koreo, karena ada dance ya kan ya.
2: Aku bukan nuntut sih, tapi maksudnya timbal baliknya antara talent sama kita di label. Aku cuma bilang gini, kamu nyanyi yang benar, ya yang penting gak fals.
0: Okay.
2: Lalu liriknya benar-benar kamu bisa menuangkannya secara nyanyi. Lalu kamu bisa dance, dan dance-nya aku serahin ke dia semua. Karena kan dia lebih ngerti, karena aku gak ngerti.
0: Iya.
2: Dan aku jadi koreografer.
0: Kirain, Mas Rio juga ngerti dance gitu kan. Enggak ya.
2: Pokoknya kalau lagu gini, aku pengennya kayak gini. Dia udah langsung mewakilnya, om, aku bisa
0: paham.
2: Om gitu.
0: Oke, karena generasi Z kan sukanya dance TikTok gitu ya.
2: Betul. Dia udah mainan dia lah.
0: Iya. Oke. Wah, seru banget. Dan tadi juga udah sempat nge-spill sedikit tentang proyek kedepannya, udah ada beberapa rekaman gitu ya.
2: Sudah, karena target dia 24 lagu kan.
0: Wow, banyak banget ya teman-teman bro dia. Mungkin ada yang punya pertanyaan juga, mungkin bisa ke Veva atau ke Mas Rio, langsung aja ke WhatsApp-nya Pro 2 di 0811 801 05.

0: Satu teman terbaik kamu masih ditemenin bareng Ocit dan juga Feva dan juga Mas Rio Nada Bumi. Dan tadi kita udah ngobrolin soal produksinya dari generasi Strobo ya. Dan udah di-spill sedikit tadi katanya udah ada beberapa project yang udah direkam nih.
1: Sudah direkam. Ada yang sudah MV-nya jadi istilahnya. Ada juga masih mau digarap, ada yang belum syuting.
0: Oh iya. Itu yang udah jadi udah bisa di-spill-spill dikit dulu nih, Mas.
1: Yang kedua apa ya?
2: Yang kedua.
0: Kalau saking banyak lupa nih ya. Apa nih yang kedua?
2: Tentang move on.
1: Move on.
0: Move on. Ceritanya tentang apa tuh?
1: Jadi Move On ini lagu lama aku dulu. Bercerita tentang keterpurukan seseorang. Nah, sekarang karena generasi Z ini kan banyak yang terpuruk.
0: Patah hati gitu ya.
2: Galau.
1: Dia harus move on. Nah, bagaimana cara move on-nya ini? Ya dia, lagu ini ada teriakannya sih. Jadi benar-benar dia move on untuk berubah. Jangan masuk ke lingkaran yang sama, di kondisi yang sama. Dengan lagu ini berharap anak-anak Gen Z juga bisa move on dengan segudang permasalahan yang ada hari ini.
0: Oke. Kalau Feva sendiri relate nggak sama lagu ini, ditulis juga sama Mas Rio ya berarti?
2: Iya betul.
0: Oke, relate nggak sama apa tadi judulnya?
1: Move on.
0: Move on.
2: Relate sih.
0: Relate.
2: Ya.
0: Oke, kenapa relate? Apa pernah patah hati?
2: Pastinya pernah. Dan menurut aku lagunya juga jadi penguat sih buat orang-orang yang merasakan patah hati. Karena patah hati itu gak ada obatnya.
0: Aduh, apoteknya tutup ya kayaknya ya, gak ada obatnya ya.
2: Jadi ya, pakai lagu lah kita.
0: Oke. Kira-kira kapan tuh Mas mau rilisnya nanti nih?
1: Karena ini baru rilis di bulan ini yang lagu perdananya ini kan. Jadi kira-kira sekarang bulan apa? Juli ya.
0: Juli.
1: Mungkin Agustus.
0: Agustus. Sebentar lagi ya kayaknya.
1: Ini lagi promo yang lagu ini dulu.
0: Sip. Tadi kan udah ngomongin promo, bisa sedikit enggak nih Feva nyanyiin lagu apa? Generasi Strobo. Lirik bisa, yang paling Feva suka atau mungkin di ref-nya sedikit?
2: Boleh.
0: Oke. Silahkan.
2: Generasi Love Strobo selalu ke club, selalu ke club.

0: selalu kekok, tertawa keras, tapi jiwa terasa lemah.
1: Oke, keren banget, keren banget, keren banget, keren banget. Itu berarti ada dance-nya?
0: Ada.
1: Dance-nya kamu yang ciptain sendiri?
0: Yes.
1: Itu gimana tuh, ciptain apa, terinspirasi dari dance TikTok atau gimana tuh?
0: Kalau aku sih freestyle sih waktu itu di MV-nya langsung.
1: Wow, itu. Jadi gak ada benar-benar kayak ya udah saat itu langsung ngedance aja kayak gitu.
2: Iya, ngedance sendiri dia dengan panas-panasnya lapangan.
0: Betul.
1: Banteng. Oh, keren banget. Kayaknya emang udah talentanya udah
2: iya,
1: banyak.
2: Karena,
1: ya
2: karena dia panas sama Banteng, dia syuting. Aku ngeliat dari jauh sambil makan bakso kan. Iya.
0: Itu godaan sih jujur.
1: Oke. Wah, keren banget ya. Harapannya dari Feva sendiri buat kedepannya nih gimana nih?
0: Harapannya aku

0: orang lain lewat lagu-lagu aku, dan orang-orang bisa suka dan gemar sama aku.
1: Oke, kalau dari Mas Rio buat Feva gimana nih Mas?
2: Iya, ini salah satu yang berbakat dan dia jadi artis yang ada bumi ya. Mudah-mudahan sukses dengan lagu-lagunya yang generasinya mereka ini dan banyak yang dengar, dan juga akhirnya lagu ini sangat bisa dinikmati banyak orang dan pastinya sukses selalu untuk dia, dan juga bisa bekerja sama dengan baik ya, karena dia masih muda. Selalu aku suka WA dia, harus begini ya om, ya om, kayak gitu kan.
1: Okay.
2: Kayak misalnya kan dulu nih rambutnya lurus nih.
1: Iya, benar.
2: Karena ternyata basicnya rambutnya begini dari dasarnya.
1: Okay.
2: Nah, aku bilang, "V, kayaknya kamu ganti lagi rambutnya, balikin lagi ke asal." Awalnya dia enggak mau kan. Sedikit dipaksain dikit, akhirnya mau karena apa? Sesuai dengan lagu-lagunya dia ini saat ini gitu. Jadi lebih keren, lebih asik ngeliatnya gitu.
1: Iya. Oke. Wah, keren banget. Thank you Feva dan juga Mas Rio udah ngobrol di Music Parent kali ini. Dan buat teman Pro 2, buat yang mau dengerin karya-karyanya Feva, bisa di mana nih?
0: Spotify, YouTube.
1: Oke.
0: Okay. Ada, udah di semua platform, dan juga di IG aku juga bisa dengerin. Aku udah cantumin link juga situ, jadi buat didengerin ya teman-teman.
1: Oke. Nama Instagramnya apa nih sekalian?
0: Federica hanya 2.underscore.
1: Oke, sip. Langsung aja teman Pro 2 dengerin, dan thank you buat semuanya yang udah dengerin Music Trainer kali ini, dan jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

2 Jakarta, teman terbaik kamu masih ditemenin bareng Ocit teman Pro 2 setelah Spada dan juga Music Planner. Kali ini nanti kita bakalan seru-seruan bareng di Pro 2 Hitlist. Jadi buat lo yang pengen request di Pro 2 Hitlist, langsung aja komen ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105, atau mungkin mau ngobrol-ngobrol bareng di pagi hari ini teman Pro 2, boleh banget langsung aja chat dulu ya. Kamu ngobrol bareng dong hari ini di Pro 2 Hitlist gitu ya. Nanti bakalan gue tanyain dulu ya, kira-kira mau ngobrolin apa nih. Langsung aja yang mau request, yang mau ngobrol, langsung aja ke WA-nya Pro 2.

0: Asia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu. Proudhon FM.
2: Al-Kisah. Suatu hari di markas para iblis.
3: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
4: Kerja bagus kamu. Eh, kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
5: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
4: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
5: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuman bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
2: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.
6: Produser. Teman terbaik kamu.
7: Gue datang udah semangat, tapi pas nyampe, song cuy. Gak ada genangan, tempat sampah tertutup rapet, baju pun gak ada yang digantung sembarangan. Telur aja kagak bisa gue taro. Wah, warga sini sadar banget bahaya demam berdarah. Misi gue gagal total. Gue pindah nyari lokasi lain ya, yang masih cuek sama jentik. Masa nyamuk Aedes seganteng gue ini disia-siain? Gue butuh tempat yang lebih rawan, lebih menantang, biar misi penyebaran DPD bisa jalan gitu cuy.
8: Sampai siang di Prodway FM.
6: Teman terbaik kamu.
9: Sampai siang

0: Iya, selamat siang teman Pradua. Saya tinggal menemani teman Pradua setelah tadi kita baru saja mengikuti Music Planner langsung dari Pradua Jakarta. Siaran berjaringan nasional ya, setiap hari Sabtu jam 11 sampai dengan jam 12 waktu Indonesia Timur. Teman Pradua, apa kabar yang lagi di rumah? Selamat bersantai, lagi kerja, selamat beraktivitas, tetap semangat ya. Hari ini libur sih untuk PNS ya, jadi di rumah aja ya. Tapi yang operasional tetap semangat untuk menjalankan aktivitasnya di Sabtu akhir pekan ini. Cuaca seperti yang saat ini terpantau ya, mendung agak-agak gimana gitu siang ini. Tadi memang cuacanya bagus sih tadi, tapi sudah berubah dengan begitu cepat ya. Apakah akan hujan atau cuaca awan hitam ini akan ditiup oleh angin? Kita lihat saja nanti seperti apa cuacanya sebentar ya. Oke, apakah ini hanya di kota saja ataukah di kabupaten lagi seperti ini ya? Tolong informasi cuaca di kabupaten seperti apa. Mungkin teman Pradua ada yang arah-arah kabupaten, bisa tahu informasi cuaca di kabupaten seperti apa siang hari ini. Nah, teman Pradua, siang-siang kayak gini kita kan sekarang di programnya Info Kuliner ya, jadi kita ngomongin makanan. Gak apa-apa ya. Oke, jadi biasanya tuh lebih memilih di rumah aja, karena selama kerja kan makan makanan yang siap saji, biasanya gak sempat pulang ke rumah atau tidak sempat masak karena kesibukan kerja. Jadi biasanya cuma masak nasi aja, udah gitu yang lainnya beli biasanya. Tapi kalau masih sempat atau misalnya rajin masak, pulangnya masak lagi gitu ya. Tapi untuk anak-anak kos ini, kalau mereka pulang kerja udah capek, biasanya cari yang praktis. Kalau di kos-kosan itu pastilah, mau cowok mau cewek itu pasti mereka punya, kayak udah pasti ada rice cookernya, ada dispensernya, itu ada ya. Jadi untuk masak nasi biasa lauknya mereka beli sendiri. Nah, anak kos itu identik dengan telur ya. Telur, mie. Emang rasanya tidak mudah ya menjadi anak kos yang bisa dibilang serba terbatas. Apalagi nunggu kiriman orang tua. Aduh, sudah tanggal-tanggal kayak begini udah menipis ya. Kadang sering terpikir bagaimana sih cara supaya bisa makan enak tanpa harus menguras dompet ya kan. Kebanyakan anak-anak kos punya pemikiran seperti ini ya. Gimana sih kita bisa makan enak tanpa harus menguras dompet? Nah, ini dia ya. Apalagi menjelang akhir bulan ini ketika gaji sudah menipis, sementara kebutuhan sehari-hari terus berjalan ya kan. Tapi meski sulit, namun disinilah letak kreativitas anak kos yang benar-benar diuji. Dan tidak bisa dipungkiri ya, anak-anak kos sekarang ini mereka memiliki jiwa kreativitas yang tinggi ya, dimana keterbatasan anggaran justru bisa melahirkan banyak menu sederhana namun menjadi menu favorit. Nah, sebut saja nasi dengan dadar telur atau telur ceplok dengan sedikit kecap di atasnya, itu sudah paling enak, sudah ditambah nasi panas, sedap ya kan. Nah, mungkin apa ya, terlihat simple ya kan, namun menu ini selalu menjadi andalan mereka untuk anak-anak kos ini ya. Harganya juga terjangkau, proses masaknya juga simple, cepat, dan tentunya mengenyangkan seperti itu. Nah, makanan lain yang murah dan mengenyangkan selain telur juga adalah mie instan. Tapi kan terlalu banyak mengkonsumsi mie instan juga tidak bagus ya untuk kesehatan ya. Produk ini memang selalu menjadi penyelamat kalau sudah tanggal tua dan uang sudah menipis ya. Dengan mengandalkan kreativitas, mie instan ini bisa mereka olah ya. Bisa disulap menjadi makanan yang lezat dengan menambahkan berbagai bahan tambahan seperti mungkin sayuran, sosis, atau telur ya. Dan meskipun mie instan ini, meskipun apa ya, dia instan ya, namun masih ada kandungan gizinya dari bahan pelengkapnya, kayak sayur ya, telur, itu kan bahan-bahan pelengkap itunya ya, walaupun mie-nya nih instan ya. Nah, ada juga yang memilih untuk menu mie sayuran. Jadi biasanya kalau anak kos tuh carinya sayuran yang murah dan mudah ditemui. Itu biasanya adalah sayur apa yo? kungkang alias kangkung ya. Kangkung, sawi, kol, itu paling enak sudah. Tiga sayur yang simple yang paling gampang untuk dimasak. Bahkan mudah ditemukan ya, baik di pasar atau warung terdekat. Harganya juga murah dan bisa dimasak dalam waktu yang cepat. Apalagi jika dipadukan dengan nasi hangat dan lauk sederhana, menu ini sudah cukup untuk membangkitkan energi sepanjang hari, teman Padua. Namun hidup hemat itu bukan berarti harus mengorbankan kesehatan ya, teman Padua ya. Sesederhana apapun menunya, tubuh kita ini tetap membutuhkan yang namanya asupan yang seimbang, dimana kita menambahkan sayur, buah, atau perbanyaklah minum air putih. Karena ini adalah langkah kecil yang bisa membuat pola makan kita itu menjadi lebih baik. Banyak pelajaran berharga yang didapat oleh anak-anak kos ya, teman Produa ya. Saya dulu juga pernah kos ya. Jadi bukan hanya soal masak-memasak, namun bagaimana kita mengatur keuangan kita, menentukan prioritas, dan menghargai setiap makanan yang ada di depan kita begitu. Ini bisa menjadi pengalaman berharga loh ya, teman Produa. Jadi menu andalan anak kos itu bukan sekedar soal makanan murah ya kan. Di balik sepiring nasi mereka, telur atau mungkin semangkuk mie hangat, itu ada cerita tentang perjuangan, tentang kemandirian dan usaha untuk tetap bertahan di tengah berbagai keterbatasan.
1: Banyak yang mengira kalau bambu itu pohon karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan

0: Belajar bahasa Inggris? Sekarang saatnya lebih seru. Mau nambah kosakata? Lebih percaya diri ngobrol pakai bahasa Inggris? Sampai ngobrol langsung bareng narasumber inspiratif? Semuanya ada di English Corner. Setiap hari Jumat pukul 17 waktu Indonesia Timur, hanya di RRI Pro 2 Sorong 96,7 FM, teman terbaik kamu. Ada 5 segmen seru nih di setiap pekannya. Ada Word of the Day, kenalan dengan 3-5 kosakata populer, lengkap dengan cara pengucapan dan contoh penggunaannya. Ada English in Real Life, belajar lewat simulasi percakapan sehari-hari yang praktis, santai, dan mudah dipraktikan. Ada Challenge Time, saatnya uji kemampuanmu lewat game dan juga tantangan interaktif yang seru. Ada Youth Talk, obrolan inspiratif bareng narasumber muda dari berbagai bidang. Ada Speak Up, kirim voice note terbaikmu dan tunjukkan kemampuan berbahasa Inggrismu. Suaramu bisa diputar langsung di udara. English Corner, bukan sekedar program belajar bahasa Inggris, tetapi berani berbahasa Inggris yang menghubungkan anak muda Indonesia dari Sabang sampai Merauke. English Corner, every Friday at 5 p.m. Only on RRI Pro 2 Sorong 96.7 FM. Speak more, fearless.
1: Pro 2 FM. Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Sampai siang di Pro 2 FM.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Iya, temanku juga pernahkah kamu yang pada awalnya tuh tidak lapar, namun tiba-tiba merasa lapar saat menonton misalnya mukbang kayak gitu kan, menonton video ulasan makanan di media sosial. Apalagi jika makanan yang ditampilkan tuh benar-benar menggoda selera ya. Kita yang tadinya aset ya mau makan, aset kenyang, tapi begitu lihat mereka mukbang tuh kayaknya enak sekali, langsung kepengen makan ya. Sangat-sangat menggoda selera, apalagi potongan ayam goreng yang renyah dengan saus sambal yang membuat kamu tuh segera ingin mencobanya gitu kan. Nah, fenomena ini semakin sering terjadi ya, dan saat ini ulasan makanan di media sosial itu bukan hanya sekedar hiburan, namun juga bisa mempengaruhi seseorang untuk bisa mengambil keputusan. Yeah. Padahal baru habis makan nih, karena dia lihat seperti pokoknya saya harus makan nanti, ini tampilannya nih kayak enak-enak bagaimana begitu ya. Nah, platform media sosial teman-teman juga seperti TikTok, Instagram, hingga YouTube sekarang ini dipenuhi dengan konten-konten kuliner ya. Bahkan video sesederhana makan di warung makan pinggir jalan saja itu bisa ditonton hingga ratusan ribu, bahkan jutaan orang hanya dalam beberapa waktu saja. Dan tidak sedikit warung makan yang dulunya tuh sepi mendadak menjadi ramai karena video review makanan viral itu ya. Nah, lantas mengapa sih video ulasan makan saat sangat-sangat berpengaruh? Nah, pertama adalah karena efek visual yang begitu kuat. Jadi biasanya video makan-makan itu akan disajikan dengan gambar yang tajam, kemudian menghadirkan suara renyah makanan, dan mampu membangkitkan selera makan. Jadi penonton seolah ikut merasakan tuh apa yang dirasakan oleh reviewer makanan tersebut, meski hanya bisa dilihat di layar saja ya. Jadi kita kayak dia bunyi enak dalam mulut, kayak krenyes-krenyes di mana. Itu kan karena mereka pakai clip on ya. Jadi kalau pakai clip on, pengeras suara kayak gitu, kedengaran sekali teman produser ya. Jadi kita yang menonton itu seolah ikut merasakan apa yang dirasakan oleh mereka ini pada saat makan, meski hanya bisa kita lihat di layar saja ya. Nah, kedua, banyak orang yang lebih percaya pendapat konsumen dibandingkan dengan iklan. Jadi di situ orang tuh akan cenderung percaya dengan rasa makanan yang diulas oleh konten kreator ya. Jadi ketika seseorang kreator membagikan pendapatnya tentang rasa, harga, porsi, hingga suasana tempat makan, informasi tersebut rasa tuh lebih nyata dan mudah dipercaya. Apalagi jika ulasannya tuh jujur, lengkap, dan tidak lebay atau tidak berlebihan ya, seperti itu teman produa ya. Nah, namun perlu kita ketahui juga bahwa tidak semua yang viral itu cocok untuk semua orang teman produa. Ada yang gak cocok loh, walaupun lihat tampilannya tuh aduh menggugah selera sekali ya, tapi ada yang gak cocok ya. Nah, hal ini karena setiap orang itu kan memiliki selera yang berbeda-beda ya. Ada yang suka pedas, ada yang suka manis, ada yang suka porsinya besar, dan ada juga yang mementingkan kualitas makanannya aja. Jadi untuk itu segala jenis bentuk review makanan ini harus dipertimbangkan sesuai dengan kebutuhan juga ya. Jadi kalau mau review yang baik ya, mau review makanan yang baik, kamu bisa memberikan informasi yang jelas soal kuliner yang akan disantap. Misalnya kamu mau jalan-jalan ke salah satu warung bakso atau warung mie terkenal atau apapun itu, kamu harus memberikan informasi yang jelas soal kuliner yang kamu datangin itu, biar penonton lebih yang bisa menarik perhatian mereka untuk datang ke tempat jualan tersebut.

mendapat pasukan yang membangun teman perdua ya. Jadi seperti itu ya. Aduh, ternyata kita gampang sekali tergoda ya. Macam kalau ada yang ketemu, ih kamu kok tambah gemuk, tuh tambah gemoy. Ya itu dia, tidak bisa membendung. Pada saat menonton mukbang kuliner-kuliner seperti itu, pasti tertantang ya. Pasti kita akan tertantang untuk mencobanya, mencoba makanan tersebut ya, teman berdua ya. Jadi untuk para pelaku usaha kuliner media sosial ini sudah pasti menjadi peluang besar bagi mereka untuk memperkenalkan produk mereka kepada lebih banyak orang lagi gitu. Sementara bagi konsumen, ulasan itu bisa menjadi referensi ya sebelum memutuskan untuk mencoba sebuah tempat makan ya. Jadi hubungan ini berjalan baik jika semua pihak mengutamakan kejujuran dan tanggung jawab, teman-teman.

0: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku. Muah, muah,
1: muah, muah. Pagi, Gea.
0: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
2: Hambar sekali ya, si Gea.
3: Iya, gak capek ya menyapa orang dimana saja, kapan saja gitu.
4: Gak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong humble. Lah kamu? Boro-boronya apa? Tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
3: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi, Tika.
4: Ih, enggak gitu juga
3: selamat
4: kali.
3: Selamat pagi.
4: Ih, Roman nih kuliah.
3: Hai Tika, selamat pagi.
4: Ih, Roman.
5: Pro 2 FM. Sampai siang di Pro 2 FM. Sampai kamu.

0: Oke, pukul 12.58 menit saat ini waktu Indonesia Timur ngantuk ya. Cuaca kayak gini nih, teman Pro 2 kayaknya mengajak kita untuk berantem dengan bantal ya. Oke, baiklah teman Pro 2, nanti di jam 13 atau jam 1 siang saya akan hadir di Pro 2 Sport ya. Ada beberapa informasi olahraga tentunya masih seputar Piala Dunia 2026.
1: Demandful inflation atau inflasi tarikan permintaan adalah inflasi yang terjadi ketika permintaan barang dan jasa lebih besar dibandingkan dengan pasokan. Inflasi ini terjadi karena tekanan dari sisi permintaan atau meningkatnya permintaan barang dan jasa relatif terhadap ketersediaannya. Demandful inflation biasanya terjadi menjelang economic boom atau ledakan ekonomi. Jika tidak segera ditangani, maka hal ini dapat membahayakan perekonomian nasional. Untuk mengendalikan inflasi tarikan permintaan dapat dilakukan dengan mengikuti serta melaksanakan kebijakan moneter dan fiskal yang ketat.

teman Pro2 kita di Pro2 Sports siang hari ini ya. Seperti biasa kita di informasi Piala Dunia 2026 ya. Teman Pro2, persaingan menuju gelar juara Piala Dunia 2026 semakin memanas ya, di mana 8 negara terbaik dunia yang akan dipastikan lolos ke babak perempat final ini saling berhadapan untuk memperebutkan 4 tiket menuju semifinal, teman Pro2 ya. Jadi babak 8 besar kemarin menghadirkan sejumlah laga menarik yang mempertemukan tim-tim unggulan dengan negara yang tampil mengejutkan sepanjang turnamen. Jadi duel antara raksasa Eropa hingga pertandingan yang serat gengsi dipastikan menjadi tontonan yang sayang untuk dilewatkan para pecinta sepak bola ya. Jumat kemarin pukul 3 waktu Indonesia Barat atau pukul 5 waktu Indonesia Timur, laga pembuka mempertemukan Prancis dengan Maroko ya, di mana Prancis datang dengan status sebagai salah satu favorit juara berkat skuad yang solid di setiap lini. Namun Maroko dipastikan tidak akan menyerah begitu saja dan siap melanjutkan kejutan yang telah mereka ciptakan sepanjang kompetisi ya. Kemudian tadi pukul 2 dini hari waktu Indonesia Barat, jam 2 berarti jam 4 ini waktu Indonesia Timur ya, mempertemukan Spanyol melawan Belgia ya. Jadi di mana kedua negara ini dikenal memiliki kualitas permainan yang sama-sama kuat, dan adu strategi di lini tengah diperkirakan menjadi kunci dalam laga yang diprediksi berlangsung ketat ya. Sementara itu nanti Norwegia akan menghadapi Inggris hari Minggu besok ya, jam 4 subuh ya. Norwegia jam 4 berarti di sini jam 6 ya di Indonesia Timur. Ups, maaf jam

6 waktu Indonesia Timur, di mana Norwegia berhasil mencuri perhatian berkat performa impresif selama turnamen. Sedangkan Inggris bertekad mengakhiri penantian panjang untuk kembali mengangkat trofi Piala Dunia ya. Dan laga terakhir akan mempertemukan Argentina kontra Swiss pada Minggu 12 Juli 2026 besok ya, pukul 8 waktu Indonesia Barat. Jadi di sini pukul 10 ya waktu Indonesia Barat. Di mana Argentina yang memiliki pengalaman besar di turnamen internasional ini akan diuji oleh Swiss yang tampil disiplin dan efektif sejak babak penyisihan hingga fase gugur. Nah, teman teman Padua ya. Jadi ini nanti akan dipastikan menjadi penentu perjalanan setiap tim menuju babak semifinal ya, di mana kesalahan sekecil apapun ini bisa menjadi pembeda mengingat seluruh peserta memiliki kualitas yang hampir seimbang ya. Jadi atmosfer pertandingan diprediksi berlangsung sangat sengit ya sejak menit pertama nantinya. Selain mengandalkan kualitas individu para pemain bintang, setiap pelatih dituntut untuk menyusun strategi terbaik agar mampu membawa negaranya melangkah lebih dekat menuju gelar juara dunia.

0: sekejap, nyawa Anda dan orang-orang terkasih bisa terancam. Hargai nyawa Anda, hargai nyawa orang lain. Kurangi kecepatan saat berkendara.
1: Kok terada mata kah? Selalu saja kasih pecah barang.
2: Maaf, Ma, saya tidak sengaja.
1: Selalu saja begitu, tidak bisa hati-hati. Lama-lama barang di rumah ini habis ku kasih pica. Jangan menangis, cepat kasih bersih pecahan gelas itu. Kenapa kau punya nilai jelek lagi? Kau terlalu malu dengan kau pun teman-teman kah?
2: Tapi saya sudah berusaha, Ma.
1: Berusaha. Kapan kau bisa buat bangga keluarga kalau kayak begini terus? Selalu dapat nilai jelek, bikin malu saja.
3: Orang tua seharusnya menjadi tempat ternyaman dan aman untuk anak, bukan menjadi mimpi buruk yang melukai dan merusak mental mereka.

0: siang di Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Sampai siang di Prodo FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Siapa sih yang tidak mengenal kupu-kupu? Dari anak-anak hingga orang dewasa pasti akan terpesona melihat keindahannya. Kupu-kupu menggunakan kaki untuk merasa dan mencicipi makanan. Meskipun memiliki tampilan yang indah, kupu-kupu ternyata suka menghisap darah. Eits, jangan panik dulu. Kupu-kupu tidak akan bisa menggigit atau menghisap darah secara langsung layaknya nyamuk. Namun, kupu-kupu akan menghampiri darah yang tercecer atau yang sudah tersedia seperti luka yang terbuka. Ternyata, darah bisa memberikan nutrisi bagi kupu-kupu, mulai dari mineral, sodium, hingga glukosa, yang juga dapat mereka temukan.

Iya, teman berdua dini hari tadi Spanyol dan Belgia sudah saling berhadapan nih ya di babak perempat final Piala Dunia 2026 ya. Laga di SoFi Stadium Amerika Serikat ya kan, yang berlangsung dini hari tadi waktu pukul 2 dini hari waktu Indonesia Barat ya, di Indonesia Timur pukul 4 ya waktu Indonesia Timur. Jadi kedua tim ini mereka performa mereka sangat-sangat meyakinkan sepanjang turnamen, di mana Spanyol sedikit diunggulkan berkat permainan kolektif, sedangkan Belgia mengandalkan efektivitas serangan balik. Nah, pelatih Luis de la Fuente diperkirakan menurunkan kekuatan terbaiknya, yang pasti Mikel Oyarzabal yang tampil tajam ya, sedangkan Lamine Yamal, Nico Williams dan Rodri ini mereka menjadi tumpuan permainan Spanyol tadi pagi. Nah, Belgia masih mengandalkan pemainnya itu Romelu Lukaku di lini depan, kemudian Kevin De Bruyne menjadi pengatur serangan, sementara Jeremy Doku ini yang mengancam melalui kecepatannya di sektor sayap. Jadi pertarungan lini ini menjadi penentu pertandingan ya, di mana Spain atau Spanyol unggul dari Belgia ya teman, 2 dengan 2-1 ya kalau tidak salah ya. Ya maksudnya dalam 5 pertemuan terakhir kan Spanyol lebih unggul ya dibanding Belgia, di mana La Furia Roja meraih 3 kemenangan, Belgia sekali menang dan sekali laga berakhir imbang. Ya mungkin teman Prodio masih ingat di tanggal 17 November 2020 Belgia dan Spanyol hasil skornya adalah 1-1. Kemudian di 1 September 2016 Belgia 0 ya, mempertemukan Belgia dan Spanyol juga, di mana skornya 0 untuk Belgia dan 2 untuk Spain atau untuk Spanyol ya. Kemudian juga di tanggal 13 Oktober 2015 ya, Belgia unggul dari Spanyol dengan 1-0. Di tanggal 18 November 2009 Spanyol unggul 2-1 dari Belgia, dan di tanggal 10 Oktober 2008 Belgia unggul dari Spanyol dengan 1-2 ya. Spanyol unggul dari Belgia dengan 1-2 teman perdua ya. Nah, di 2026 ini Spanyol kembali unggul dari Belgia dengan 2-1 ya. Tadi pagi mungkin ada yang sudah nonton ya. Jadi selamat untuk pendukung Spanyol yang luar biasa ya. Tapi kita tidak tahu siapa yang nanti akan membawa pulang Piala Dunia 2026 ini ya. Siapa tahu timnas andalan kamu nanti yang bawa pulang ya.

Nah, ini kita tinggal menantikan Prancis dan Prancis, Argentina dan Swiss ini sebentar ya. Iya, besok ya. Teman berdua yang pastinya ini Spanyol sudah pasti langkah ke semifinal Piala Dunia 2026 ya, setelah menundukkan Belgia dengan skor 2-1. Jadi memang duel perempat final di Sofie Stadium Englewood ini berlangsung ketat hingga menit-menit akhir ya, di mana kemenangan Spanyol ini ditentukan oleh ditentukan gol oleh Merino pada penghujung pertandingan ya. Sebelumnya Fabian Ruiz membawa La Furia Roja unggul sebelum Charles de Cattelier menyamakan kedudukan. Sejak peluit awal dibunyikan, Spanyol langsung mengambil inisiatif serangan melalui penguasaan bola ya, di mana Belgia mendapat pukulan setelah Yuri Tielemans mengalami cedera saat pemanasan sehingga gagal dimainkan. Dominasi Spanyol belum membuahkan peluang berbahaya pada pada 15 menit pertama pertandingan ya. Belgia juga kesulitan mengembangkan permainan karena kalah dalam perebutan bola di lini tengah. Nah, memasuki menit ke-21, teman Todua, Lamine Yamal melepaskan tembakan dari luar kotak penalti. Namun bola masih melambung sehingga belum mengancam gawang Thibaut Courtois ya. Nah, hingga hydration break pada menit ke-24, kedua tim belum mampu menciptakan peluang bersih ya. Spanyol mendominasi penguasaan bola, sedangkan Belgia lebih banyak bertahan. Nah, kebuntuan akhirnya pecah pada menit ke-30 melalui Fabian Ruiz, di mana gol bermula dari umpan silang Pedro Porro yang diteruskan Dani Olmo ke arah gawang Belgia. Courtois sempat menepis tembakan Dani Olmo, tetapi bola liar mengarah kepada Fabian Ruiz, di mana gelandang Spanyol itu langsung menyambar bola untuk membawa timnya unggul 1-0. Nah, Spanyol hampir menggandakan keunggulan melalui tendangan bebas Lamine Yamal pada menit ke-35. Akan tetapi Courtois kembali melakukan penyelamatan penting untuk menjaga peluang Belgia. Belgia akhirnya mampu memanfaatkan peluang terbaiknya menjelang turun minum, di mana sundulan Charles de Cattelier memanfaatkan umpan Timothy Castaigne pada menit ke-41 mengubah skor menjadi 1-1. Nah, gol tersebut menjadi kebobolan pertama Unai Simon sepanjang Piala Dunia 2026 dan skor imbang bertahan hingga wasit meniup peluit akhir babak pertama. Babak kedua kembali diawali dominasi penguasaan bola Spanyol sejak menit awal pertandingan, namun peluang Lamine Yamal pada menit ke-50 dianulir karena lebih dulu terjebak offside. Belgia membalas melalui Maxim de Kuiper pada menit ke-55. Sayangnya tembakannya hanya mengenai sisi luar jaring gawangnya sehingga gagal membalikan keadaan. Nah, Spanyol kembali memperoleh dua peluang emas melalui Lamine Yamal dan Mikel Oyarzabal pada menit ke-62. Namun Courtois tampil gemilang dengan menggagalkan kedua peluang tersebut. Kedua pelatih kemudian melakukan sejumlah pergantian pemain untuk meningkatkan daya serang masing-masing tim. Spanyol memasukkan Ferran Torres dan Pedri, sedangkan Belgia memainkan Romelu Lukaku, Axel Witsel dan Jacquinses. Petaka menghampiri Belgia ketika Courtois mengalami cedera setelah hydration break babak kedua, di mana kiper utama Belgia itu akhirnya digantikan oleh Sene Lemens pada menit ke-71. Nah, memasuki 10 menit terakhir pertandingan, kedua tim saling menekan mencari gol kemenangan. Luis de la Fuente kembali kemudian memasukkan Mikel Merino pada menit ke-86 menggantikan pemain depan. Nah, pergantian tersebut langsung membuahkan hasil 2 menit kemudian, di mana Merino memanfaatkan bola muntah hasil tembakan Paicu Barsi untuk membawa Spanyol unggul 2-1 pada menit ke-89. Belgia terus berusaha untuk menekan sepanjang sisa pertandingan demi mencari gol penyama kedudukan. Namun sayang, Spanyol mampu mempertahankan keunggulan hingga peluit panjang berbunyi dan memastikan tiket semifinal. Wow, keren nih Spanyol ya. Ya, unggul dari Belgia 2-1 pastinya.

0: Masih di Pro 2 Sport teman Pro 2 ya. Teman Pro 2, teknik eksekusi dengan awalan langkah yang diperlambat atau stutteran up ini kembali menjadi sorotan sepanjang Piala Dunia 2026. Nah, meningkatnya jumlah kegagalan penalti ya memicu perdebatan mengenai efektivitas teknik tersebut ya. Sejumlah pihak juga mendesak agar aturan mengenai eksekusi penalti ditinjau kembali ya. Desakan itu muncul setelah beberapa penendang bintang gagal memanfaatkan peluang dari titik putih. Kylian Mbappe dan Lionel Messi termasuk pemain yang gagal mengeksekusi penalti dengan teknik starter pada turnamen kali ini. Data juga menunjukkan tingkat keberhasilan penalti dengan gaya tersebut lebih rendah dibandingkan awalan konvensional. Pakar psikologi sepak bola dari Norwegian School of Sport Science yaitu Geir Jordet mengatakan bahwa teknik starter ini dirancang untuk memancing kiper bergerak lebih dahulu ya, dan menurutnya strategi itu hanya efektif apabila dilakukan dengan eksekusi yang sangat presisi ya. Dan yang pastinya di sisi lain sejumlah pengamat juga menilai teknik starter ini masih memiliki tempat dalam sepak bola modern ya. Jadi mereka menilai teknik tersebut merupakan bagian dari duel psikologis antara penendang dan juga penjaga gawang ya. Nah, sementara aturan FIFA saat ini masih mengizinkan perubahan ritme saat awalan penalti ya. Penendang hanya dilarang melakukan gerakan tipuan setelah kaki tumpu berada di dekat bola. Nah, perdebatan mengenai masa depan teknik starter ini diperkirakan akan terus berlanjut seiring meningkatnya perhatian terhadap kualitas eksekusi penalti pada Piala Dunia 2026. Di turnamen tersebut menghadirkan sejumlah kegagalan penalti yang melibatkan pemain-pemain top dunia ya. Jadi sepanjang Piala Dunia 2026 ini teman-teman dua, Mbappe tercatat gagal mengeksekusi satu tendangan penalti ya. Jadi kegagalan itu terjadi saat Prancis menghadapi Maroko pada babak perempat final ya. Nah, kegagalan tersebut menjadi yang pertama bagi Mbappe dalam sejarah penampilannya di Piala Dunia ya. Dan sebelumnya penyerang Prancis itu selalu berhasil menuntaskan setiap eksekusi penalti di ajang tersebut. Sementara itu, Messi telah dua kali gagal mengeksekusi penalti hingga babak 16 besar Piala Dunia 2026. Nah, dua kegagalan itu terjadi saat menghadapi Austria pada fase grup dan Mesir pada babak 16 besar.
1: Dengarkan setiap hari Rabu dan Sabtu pukul 17.00 sampai 17.30 waktu Indonesia Timur. Di Pro 2 RRI Sorong, frekuensi 96.7, streaming di aplikasi RRI Digital, website rri.co.id, dan live YouTube RRI Sorong. Gibol, Giba Bola, debat bola manusia versus AI.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Kedua kita di info entertainment siang hari ini ya. So pukul 14.11 menit waktu Indonesia Timur. Tuan berdua, bagi para pecinta anime khususnya penggemar Naruto, ini ada kabar yang pastinya bikin semangat ya. Film live action Naruto sekarang udah resmi memasuki tahap produksi dan studio Lionsgate ya, bersama sutradara Destin Daniel Cretton membuka audisi global untuk mencari pemeran utama dari Naruto ini, teman Pro 2. Dan yang menariknya, pencarian ini tidak terbatas pada satu negara saja, di mana talenta dari berbagai belahan dunia berkesempatan untuk mengikuti audisi untuk memerankan 3 karakter utama tim 7, yaitu Naruto Uzumaki, Sasuke Uchiha, ya, dan Sakura Haruno ya. Pecinta film Naruto pasti tahu ini nama ini ya. Nah, nantinya proses pencarian pemeran karakter lain juga akan menyusul ya. Sementara itu, sutradara Destin Daniel Cretton mengatakan bahwa kisah karya Masashi Kishimoto telah menginspirasi jutaan orang di seluruh dunia. Karena itu dia merasa terhormat bisa membawa dunia ninja Konoha ke layar lebar dalam format live action. Nah, sementara itu teman Pro 2, sang kreator Masashi Kishimoto juga menyampaikan antusiasmenya terhadap proyek ini dan berharap film tersebut mampu menghadirkan pengalaman baru tanpa menghilangkan semangat yang membuat Naruto dicintai selama lebih dari 2 dekade. Nah, kalau diberi kesempatan ikut audisi, teman Pro 2, karakter siapa nih yang paling cocok kamu perankan? Hayo. Naruto yang pantang menyerah, Sasuke yang dingin dan penuh tekad, atau mungkin Sakura yang kuat dan cerdas. Kamu mau peran yang mana nih? Mau yang mana? Kalau misalnya kamu dikasih kesempatan untuk ikut audisi, karakter siapa yang paling kamu paling cocok kamu perankan? Naruto kah? Atau Sasuke kah? Atau Sakura? Langsung aja ya, 082199147873, komen-komen di sini ya. Kamu bisa share ke sini. Naruto yang mana yang kamu suka, nanti saya bakal bacakan teman Pro 2.
1: All around Indonesia, from Sabang to Merauke, Proudo FM, Proudo FM.
2: Teman terbaik kamu, Proudo FM.
3: Apaan sih nih orang?
4: Kamu lagi lihat apa sih sampai dahinya berkerut gitu?
3: Nih kak, lihat deh orang ini, pede banget bikin konten tutorial makeup. Padahal orangnya hitam, mana rambutnya keriting lagi. Ih.
4: Astaga sis, gak boleh gitu tahu. Hari gini kok masih lihat orang dari fisiknya aja? Itu namanya diskriminasi. Setiap orang punya hak untuk membuat karya, selagi itu positif. Ingat ya, Indonesia itu negara penuh keberagaman. So, perbedaan warna kulit, golongan, suku, dan agama harusnya bukan jadi alasan untuk merendahkan orang lain.
5: Perbedaan bukanlah alasan untuk saling meremehkan. Bukankah Pancasila mengajarkan kita untuk saling bertoleransi dan menjadikan keragaman sebagai kekayaan Indonesia?
2: Teman terbaik kamu.

0: Ih, joget-joget mulu, Bani.
1: Apa juga kau ini? Suka-suka aku lah. Bukan pun rugikan kau.
0: Media sosial, pakai yang bermanfaat dong.
1: Lah, bermanfaat nih. Sambil olahraga.
0: Walaupun di era gempuran tren media sosial yang banyak jenis kontennya, jangan lupa juga media sosial dapat menjadi sumber informasi dan sumber daya pendidikan bagi pelajar loh.
1: Terus?
0: Konten edukasi nah contohnya. Ikutin akun yang berfokus pada topik akademik. Bisa tuh. Katamu kau mau ikut tes CPNS kah? Tontonlah edukasi tentang pengetahuan umum.
1: Aih, iyalah sekarang nih ku cari memang konten edukasi. Yuhu!
2: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
3: Sampai kamu. Sampai siang di Pro 2 FM. Teman terbaik.

Pernahkah kamu mendengar istilah batas Chandra Sekar? Istilah ini ditemukan pada tahun 1930 dari seorang astrofisikawan bernama Subramanian Chandra Sekar. Beliau menemukan teori batas massa terbesar yang bisa dimiliki oleh bintang kerdil putih agar tidak meledak menjadi supernova. Artinya, jika massa inti bintang melebihi batas Chandra Sekar, inti bisa runtuh dan meledak atau bahkan kolaps menjadi lubang hitam jika massa melebihi 3 kali massa matahari. Batas Chandra Sekar penting dalam astrofisika karena membantu memahami evolusi bintang, penyebaran elemen berat di alam semesta, dan pembentukan bintang serta planet baru.

Aduh, teman berdua, musim Piala Dunia nih kalau kita lihat di media sosial ya, orang pada hujat-hujatan sampai pembulian yang sudah di luar batas seperti itu. Ya pastinya tidak bisa menyaingi Super Bowl halftime show juga ya. Ini bukan perkara mudah. Keduanya ini memiliki kekuatan yang berbeda ya. Mengapa bisa menyaingi teman Pro 2 ya? Penonton lebih besar ya kan. Final Piala Dunia ini merupakan salah satu acara olahraga yang paling banyak ditonton di dunia ya, dengan jangkauan penonton global yang sangat luas. Dan hal ini memberi potensi besar bagi halftime show FIFA untuk menjadi menjadi petunjuk seperti itulah ya, menjadi pertunjukan musik paling banyak disaksikan lah seperti itu. Nah, FIFA juga menghadirkan nama-nama besar seperti Madonna, Shakira, BTS, Justin Bieber, Burna Boy hingga Coldplay yang dikurasi oleh Chris Martin ya. Dan kombinasi ini dirancang untuk menarik penggemar sepak bola sekaligus pecinta musik. Ini deretan artis kelas dunia juga mereka ikut berperan di Piala Dunia 2026 yang pastinya ya. Ini momen yang sangat bersejarah dan ini adalah pertama kalinya final Piala Dunia menghadirkan halftime show bergaya Super Bowl, sehingga rasa penasaran publik itu kita lihat sangat tinggi sekali ya teman berdua ya. Nah, mengapa Super Bowl masih unggul? Orang pada bilang gini, ya Super Bowl tuh masih unggul ya. Karena ini memang sudah merupakan tradisi ya. Super Bowl ini kan sudah telah membangun tradisi halftime show selama puluhan tahun. Jadi wajar lah karena banyak penonton bahkan menantikan konsernya ya, sama besarnya dengan pertandingan gitu. Nah, produksinya juga sudah matang ya. Jadi NFL memiliki pengalaman panjang menghadirkan panggung spektakuler dalam waktu singkat, lengkap dengan efek visual dan juga kejutan. Kemudian ada yang bilang, iya kenapa Super Bowl ini masih unggul ya dari Piala Dunia 2026 ya. Karena identitas budaya juga, halftime show ini kan sudah menjadi bagian dari budaya pop Amerika, sedangkan FIFA baru memulai format ini teman berdua. Jadi ini tantangan bagi FIFA ya, dimana keputusan menghadirkan halftime show ini juga menuai perdebatan ya. Jadi sebagian penggemar sepak bola menilai bahwa final Piala Dunia ini seharusnya tetap fokus pada pertandingan, bukan pada hiburan musik gitu. Dan ada pula kekhawatiran bahwa konsep ala Super Bowl ini dapat mengurangi tradisi sepak bola yang selama ini dikenal sederhana saat jeda pertandingan. Seperti itulah ya. Jadi kesimpulannya teman berdua, halftime show final Piala Dunia 2026 ini berpeluang menjadi salah satu pertunjukan musik terbesar dalam sejarah olahraga karena didukung oleh audiens global dan artis-artis papan atas ya. Namun apakah mampu melampaui Super Bowl? Teman berdua, yang akan bergantung pada kualitas pertunjukannya dan bagaimana respon penggemar sepak bola di seluruh dunia. Nah, Super Bowl ini kan kita tahu memiliki keunggulan dari sisi tradisi, sementara kalau FIFA dia menawarkan daya tarik berupa panggung yang panggung yang benar-benar mendunia ya, seperti itu. Dan ya maksudnya kalau misalnya kamu kalau harus memilih nih ya teman berdua, misalnya kalau harus memilih, kamu lebih menunggu pertandingan final atau halftime show-nya? Ayo, kalau saya bingung karena dua-duanya juga asik gitu ya, finalnya, pertandingannya, halftime show-nya juga asik. Jadi konser di tengah final Piala Dunia ini membuat pertandingan semakin menarik ya. Dan ada penonton, nah ada katanya yang mengganggu fokus penonton. Saya rasa tidak. Itu kan pada saat kita tegang-tegangan nih menunggu misalnya penalti atau pertandingan seperti itu final ya. Halftime ini sangat-sangat menghibur sekali di tengah final Piala Dunia yang membuat pertandingan semakin menarik. Itu justru itu adanya Super Bowl ini, halftime show ini ya teman berdua ya. Nah, kalau menurut kamu artis Indonesia siapa yang layak
tampil jika suatu saat FIFA mengundang musisi dari Asia Tenggara? Hayo, siapa? Hayo. Untuk artis Indonesia sebenarnya banyak ya, yang punya power tuh luar biasa banyak. Kalau saya disuruh pilih sih, saya bingung karena yang punya artis-artis Indonesia atau penyanyi-penyanyi banyak yang sudah mendunia ya. Bahkan power mereka itu keren-keren semuanya ya. Jadi tinggal ada diva-diva Indonesia juga keren, bisa diundang ya untuk halftime show di Piala Dunia 2026 ini ya. Namun tidak ada artis Indonesia ya, semuanya dari luar pastinya. Jadi seperti itu ya teman-teman juga. Sudah pukul 14.36 menit waktu Indonesia Timur. Kita masih di info-info entertainment.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Mantap ya. Pantas berondok-berondok. Yang udah belampu rupanya tangan tuh.
1: Sebatangnya habis makan.
0: Gak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
2: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan Anda dan orang yang Anda sayangi.

teman Pradua, jangan lewatkan pertandingan sebentar ya, perseteruan antara Norwegia dan Inggris ya, di jam 4.00 waktu Indonesia Barat atau jam 6 waktu Indonesia Timur. Kemudian besok ya, Minggu tanggal 12. Kemudian nanti Argentina versus Mesir ya, di jam 8 pagi waktu Indonesia Barat atau jam 8 pagi waktu Indonesia, jam 10 waktu Indonesia Timur ya, jam 10 pagi. Jangan lupa saksikan ya, ini negara manakah kira-kira yang berhasil memboyong Piala Dunia 2026 ya. Kau bisa saksikan di pertandingannya di TVRI Sport. Juga bisa dengar di Pro 1, Pro 1 se-Indonesia, Pro 1 Sorong, dan juga Pro 3 RRI Sorong pastinya, RRI ya, Pro 3 dan Pro 1 pastinya ya. Kamu yang mau nobar ini ya, siap-siap cemilannya ya. Lagi besok hari Minggu, jadi bebas merdeka lah ya. Oke, okay. Ini kita menantikan juga deg-degan ini, besok ini siapakah negara manakah yang kira-kira berhasil memboyong pulang Piala Dunia ini ya. Apakah Argentina, apakah Mesir, apakah Norwegia atau Inggris? Kita lihat aja nanti ya. Atau Spanyol atau Perancis?

Hampir semua orang pasti pernah mencicipi coklat dan mengetahui kalau coklat berasal dari buah kakao. Tapi tahukah kamu, salah satu kakao terbaik di dunia berasal dari Indonesia loh. Kakao Edel namanya, yang bisa kamu temukan kalau kamu berkunjung ke Kabupaten Banyuwangi. Dilansir dari kumparan.com, kakao ini tidak hanya dapat digunakan untuk bahan baku coklat saja, tetapi juga bisa digunakan sebagai kosmetik. Kakao ini juga disebut sebagai kakao mahal dikarenakan kakao ini punya cita rasa tersendiri dan juga perawatannya berbeda dengan jenis yang lainnya.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Ayah ini loh, ngapain sih buka sanggar belajar gratis?
3: Aku ingin anak-anak kampung kita itu pinter sekolahnya. Kelak jadi anak hebat, dapat meraih mimpinya.
4: Tak perlu menunggu perang untuk jadi pahlawan. Pengorbanan bentuk apapun sangat berarti bagi negeri ini.
0: Produk Eva.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.
5: Teman terbaik kamu.
6: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, taruh bus aja deh. Jalanan juga kosong.
7: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
6: Tapi jalan kosong, gak bahaya kan?
7: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu gak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
6: Iya juga sih.
7: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa gak bisa diulang. Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala, sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.

teman berdua, saya masih menemani teman berdua ya di siang hari ini, pastinya sedang menjelang sore ya. Terus pukul 15 lebih 14 menit saat ini waktu Indonesia Timur. Teman berdua, ini khususnya untuk penggemar musik rock di Indonesia, kalian kembali mendapat kabar baik, di mana band legendaris asal Amerika Serikat Guns N' Roses dipastikan akan menggelar konser di Jakarta pada 21 November 2026 di Stadion Madya Gelora Bung Karno sebagai bagian dari tur dunia mereka nantinya. Wis, keren ini ya. Jadi kepastian konser tersebut diumumkan melalui akun Instagram resmi Guns N' Roses ya, di mana band yang beranggotakan Axl Rose, Slash dan Dave Mike Kagan itu juga mengungkapkan bahwa penjualan tiket presale akan dimulai pada 2 Juli kemarin 2026 dan untuk anggota fans club resmi pastinya.

Okay, lanjut lagi ya. Tadi ada Rian, jadi terputus. Teman Pradua, kepastian konser tersebut diumumkan melalui akun Instagram resmi Guns N' Roses ya. Yang pastinya tiketnya sudah mulai dijual tanggal 2 Juli kemarin ya. Dan untuk anggota fans club resmi, jangan lupa beli tiketnya. Hingga saat ini informasi mengenai harga tiket, kategori, serta dena tempat duduk masih belum diumumkan ya. Dan penggemar dari Guns N' Roses ini diimbau mengikuti informasi dari promotor dan akun resmi band agar tidak melewatkan perkembangan terbaru terkait penjualan tiket nantinya. Nah, teman Pradua, konser ini diprediksi tar. Teman Pradua, konser ini diprediksi akan menarik perhatian ribuan penggemar karena selain menjadi ajang nostalgia, penonton juga berpeluang menikmati sejumlah lagu populer Guns N' Roses yang telah dikenal lintas generasi seperti, waduh saya paling suka yang satu ini, Sweet Child O' Mine, kayaknya saya kepengen putar lagunya nih. Kemudian ada November Rain, Paradise City, dan juga Welcome to the Jungle ya. Ini lagunya keren semua sih di Guns N' Roses, aduh. Walaupun legend, tapi lagunya tidak pernah mati ya. Lagunya hidup terus ya. Bahkan anak-anak di era sekarang ini mereka menggemari lagu-lagu dari Guns N' Roses. Heran juga saya ya. Mereka tahu karena mungkin dengar ya, punya kakak mereka atau zamannya bapak mereka gitu ya. Zamannya bapak mereka, jadi sering diputar mungkin, jadi mereka-merekanya hafal gitu teman Pradua ya. Waduh, kita jauh ya. Udah gitu di Jakarta, coba konsernya di kota Sorong. Tiketnya gak laku berapa ya. Oke ya. Jadi ini kabar baik ya untuk fansnya Guns N' Roses, karena sebentar lagi di akhir tahun 2026 ini akan menggelar konser di Jakarta, tepatnya tanggal 21 November 2026 teman-teman.

Tahukah Anda, warna biru pernah menjadi warna termahal di dunia? Tepatnya ultramarin, biru cerah yang dihasilkan dari batu mulia lapis lazuli yang hanya ditemukan di Afghanistan. Di masa lalu, seniman Eropa hanya bisa menggunakan warna ini jika didanai oleh orang kaya atau gereja. Bahkan, warna ini lebih mahal daripada emas. Karena itu, warna biru sering dikaitkan dengan kemewahan, keagungan, dan spiritualitas. Sekarang, kita bisa melihat warna biru di mana-mana, dari langit hingga jeans. Tapi siapa sangka, dulu hanya kaum bangsawanlah yang bisa memilikinya. Warna biru bukan sekedar indah, tapi juga bernilai sejarah tinggi.

0: Semakin sore aja saya menemani teman Pro2 ya. Hari Sabtu, besok hari Minggu, pasti banyak yang punya hajatan ya kalau hari Sabtu. Ini ada, saya ada dua undangan ya. Ada undangan pernikahan, resepsi, nikahnya sudah sih tadi pagi jam 9 ya. Cuman malam ini sebenarnya ada resepsi, ada dua resepsi ya. Ya mudah-mudahan aja cuacanya bagus sehingga acaranya berjalan lancar ya. Dan ya pasti bisa menjadi pengantin yang bahagia sampai oma opa pastinya mendapatkan restu dari orang-orang terkasih pastinya ya. Ya lagi sibuk-sibuk, selamat mempersiapkan segala sesuatunya ya. Tenang aja. Yang penting ada pawang hujan. Hujan tidak bakalan turun ya. Ini mungkin karena cuaca saja sih. Tapi memang cuaca ini tidak bisa ditebak ya. Seperti perasaan kamu yang tidak bisa ditebak ya. Alay ya. Oke, okay. Jadi kadang-kadang cuaca ya cerah, tiba-tiba mendung. Yang tadinya mendung tiba-tiba cerah. Yang tadinya cerah bagus bisa tiba-tiba hujan. Bahkan sebaliknya teman Pro2 ya. Jadi memang tidak bisa ditebak cuacanya ya. Cuacanya tidak bisa bersahabat dengan kita ya. Tapi memang beberapa hari ini kan panas ya. Hujan tapi hujannya cuma sebentar. Tapi saya tidak tahu apakah hari ini nanti sebentar nih cuaca bagus atau tidak. Apalagi besok pagi nih. Apa namanya, Norwegian main, Argentina main, Argentina lawan Swiss ya. Jadi kamu harus tidur siang ini supaya besok itu bisa bangun pagi-pagi sekali dini hari kamu bisa nonton nantinya. Tapi yang untuk Argentina tuh jam 8 waktu Indonesia Barat. Di Indonesia Timurnya kan beda 2 jam ya. Indonesia Timurnya jam 10 ya. Jadi bisa, kamu bisa bangun pagi baru kamu siap-siap, siapkan sarapan untuk nonton bareng keluarga nantinya ya. Sukses menyertai untuk hati-hati ya buat yang lagi dalam perjalanan, entah kamu yang dari kota ke kabupaten ataupun sebaliknya, dari kampung baru ke Remu ataupun sebaliknya. Hati-hati dalam perjalanan, jangan ngebut ya. Yang pastinya tetap, yang kami bilang tidak ada petugas di jalan raya, tetap terpantau dari CCTV. Karena di setiap traffic light itu ada CCTV-nya ya. Jadi harus patuhi peraturan lalu lintas juga ya. Jangan ngebut, pepatah mengatakan biar lambat asal selamat.
1: Belajar bahasa Inggris? Sekarang saatnya lebih seru. Mau nambah kosakata? Lebih percaya diri ngobrol pakai bahasa Inggris? Sampai ngobrol langsung bareng narasumber inspiratif? Semuanya ada di English Corner. Setiap hari Jumat pukul 17 waktu Indonesia Timur, hanya di RRI Pro 2 Sorong 96,7 FM, teman terbaik kamu. Ada 5 segmen seru nih di setiap pekannya. Ada Word of the Day, kenalan dengan 3-5 kosakata populer, lengkap dengan cara pengucapan dan contoh penggunaannya. Ada English in Real Life, belajar lewat simulasi percakapan sehari-hari yang praktis, santai, dan mudah dipraktikan. Ada Challenge Time, saatnya uji kemampuanmu lewat game dan juga tantangan interaktif yang seru. Ada Youth Talk, obrolan inspiratif bareng narasumber muda dari berbagai bidang. Ada Speak Up, kirim voice note terbaikmu dan tunjukkan kemampuan berbahasa Inggrismu. Suaramu bisa diputar langsung di udara. English Corner, bukan sekedar program belajar bahasa Inggris, tetapi berani berbahasa Inggris yang menghubungkan anak muda Indonesia dari Sabang sampai Merauke. English Corner, every Friday at 5 p.m. Only on RRI Pro 2 Sorong 96.7 FM. Speak more, fearless.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

teman-teman, dua lagu yang baru aja tadi kalian dengar itu lagunya Tulus, judulnya Teh Hijau atau Green Tea ya. Itu adalah lagu baru ya. Jadi setelah 4 tahun sejak album Manusia, penyanyi sekaligus penulis lagu Tulus kembali merilis karya terbarunya yang berjudul Teh Hijau pada 30 Juni 2026. Jadi itu baru saja dirilis sebulan lalu, teman Pradua. Dan single ini menjadi penanda kembalinya Tulus ke industri musik dengan mengangkat tema yang dekat dengan kehidupan banyak orang, yakni tentang rasa hampa, tentang penerimaan diri dan juga proses pemulihan emosional. Nah, ini berbeda dengan judulnya, ya kan? Lagu Teh Hijau ini dia tidak bercerita tentang minuman teh hijau. Orang berpikir lagunya Teh Hijau ini pasti ceritanya tentang minuman teh hijau, padahal tidak, beda sekali. Itu ceritanya tidak tentang teh hijau. Jadi dia menggunakan teh hijau itu sebagai simbol ketenangan dan jeda di tengah kehidupan yang penuh tekanan ya. Jadi melalui lirik-liriknya dia menggambarkan seseorang yang sedang kehilangan rasa bahagia, sulit membuka hati namun memilih untuk tidak memaksa dirinya segera pulih. Lagu ini menyampaikan pesan bahwa setiap orang berhak mengalami mengalami fase kosong dalam hidupnya, dan alih-alih menuntut diri untuk segera bangkit, Tulus mengajak pendengar untuk menerima emosi tersebut sebagai bagian dari perjalanan menjadi manusia, teman Pradua ya. Nah, pesan inilah yang membuat Teh Hijau terasa begitu relevan dengan kehidupan saat ini ya, ketika banyak orang merasa harus selalu tampak kuat dan produktif. Jadi secara musikal Teh Hijau ini menghadirkan nuansa yang ceria dengan ceria dan ringan ya, namun dipadukan dengan lirik yang kontemplatif ya. Jadi kontras antara musik yang hangat dan pesan yang mendalam ini menjadi salah satu kekuatan di lagu ini, teman Pradua. Nah, pendekatan tersebut merupakan ciri khas Tulus dalam menghadirkan karya yang sederhana tetapi mampu menyentuh sisi emosional pendengarnya. Teman Pradua, lirik dan melodi lagu ini juga ditulis langsung oleh Tulus loh ya. Sementara untuk proses produksi dipercayakan kepada Yosef Sitompul. Dan lagu ini berdurasi kurang lebih 3 menit 32 detik ya. Ini melibatkan sejumlah musisi dalam pengisian instrumen sehingga menghasilkan aransemen yang lembut dan juga apa ya, nyaman atau enak untuk didengar begitu. Banyak yang suka dengan lagunya ini ya, lagu Teh Hijaunya Tulus ya. Jadi seperti itu ya. Jadi memang sejak dirilis, lagu Teh Hijau punya Tulus ini mendapat sambutan hangat dari para penikmat musik Indonesia ya. Dan dalam waktu singkat lagu ini masuk dalam daftar video musik yang sedang trending di YouTube dan menjadi perbincangan di berbagai platform media sosial ya. Banyak pendengarnya mengaku merasa terwakili oleh pesan yang disampaikan oleh Tulus mengenai pentingnya menerima kehampaan tanpa harus terburu-buru menghilangkannya. Jadi melalui Teh Hijau ini Tulus kembali menunjukkan kemampuannya merangkai kisah sederhana menjadi refleksi kehidupan yang universal ya. Dan lagu ini menjadi pengingat bahwa proses pemulihan setiap orang itu berbeda-beda ya. Dan terkadang secangkir teh hijau itu hanyalah simbol bahwa ketenangan dapat dimulai dari hal-hal kecil yang kita inginkan hadir dalam hidup kita. Jadi bagi pecinta musik Indonesia, Teh Hijau ini bukan sekedar lagu baru, melainkan sebuah ajakan untuk berhenti sejenak, menerima apa adanya dan percaya bahwa setiap fase kehidupan memiliki waktunya sendiri, teman-teman.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik

0: Eh bang, ini ada data bulan kemarin ya, udah aku rangkum nih.
1: Ya, terus?
0: Ya lu bikin tabelnya dong bang. Sorry nih, mau diserahin ke bos soalnya.
1: Santai dong, pesen kopi dulu gak sih? Biasa ya, salty caramel.
0: Lah, apa hubungannya sama pesan kopi?
1: Ya elah, masa gak paham? Udah coffee break ini, mobil aja gak ada bensin gak jalan.
0: Zaman udah canggih bang, udah mobil listrik, gak pakai bensin lagi. Lagian lu kan digaji.

0: Emang buat ginian, Bang.
1: Gaji mah urusan lain. Ini kan biar laporan kamu lancar.
0: Kocak sih, Abang. Enggak kayak topeng monyet. Kerja dulu baru dapat pisang.
2: Kerja lebih baik mah kewajiban. Kalau rezeki lebih mah urusan Tuhan.

0: Pro 2 FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Sebut saja namaku Dodi. Dulunya aku seorang pecandu judi online. Kupikir hanya narkoba yang membahayakan, tapi ternyata judi online lebih dahsyat. Memang awalnya aku menang, tapi lama-kelamaan aku ketagihan hingga akhirnya satu persatu temanku menjadi sasaranku untuk kupinjamin uang. Tak berhenti sampai di situ, semua barang berharga di rumah aku jual, hingga aku juga melakukan pinjaman online. Hutang menumpuk di mana-mana, aku nekat mencuri hingga masuk penjara. Tak berhenti sampai di situ, istriku menceraikanku dan keluarga meninggalkanku. Teman, cukup aku saja yang mengalaminya. Kisahku ini jadikan pelajaran untukmu ya.
3: Halo?
4: Lin, aku mau curhat, boleh gak? Tapi jangan bilang-bilang orang lain.
3: Cerita aja, Cik. Aku janji gak cerita kemana-mana.
4: Aku sekarang lagi dikejar-kejar pinjol, Lin. Gara-gara aku judi online.
3: Hah? Yang sabar ya, Cik.
5: A few moments later.
3: Tahu nggak si Ciki sekarang lagi kejebak pinjol gara-gara judi online. Sekarang Karin.
6: Halo.
3: Jin, tahu nggak si Ciki sekarang lagi dikejar-kejar pinjol gara-gara judi online?
6: Hah, yang benar.
7: Oh no.
8: Hayo ngaku, siapa yang kelakuannya kayak gini? Ngomongin aib orang itu gampang, tapi ngejaga rahasia itu mahal. Jadi pribadi yang amanah yuk. Kalau ada yang curhat, simpan baik-baik ya.
9: Pro 2 FM, sore ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
10: Sore Ceria, Pro 2 FM. Teman-teman.

depan, aduh, dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline. Betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.

2 saya baru call lagi ya. Lepas makan siang, orang makan siang tuh jam 12, saya makan siangnya jam 4. Gak apa-apa ya. Ya jangan lupa di jam 17 nanti selama 30 menit ya, sampai 17.30 kita ada programnya Gibol atau Gibah Bola ya.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
2: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital.

0: iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital. RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Bu, jangan pakai di sini.
1: Lah, bentar aja aku bang.
0: Tapi Bu.
1: Loh, mana mobilku? Aduh bang, mobilku bang di sini tadi mana bang?
0: Nah kan Bu, Ibu nggak lihat, udah ada rambu-rambu kalau dilarang parkir di sini. Kan jadi diderek mobil Ibu. Makanya Bu, jangan parkir sembarangan.
1: Alam.

program Piala Dunia 2026. Kini hadir di Pro 2 RRI Sorong. Gibol, Gibah, Bola. Program obrolan seru, manusia versus AI, bahas pertandingan negara favorit, prediksi skor, dan debat siapa yang bakal menang. Manusia pakai insting dan logika, AI pakai data dan historis pertandingan. Dengarkan setiap hari Rabu dan Sabtu pukul 17.00 sampai 17.30 waktu Indonesia Timur. Di Pro 2 RRI Sorong, frekuensi 96,7, streaming di aplikasi RRI Digital, website rri.co.id, dan live YouTube RRI Sorong. Gibol, Gibah, Bola. Debat bola manusia versus AI.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
4: Demam Piala Dunia 2026 kini hadir di Pro 2 RRI Sorong. Gibol, Gibah, Bola. Program obrolan seru manusia versus AI, bahas pertandingan negara favorit, prediksi skor, dan debat siapa yang bakal menang. Manusia pakai insting dan logika, AI pakai data dan historis pertandingan. Dengarkan setiap hari Rabu dan Sabtu pukul 17.00 sampai 17.30 waktu Indonesia Timur. Di Pro 2 RRI Sorong, frekuensi 96.7, streaming di aplikasi RRI Digital, website rri.co.id, dan live YouTube RRI Sorong. Gibol, Gibah, Bola. Debat bola manusia versus AI.

ya, selamat sore teman Produa. Senang sekali bisa kembali menemani waktu santai kalian di Sabtu sore ini. Tentunya di program Gibol, Gibah Bola ya. Tempatnya ngobrol santai seputar sepak bola dunia, tapi tetap penuh informasi-informasi yang menarik pastinya. Piala Dunia 2026 nih teman Produa sudah memasuki fase yang semakin bisa dibilang semakin menegangkan ya. 8 tim terbaik dunia masih bertahan, dan hari ini perhatian pecinta sepak bola akan tertuju pada satu laga yang diprediksi berlangsung sengit, yaitu Norwegia menghadapi Inggris di babak perempat final nih teman Produa. Nah, di atas kertas Inggris memang datang dengan status sebagai salah satu favorit juara ya. Namun perjalanan Norwegia di turnamen ini kita lihat tuh benar-benar mengejutkan ya. Mereka berhasil menyingkirkan tim-tim kuat dan tampil disiplin dengan semangat juang yang luar biasa sekali ya. Apakah mampu kisah kejutan itu berlanjut atau justru pengalaman Inggris yang akan berbicara nantinya? Nah, untuk membahas duel panas ini lebih dalam, sore ini kita akan berbincang bersama narasumber AI yang akan mengulas kekuatan kedua tim ya, strategi yang mungkin diterapkan, juga pemain-pemain kunci hingga prediksi jalannya pertandingan. Kita langsung sapa aja ya. Halo Gibol. Halo AI. Halo AI. Halo AI, halo. Oke, kayaknya nih kita masih belum terhubung benar ini ya dengan AI. Nanti teman-teman, nanti saya akan balik lagi untuk yang pasti kita akan terhubung dengan AI dan kita akan berbincang-bincang banyak dengan AI di sore hari ini pastinya.

0: tortilla. Day after day. Sepertinya sinyalnya belum nyambung nih. Kita tunda dulu, nanti kalau sudah connect lagi kita mulai ya.
1: Ya, kayaknya saya sudah tersambung ini dengan AI ya di sore hari ini. Halo, halo AI.
0: Halo teman Pro 2.
1: Halo.
0: Salam kenal kembali.
1: Salam kenal bersama saya Tika di sini.
0: Senang berjumpa.
1: Iya, senang juga berjumpa. Ya, kita ini seru sekali nih, kita bakal bahas antara ini kan sebentar pertarungan sengit antara Norwegia dan Inggris nih ya.
0: Betul, laga perempat final Piala Dunia 2026.
1: Betul sekali.
0: Sorotan jelas ada pada Erling Haaland, uh-huh, Norwegia, dan lini depan Inggris yang kedalamannya sering jadi pembeda.
1: Betul. Ini bagaimana sih Anda melihat perjalanan Norwegia hingga mampu mencapai babak perempat final ini?
0: Menurut saya perjalanan Norwegia ke babak perempat final itu bukan kebetulan.
1: Yeah.
0: Tapi mereka sangat disiplin secara pertahanan. Transisi menyerangnya tajam, bolanya cepat mengalir ke Odegaard. Dan Haaland tentu. Tapi yang paling bikin saya cukup kagum adalah mental mereka.
1: Mental mereka ya. Oke, okay. Apakah Betul. Ini bisa disebut sebagai kejutan terbesar di Piala Dunia 2026 ini?
0: Biar saya cek sebentar ya. Menurut saya ya, Norwegia sudah jadi salah satu kejutan terbesar di turnamen ini.
1: Oke, okay.
0: Karena mereka bukan favorit dari awal, tapi mereka bisa menyingkirkan Brasil di babak 16 besar.
1: Iya.
0: Dan sekarang tembus 8 besar dan bersaing dengan tim sekelas Inggris.
1: Iya. Oke, itu Norwegia ya. Kalau performa Inggris seperti apa sepanjang turnamen ini?
0: Tunggu sebentar. Kalau perjalanan Inggris sampai saat ini mereka tampil cukup konsisten dan punya mental kandidat juara.
1: Iya. Iya, tadi tadi dikatakan bahwa mereka tampil cukup konsisten begitu ya. Nah, ini kalau menurut saya sih, ini menurut saya belum, kalau menurut AI mungkin beda sama saya ya. Kalau menurut saya Inggris akan lebih konsisten lagi tampil memasuki laga ini. Kalau menurut AI sendiri seperti apa? Ya, kita kan masing-masing ya punya tim masing-masing begitu.
0: Betul. Kalau menurut AI ini ya, Inggris unggul dari segi pengalaman dan variasi serangan. Tapi mereka harus tetap waspada dan menjaga disiplin mereka karena Norwegia punya kejutan yang sudah mereka buktikan.
1: Iya, gitu. Benar. Dia dari cara permainan mereka ya.
0: Betul.
1: Faktor utamanya apa sih yang membuat kedua tim ini layak berada di babak 8 besar ini, AI?
0: Coba kita cek dulu ya. Ya, kalau dilihat dari performa sepanjang turnamen ya, Inggris kuat di kedalaman squad.
1: Ya.
0: Pengalaman main di big match gitu ya, jadi mereka bisa ngatur tempo. Sementara Norwegia, mereka lebih ke kolektivitas, organisasi permainan, dan Justru bikin pertandingan ini menarik banget karena kontras antara tim yang sudah berpengalaman dengan tim yang lagi penuh semangat dan momentum.
1: Ini kira-kira prediksi AI sendiri kemungkinan akan lebih menguasai penguasaan bola atau tidak nih? Siapa nih yang kemungkinan akan lebih menguasai penguasaan bola nanti antara Norwegia dan Inggris ini?
0: Kalau prediksi saya, Inggris mungkin lebih dominan dalam penguasaan bola. Tapi
1: iya.
0: Biar saya jelasin ya.
1: Iya.
0: Untuk ball possession, ya. Inggris akan 55-60% penguasaan bola. Sementara
1: Inggris,
0: Norwegia tidak mengandalkan dominasi ball possession. Justru mereka main rapat di belakang, lalu melakukan serangan balik dengan cepat. Begitu Odegaard dapat bola dan umpan-umpannya ke Haaland, itu jadi ancaman utama.
1: Benar. Iya, kita lihat permainan Haaland juga luar biasa sekali kemarin ya. Ya, betul. Kayaknya kita sampai kayaknya sesuatu gitu tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata, dengan sundulan-sundulan bolanya Haaland. Ini strategi apa yang kemungkinan nanti dipakai oleh Norwegia sendiri untuk meredam Inggris kira-kira nih, AI?
0: Biar saya cek dulu ya. Menurut saya, Norwegia akan tetap dengan strategi mereka yang sudah membawa mereka sampai di detik ini. Mereka dengan pertahanan rapat memutus aliran bola ke lini tengah Inggris, dan begitu mereka merebut bola, transisi cepat dengan Odegaard sebagai kreator serangan, dan Haaland jadi ujung tombak.
1: Iya. Banyak yang bilang nih ya, AI, aduh ini bahaya nih Norwegia versus Inggris ini. Inggris nih lemah nih, pasti sebentar nanti Inggris bisa dikalahkan sama si Norwegia ini. Tahu kan sundulannya si Haaland sendiri. Sebenarnya sih kelemahan Inggris yang bisa dimanfaatkan Norwegia itu di mana ya? Kalau kita lihat kelemahan-kelemahan dari Inggris itu sendiri.
0: Kalau saya lihat ya, ada beberapa celah. Pertama, ruang di belakang lini pertahanan Inggris.
1: Iya.
0: Karena serangan yang terlalu agresif bisa meninggalkan ruang kosong yang berbahaya kalau di umpan terobosan cepat oleh Odegaard ke arah Haaland. Lalu yang kedua, ya, situasi bola mati.
1: Oke.
0: Karena permainan aerial Norwegia cukup berbahaya. Dan yang ketiga, transisi bertahan. Kalau Inggris kehilangan bola di area tengah, Norwegia bisa memanfaatkan itu untuk serangan balik cepat.
1: Iya.
0: Namun Inggris juga punya kualitas untuk mengatasi tekanan seperti itu.
1: Iya.
0: Iya. Karena skuad mereka cukup dalam, dan pengalaman di laga besar cukup
1: Iya. Ini apa namanya, cukup hati-hati juga nih ya. Artinya betul. Lawannya nih ya, harus lebih berhati-hati. Siapa sih pemain Norwegia yang ini, kalau menurut AI, pemain Norwegia yang ini wajib sekali diwaspadai ini oleh Inggris?
0: Kalau
1: apakah Haaland atau yang lainnya?
0: Harus pilih. Tentu saja Haaland itu pemain yang wajib diwaspadai. Tapi Inggris tidak bisa fokus ke dia aja. Karena ada Odegaard yang bisa atur tempo, dan dialah otak serangan mereka gitu. Jadi dua pemain ini akan jadi kunci.
1: Oke, tadi kita berbicara dari kubunya Norwegia ya. Jadi ada yang perlu diwaspadai, salah satunya adalah Haaland. Kalau dari kubu Inggris sendiri, siapa pemain yang paling berpotensi menjadi pembeda nantinya nih?
0: Saya cek ya. Kalau dari tim Inggris kayaknya ada tiga nama ya yang berpotensi jadi pembeda. Yang pertama tentu Jude Bellingham. Menurut saya dialah motor permainan Inggris. Lalu Harry Kane dengan pengalaman di laga besar. Dan Bukayo Saka, kecepatan di sayap bisa jadi senjata untuk membongkar pertahanan rapat Norwegia. Jadi kalau Norwegia harus mewaspadai Haaland dan Odegaard, Inggris juga sangat bergantung pada Bellingham sebagai pengatur permainan, Kane sebagai memimpin di lini depan, dan Saka sebagai ancaman dari sisi sayap. Jadi tiga pemain ini
1: yang memang perlu diwaspadai ya. Pembeda.
0: Betul. Jadi pertandingan ini sangat ketat pastinya.
1: Oke. Kalau menurut saya sih AI, kedua tim ini sama-sama kuat sih ya. Kalau menurut saya, kedalaman mereka ini luar biasa. Kalau menurut AI sendiri, tim mana sih yang memiliki kedalaman skuad yang lebih baik, di garis bawahi, lebih baik begitu dari kedua tim ini?
0: Kalau saya yang bandingkan ya, Inggris sedikit unggul di di squad depth. Dan mereka punya banyak pemain berkualitas di hampir setiap posisi gitu. Jadi saat rotasi pun kualitas timnya gak jauh turun. Sementara Norwegia, mereka solid sebagai tim, tapi lebih bertumpu pada beberapa pemain kunci. Odegaard dan Haaland, dua nama kunci mereka gitu.
1: Artinya kita juga tidak bisa bilang tekanan lebih besar berada di pihak Inggris sebagai tim unggulan seperti itu, karena dua-duanya memang skuad yang kuat begitu ya.
0: Betul, ya. Tekanannya dua-duanya besar karena keduanya punya kekuatan masing-masing gitu. Makanya ada kekhawatiran yang sama besar juga gitu.
1: Ini kalau kita ngomongin tentang mental dan pengalaman nih AI ya. Kalau menurut AI sendiri, faktor mental atau kualitas individu nih, mana yang lebih menentukan?
0: Tunggu sebentar ya. menurut saya untuk pertandingan sekelas perempat final gini, mental dan individu sama penting. Tapi kalau harus pilih satu, mungkin saya pilih mental ya.
1: Iya.
0: Alasannya sih di fase ini kualitas pemain sudah tinggi semua.
1: Betul.
0: Jadi yang sering membedakan bagaimana tim itu bereaksi di bawah tekanan saat ketinggalan gol duluan atau saat laga berjalan sampai menit akhir. Nah, Inggris punya pengalaman lebih di situ. Tapi Norwegia punya kepercayaan diri yang besar karena berhasil menyingkirkan tim-tim kuat sebelumnya.
1: Yeah. Oke. Okay.
0: Jadi kedua tim akan adu kuat di aspek itu.
1: Iya, yang pastinya kedua tim ini punya peluang ya. Norwegia dan Inggris ini akan bermain tanpa beban nantinya ya. Karena mereka sama-sama akan memperebutkan siapa yang akan melaju nanti ke babak selanjutnya. Seperti itu ya.
0: Betul, betul.
1: Oke. Okay.
0: Karena kedua tim juga punya kekuatan tim yang bagus gitu, jadi akan adu taktik.
1: Betul.
0: Juga gitu ya.
1: Iya.
0: Dan adu mental di lapangan.
1: Iya betul. Iya ya, ini kita coba masuk ke prediksi pertandingan ini ya. Iya. Kalau menurut AI sendiri, apa sih skenario pertandingan yang paling akan mungkin terjadi nantinya? Untuk skenarionya,
0: kedua tim bakal main. Oke. Kedua tim kayaknya bakal main hati-hati di awal. Inggris mungkin lebih dominan dalam penguasaan bola, tapi nggak banyak ruang terbuka di depan gawang Norwegia.
1: Iya. Yeah.
0: Nah, kuncinya kalau Inggris bisa cetak gol lebih dulu, mereka punya peluang besar buat menang. Tapi kalau Norwegia tahan sampai babak kedua tanpa kebobolan, itu tekanan bakal balik ke Inggris dan ya bisa aja berlanjut ke extra time atau momen individu kayak sepakan bebas tendangan jarak jauh yang akhirnya bakal menentukan pemenangnya gitu sih kayaknya.
1: Iya, oke. Apakah laga ini berpotensi untuk berlanjut ke babak tambahan waktu atau mungkin adu penalti misalnya?
0: Bisa aja ya, menurut saya sih ini salah satu perempat final yang berpotensi ya untuk babak tambahan waktu itu ya. Ya, oddsannya mungkin 35% gitu ya untuk extra time dan adu penalti sekitar 20-25% kemungkinan gitu ya.
1: Iya.
0: Tapi semua bisa bergantung pada seberapa cepat salah satu tim bisa memecah kebuntuan. Kalau 90 menit pertama berakhir imbang 1-1 atau mungkin 0-0, kemungkinan besar sih bakal berlanjut ke extra time. Dan di situ faktor kebugaran pemain, keputusan pergantian pemain bisa jadi pembeda gitu. Dan kalau tetap seri, ya siap-siap aja buat drama adu penalti.
1: Iya benar sekali ya AI ya. Tapi ini ya bikin kita penasaran juga nih AI. Kira-kira tim mana sih yang akan nanti memiliki peluang lebih besar untuk lolos ke semifinal nantinya?
0: Tunggu sebentar ya. Kalau lihat kekuatan tim secara keseluruhan, kayaknya sedikit lebih unggul Inggris ya. Kira-kira 55% dan Norwegia 45%, Inggris unggul di squad depth dan pengalaman di laga besar.
1: Okay.
0: Tapi ya Norwegia juga udah buktiin mereka bisa jatuhin tim unggulan kok dengan permainan disiplin dan serangan balik cepat oleh Odegaard dan tentunya ketajaman Haaland. Ya kan?
1: Iya.
0: Jadi betul. Ya nggak jaminan sih ini. bakal jadi pertandingan yang ketat.
1: Betul.
0: Dan bisa banget ditentuin sama satu momen aja gitu. Gol dari bola mati, kesalahan kecil, atau aksi individu pemain bintang.
1: Oke, okay. Ya ini kan kita prediksi-prediksian ya, AI. Kira-kira menurut AI ini prediksi skornya. Skornya ini gimana nih?
0: Kalau harus nebak ya,
1: iya.
0: Mungkin 1-1 di waktu normal, lalu lanjut ke extra time, dan bisa aja Inggris menang tipis dari situ, atau adu penalti kalau kiper Norwegia tampil luar biasa, gitu ya.
1: Oke, iya.
0: Tapi ini itu tebak-tebakan aja ya.
1: Tebak-tebakan bener-bener.
0: Yang pasti, iya, jangan kedip deh nonton ya, karena satu momen aja bisa mengubah semuanya.
1: Betul. Kalau misalnya Inggris lolos nih ya, AI, tantangan apa nih yang menanti mereka di semifinal nantinya?
0: Coba saya cek. Ya.
1: Iya.
0: Kalau Inggris lolos, tantangannya bakal lebih berat sih ya, karena mereka bakal ketemu tim-tim terbaik juga. Tergantung juga nanti mereka sehabis main lawan Norwegia ini harus sampai extra time atau enggak.
1: Iya.
0: Karena kalau sampai adu penalti, stamina bisa jadi faktor itu. Lalu konsistensi permainan di semifinal, kesalahan kecil bisa langsung berbuah gol gitu.
1: Iya. Oke, okay. AI, kalau kita lihat di medsos ya, banyak yang memprediksi Norwegia bakalan menang nih. Apakah misalnya kalau mereka menang, mereka layak disebut sebagai kandidat juara baru?
0: Tunggu sebentar ya. Kalau Norwegia menang, iya, mereka layak disebut salah satu kandidat juara, tapi belum tentu favorit utama ya. Tapi kalau mereka bisa singkirin Inggris, apalagi sebelumnya udah ngalahin tim kuat, itu tandanya bukan cuma kebetulan lagi. Artinya mereka punya kualitas dan mental bersaing untuk trofi. Cuma untuk jadi favorit juara, mereka harus buktiin itu di semifinal dan final, karena setiap pertandingan beda tantangannya gitu ya. Tapi iya, kalau mereka menang, statusnya berubah dari tim kuda hitam jadi kandidat juara serius yang lawan manapun bakal lebih waspada gitu.
1: Oke, keren ya. Iya, ini karena kita main prediksi-prediksian juga. Jadi ya nanti kita lihat aja ya siapa yang nanti bakalan menang. Pastinya akan seru sekali ya, AI ya. Oke. Okay.
0: Terus sekali. Iya. Nanti
1: apakah,
0: kita lihat ya.
1: Apakah Inggris ataukah Norwegia yang mampu kembali membuat kejutan nanti? Seperti itu ya. Jadi ya mungkin pemain yang menurut AI sendiri bakal menjadi man of the match ini siapa nih? Kalau menurut AI?
0: Tunggu sebentar ya. Kalau harus pilih satu nama sebelumnya pertandingan, mungkin Jude Bellingham bisa jadi kandidat terkuat untuk man of the match gitu ya.
1: Dari Inggris
0: karena,
1: ya?
0: Nah, iya, dia bisa ngatur ritme, ngerusak serangan lawan, bahkan cetak gol juga. Tapi kalau skenarionya Norwegia yang jalan, Erling Haaland tentu aja kandidat paling kuat ya buat man of the match. Satu peluang aja bisa ubah hasil pertandingan gitu untuk pemain sekelas dia ya. Tapi feeling saya kalau Inggris menang, Bellingham sedikit lebih diunggulkan gitu.
1: Ya sih. Ya, saya takut prediksi-prediksian seperti ini takutnya salah ya, apalagi kalau sampai bertarung. Waduh.
0: Betul.
1: Ya. AI sendiri sebenarnya lebih percaya pengalaman Inggris kah atau semangat juang dari Norwegia?
0: Ini pertanyaan yang bagus juga ya. Pengalaman Inggris di laga besar memang nilai plus, apalagi kalau sampai situasi ketat gitu ya. Tapi semangat dan momentum Norwegia juga nggak bisa diremehin. Mereka main dengan kepercayaan diri tinggi. Kalau harus pilih, saya cenderung sedikit miring ke Inggris. Karena di turnamen seperti ini, squad depth sering jadi pembeda gitu ya.
1: Iya,
0: tapi kalau Norwegia bisa jaga organisasi dan efisiensi seperti sebelumnya, ya mereka punya peluangnya juga buat ngalahin Inggris.
1: Benar.
0: Jadi ini sih rasanya masih bisa dua arah gitu ya. Jadi kita lihat aja apa yang bakal terjadi di lapangan.
1: Iya. Oke. Iya, ini karena kita dibatasi waktu juga ya, ya. Kan kita cuma 30 menit ya. Jadi adakah pesan untuk dari AI ya untuk pendukungnya Inggris ya, fansnya Inggris dan juga Norwegia. Mengingat kalau nonton bareng atau ya nonton sama teman-teman seperti itu kan ada yang sampai mengecewakan, sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti itu. Adakah pesan dan kesan untuk para supporter-supporter ini dari Inggris maupun Norwegia?
0: Tunggu sebentar ya. Tentu dong. Buat teman-teman pendukung Inggris maupun Norwegia, nikmati aja permainannya dengan semangat sportivitas. Karena sepak bola itu soal menyatukan para pecinta olahraga di seluruh dunia.
1: Yeah.
0: Kalau tim favorit menang, layain dengan wajar. Tapi kalau kalah, ya terima dengan lapang dada gitu. Karena hari ini ya mungkin kita kalah, tapi turnamen berikutnya bisa lebih kuat lagi gitu.
1: Betul.
0: Kan. Yang terpenting jangan biar beda dukungan memicu pertengkaran atau hal-hal yang gak diinginkan.
1: Iya.
0: Mau itu pas nonton bareng atau di media sosial gitu, intinya saling hargai aja, nikmati kualitas pertandingannya.
1: Betul. Iya.
0: Semoga kita disuguhin pertandingan yang seru, penuh drama, dan yang menang benar-benar karena permainan terbaik, bukan hal-hal di luar sepak bolanya gitu.
1: Yeah.
0: Semoga tim favorit masing-masing bisa memberikan performa terbaiknya.
1: Amin. Luar biasa sekali pembahasan sore ini bareng saya Tika dengan AI ya. Pertandingan Norwegia melawan Inggris ini bukan hanya soal siapa yang lebih diunggulkan, tetapi juga tentang bagaimana strategi, mental, dan juga efektivitas di lapangan akan menentukan siapa yang melangkah ke semifinal Piala Dunia 2026 ya, AI ya.
0: Betul, benar sekali. Jadi kita tunggu aja dengan sabar dan sikap yang menjaga sportivitas gitu.
1: Betul. Ya, akhirnya terima kasih ya untuk AI untuk waktunya sore hari ini. Kita akan ketemu lagi nanti di Gibol selanjutnya.
0: Sampai jumpa.
1: Iya, sampai jumpa. Bye bye. Ya, teman Pro 2, terima kasih ya sekali lagi untuk teman Pro 2 yang masih setia bersama Pro 2 FM di program Gibol sore hari ini bersama saya dan AI tadi, dan tentu saja yang sudah ikut bergabung serta mengirimkan prediksi terbaiknya juga ya. Oke, saya pamit di Gibol, tetap bersama Pro 2 RI Sorong, rumahnya kreativitas anak muda. Sampai bertemu di Gibol selanjutnya, karena sepak bola selalu punya cerita menarik untuk kita bahas bersama.

Teman Pradua semakin sore aja saya menemani teman Pradua ya. Selamat sore ya, selamat bermalam minggu buat yang siap-siap mau malam mingguan, entah di rumah atau mau keluar ya. Hati-hati aja dalam perjalanan ya teman Pradua ya.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Nah, mereka itu tuh yang bikin terumbu karang rusak, air pun jadi tercemar. Akhirnya kita sekarang mencari ikan makin jauh, makin susah.
3: Gara-gara tambang brutal ini nih, hutan mangrove di Bangka Belitung ini banyak rusak, bahkan hilang. Dan akhirnya terjadilah konflik antara manusia dan buaya karena kehilangan habitatnya.
4: Kalau dilihat dari ketinggian atau ketika kita naik pesawat, waduh, kacau banget. Bangka Belitung kok seperti luka yang menganga ya. Padahal potensi wisatanya tidak kalah loh dengan daerah lain.
5: Itu hanya segelintir dampak dari penambangan timah yang ilegal. Negeri kita memiliki sumber daya alam yang beragam serta melimpah. Tapi kalau seperti ini caranya, yakin bisa mewariskannya ke anak cucu kita nanti. Jaga alam kita agar alam menjaga kita.
6: Oppa, giongna? Oppa ketten, irong pyeonggyeong macimakuro boko sipdago hetjana. Oppa, uriga wae iroge deuneun goya? Nan oppa eopsi mot sara. Oppado jal aljana. Oppa donajima, eung? Nae sungan oppaneun gachi hago sippo. Nan oppa neumu sarange. Donajima. Oppa irona. Oppa, oreun cheokkeuro ga. Opa mau pasto apa jajungo ya, jajungo ya, jajungo. Orang cekro. Jangan terlalu ke kiri, opa. Aduh, itu ada gerobak, opa. Opa, gerobak, opa, opa, opa, opa, opa.
7: Kecelakaan terjadi karena hilangnya konsentrasi. Stop penggunaan gadget saat berkendara.
8: Pro 2 FM, sore ceria.
1: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.
8: Sore ceria, Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

teman Pradua, akhirnya sampai di sini sudah saya menemani teman Pradua ya. Terima kasih banyak yang sudah menemani saya dari jam 11 siang tadi dengan beragam program acara yang sudah kami hadirkan untuk teman Pradua. Akhirnya selamat berakhir pekan, selamat malam minggu bersama keluarga tercinta, bersama orang terkasih, orang tercinta. Hati-hati dalam perjalanan karena di kota Sorong kalau sudah sore kayak gini ya, pasti arus lalu lintasnya ramai sekali kalau udah malam minggu ya. Sebenarnya bukan malam minggu aja, ya malam-malam sebelum malam minggu juga, malam-malam sebelumnya juga padat kendaraan ya. Saya selalu mengingatkan hati-hati untuk yang dari kota ke kabupaten ataupun sebaliknya, dari kampung baru ke Remu ataupun sebaliknya, hati-hati dalam perjalanan, terutama kamu yang berkendaraan roda 2 ya. Jangan tertipu dengan cuaca bagus ya, karena memang cuaca juga tidak stabil sih di kota Sorong. Kadang-kadang ya, yang tadinya cerah bisa tiba-tiba mendung, yang tadinya mendung bisa tiba-tiba cerah. Kan hari ini seperti itu ya. Ya, tapi tetap bawa mantel hujan, bawa payung yang kendaraan roda 4 seperti itu ya. Selamat malam minggu, semoga weekendnya menyenangkan dan ada hal-hal positif yang dilakukan di weekend seperti ini ya. Saya pamit ya, setelah ini nanti di pukul 18 teman Pradua akan ditemani oleh Eka ya, sampai tuntas di pukul 24.00 waktu Indonesia Timur. Saya ingatkan untuk besok teman Pradua untuk Piala Dunia 2026, nanti Norwegia akan berhadapan dengan Inggris, kemudian nanti Argentina akan berhadapan dengan Swiss ya. Jadi malam ini tidur karena besok pagi-pagi harus bangun nonton ya. Kalau waktu Indonesia Barat jam 4 berarti di sini jam 6 jam 3 berarti sini jam 5 apa jam 6 ya mainnya ya. Jam 4 berarti sini jam 6. Norwegia dia Inggris, sementara Argentina dan Swiss mainnya jam 8 waktu Indonesia Barat ya. Berarti di sini jam 10 ya, beda 2 jam. Jam 10 untuk Indonesia Timur, teman Pradua ya. Saya pamit ya untuk kamu simin dalam simak di pukul 18 kami akan menghadirkan lagu-lagu yang bernuansa islami sambil kita menantikan beduk dan azan maghrib khusus untuk daerah Sorong dan sekitarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bermalam minggu. Sampai jumpa.

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore menjelang malam Teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Ika hadir kembali menemani Teman Pro 2 semuanya di edisi sore sampai dengan malam nanti jam 12 malam ya, tepatnya di tanggal 11 Juli tahun 2026 ya. Senang sekali Ika bisa menemani Teman Pro 2 di sore yang cerah ini ya. Teman Pro 2, semoga Teman Pro 2 semuanya dalam keadaan sehat, dalam keadaan fit ya, karena hari ini kan malam minggu Teman Pro 2 ya. Jadi siapin diri sebaik mungkin ya, untuk nongkrong misalnya atau mau nonton bola ya. Oke, Teman Pro 2 kan masih akan menemani Teman Pro 2 semuanya. Di pukul 18 ini akan dikasihkan lagu-lagu religi sembari menantikan beduk azan maghrib di wilayah kota dan juga kabupaten Sorong yang akan tiba di pukul 18 lewat 26 menit.

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
0: Sore Ceria. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
2: Ada seseorang yang mendatangi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ia ingin meminta izin untuk berjihad. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lantas bertanya, "Apakah kedua orang tuamu masih hidup?" Ia menjawab, "Ya, masih." Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda, "Berjihadlah dengan berbakti kepada keduanya." Hadis riwayat Muslim. Ayah, ibu, mungkin aku berjalan dengan sangat lambat, tapi yakinlah, itu adalah perjuanganku untuk bisa membahagiakan kalian.
0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pernahkah merasakan hidup dalam kondisi yang tidak beruntung? Saban hari masih saja merasa kurang, merasa menjadi orang yang belum mempunyai

Yang sering terucap adalah keluhan-keluhan. Ya Allah, kapan aku punya ini? Ya Allah, kenapa aku belum punya itu? Saudaraku,

Saudaraku, jangan mengeluh ketika banyak tugas kuliah. Di luar sana, banyak pemuda yang tidak bisa sekolah. Saudaraku, jika Anda sudah makan hari ini, bersyukurlah. Di luar sana, banyak orang yang sedang kelaparan. Bersyukurlah saat Anda bisa berkumpul dengan keluarga. Di panti asuhan sana, banyak yang merindu keluarganya. Bahkan, ada yang hidup sebatang kara. Fabi ayi ala irobbi kumatukatiban. Kenapa ayat ini diulang sampai beberapa kali dalam surat Ar-Rahman? Karena Allah ingin ingatkan kepada kita betapa banyak nikmatnya yang lupa untuk kita syukuri.

panggilan yang sempurna dan yang memiliki solat yang didirikan. Berilah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan.

Sesungguhnya Engkau ya Allah, Zat yang tidak akan mengubah janji.

0: on Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

Hai teman Prodia, Kak masih menemani teman Prodia semuanya di sore ceria dengan lagu-lagu yang akan Eka sajikan untuk menemani perjalanan teman Prodia bagi kamu yang saat ini lagi dengerin RRI Prodia Serang di perjalanan ya. Semoga kamu bisa selamat sampai tujuan menuju ke tempat yang ingin kamu tuju. Ya prediksi Eka sih nongkrong ya, karena kan ini malam minggu ya teman Prodia. Bisa jadi kamu lagi OTW jemput orang tersayang ya. Apel ya teman Prodia. Jadi tetap hati-hati di jalan, karena kalau malam minggu tuh biasanya lalu lintasnya tuh lebih ramai dari biasanya. Jadi jangan buru-buru, yang penting patuhi rambu-rambu lalu lintas. Jangan lupa kenakan helm ya bagi pengendara motor, kenakan sabuk pengaman bagi yang berkendara mobil. Dan yang paling penting adalah tetap fokus saat berkendara. Simpan dulu ponselnya saat sedang mengemudi. Keselamatan itu selalu menjadi prioritas ya. Dan buat kamu yang memilih menikmati malam minggu di rumah aja, itu juga jadi pilihan yang menyenangkan ya. Lumayan lah, bisa quality time bareng sama keluarga, bisa nonton film favorit, baca buku misalnya, atau sekedar menikmati hangatnya kebersamaan dengan keluarga ya. Jadi saran Eka nih, bagi kamu yang punya kesempatan untuk berkumpul bareng dengan keluarga tuh gunakan sebaik mungkin ya. Jangan sampai kamu tuh satu ruangan, misalnya nih sama-sama di ruang makan gitu ya, tapi masing-masing sibuk main ponsel. Jangan gitu ya, karena momen dengan keluarga itu tidak bisa diulang kembali. Suatu saat nanti kamu pasti akan merindukannya. Jadi kalau bisa ciptakan momen yang menyenangkan agar suatu saat nanti bisa dikenang dengan cara yang menyenangkan juga ya. Apapun rencanamu malam hari ini teman Prodia, semoga membawa kebahagiaan asalkan itu positif ya, dan menjadi penutup hari yang menyenangkan ya. Pokoknya terima kasih buat teman Prodia yang saat ini masih terus bergabung di RRI Prodia Sorang. Habis ini Eka masih akan menyajikan sejumlah lagu untuk teman Prodia semuanya. Nanti di jam 19 waktu Indonesia Timur akan Eka sajikan lagu-lagu Indonesia Timur teman Prodia ya. Jadi yang mau request nanti boleh request ke WA-nya RRI Prodia Sorang.

Air minum kemasan pertama di dunia dijual pada tahun 1922 oleh pabrik pembotolan Holywell di Inggris. Mereka menjual air mineral dalam bentuk botolan yang kemudian diikuti oleh perusahaan lain di Eropa. Di Amerika, air botolan pertama yang dikomersilkan ditemukan pada tahun 1767 oleh Jacksons di Boston. Sementara di Indonesia, air minum kemasan pertama kali diperkenalkan oleh Henry Fark Tilema dengan merek Hygia pada tahun 1910-an. Namun, produk ini tidak berkembang karena harga yang terlalu mahal bagi masyarakat pribumi. Kemudian, pada tahun 1973, Tirto Utomo mendirikan perusahaan air minum kemasan yang menjadi pionir air minum kemasan di Indonesia.

0: FM, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2.
3: Eh, kok macet sih? Oh, ada kecelakaan. Ya ampun, itu sopirnya parah banget. Ya Allah, kasihan banget sumpah. Tapi, loh, kenapa orang ramah rebutan ngambil sembako sih? Astaga, bukannya bantuin, malah dijarah. Ini bukan lagi soal butuh atau enggak, tapi ini soal nurani. Kok enggak ada rasa kemanusiaannya sih? Kita tuh manusia, bukannya binatang kelaparan yang gak punya hati.
4: Bayangkan jika kita atau orang terkasih jadi korban di tengah kepanikan dan rasa sakit, ada yang justru menjarah barang berharga kita. Betapa pedih dan kecewanya hati kita. Tindakan itu tak cuma rugikan materi, tapi juga melukai martabat dan kepercayaan korban.

Ya, Temu Produce sembari mendengarkan lagu-lagu Indonesia Timur yang akan Eka sajikan di 1 jam ke depan. Kita akan sedikit ngobrol ya Temu Produce bahwa musik Indonesia Timur ini kayaknya makin mendunia ya Temu Produce beberapa tahun belakangan ini. Pokoknya mulai musim Tabola Bale deh, waktu itu ditampilkan di Istana Negara saat upacara memperingati hari ulang tahun Indonesia ya, waktu itu Temu Produce. Sampai setelah itu popularitasnya tuh makin wow gitu ya, dan bahkan lagu-lagu lain selain Tabola Bale pun juga banyak dikenal oleh masyarakat di luar daerah, di Indonesia, bahkan hingga mancanegara Temu Produce ya. Dari timur menuju panggung internasional ya. Jadi musik Indonesia Timur kini tidak hanya lagi dikenal oleh masyarakat di wilayah asalnya, di Sulawesi, di Papua, Maluku, Nusa Tenggara ya, tapi juga didengar di berbagai platform digital dan menjadi bagian dari playlist anak-anak muda di seluruh Indonesia ya. Dan bahkan mulai menariknya bisa menarik perhatian pendengar di luar negeri ya. Dan fenomena ini tentu saja menunjukkan bahwa musik daerah, terutama musik Indonesia Timur ini, dengan identitasnya yang kuat, itu mampu bersaing di industri musik secara global ya. Nah, salah satu kekuatan utama ya dari musik Indonesia Timur tentu saja ada karakternya ya. Jadi karakternya tuh energik, terus vokalnya tuh kuat, kemudian biasanya diselipi rap-rap dan dipadu-padakan dengan genre musik lainnya seperti hip-hop dan lain sebagainya, R&B gitu ya. Lirik-liriknya juga mengangkat kisah kehidupan, persahabatan, alam, sampai budaya lokal yang membuat lagu tuh terasa lebih dekat banget sama masyarakat Indonesia dan juga autentik. Apalagi perkembangan platform digital ya, layanan streaming musik ya, dan juga media sosial itu juga menjadi faktor penting dibalik semakin luasnya jangkauan musik Indonesia Timur ini. Jadi kini seorang musisi ya, itu terutama musisi daerah, itu gak harus pindah kota dulu ke Jakarta misalnya untuk jadi terkenal ya. Jadi cukup bikin karya yang berkualitas dan juga strategi promosi yang tepat di media sosial aja, lagu itu bisa menyebar dengan cepat melalui video pendek, dance challenge gitu ya, sampai rekomendasi algoritma dari layanan streaming. Banyak lagu dari Indonesia Timur itu juga akhirnya viral karena memang digunakan banyak sekali konten kreator dari berbagai negara ya. Selain itu, kolaborasi antar musik sisi itu juga membuka peluang sekali ya. Contohnya lagu Tabola Bale ya kan, itu featuringnya ada Jackson Zeran ya, ada Juan Reza dan Diva Aurel serta Giawa Funky ya. Dan Diva Aurel itu kan dari Padang ya. Coba bayangin lagu Indonesia Timur dipadu-padakan dengan bahasa Minang ya, itu kan bagus banget Temu Produce ya. Jadi perpaduan ide-ide ini melahirkan karya yang luar biasa ya, yang menjadi identitas musik-musik Indonesia Timur ya. Dan di balik popularitasnya yang terus meningkat ini juga masih ada tantangan juga ya yang perlu dihadapi. Akses terhadap fasilitas produksi musik, perlu ada pelatihan, pendanaan juga ya, hingga jaringan distribusi yang belum rata di berbagai daerah ya. Namun kemajuan teknologi ini sudah sangat membantu sekali sih Temu Produce, dan kini studio rekaman sederhana dan perangkat produksi digital itu sudah cukup ya untuk menghasilkan karya dengan kualitas yang mampu bersaing kalau dikelola dengan baik ya. Kedepan musik Indonesia Timur ini diprediksi akan makin besar ya, minat dunia terhadap musik Indonesia Timur pun juga terus meningkat. Pendengar global pun juga tidak hanya lagi cari lagu yang mudah didengar, tapi juga karya yang punya cerita, yang punya keunikan, dan inilah keunggulan yang dimiliki oleh musisi Indonesia Timur. Abis ini kan Eka puterin lagu-lagu Indonesia Timur lainnya. Pas banget ya di Paris Eka malam hari ini. Abis ngomongin Tabola Bale, abis ini ternyata playlist lagunya itu Tabola Bale itu Temu Produce ya. Jadi langsung aja abis ini kita dengarkan Tabola Bale dari Silet Open Up, Jackson Zeran, Juan Reza dan juga Diva Aurel. Kemudian ada Amakane Wawawa, ada Ade Monica juga menemani Temu Produce di sore hari ini Temu Produce.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM. 92,1 Proudhon FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Mar, aku krungu salammu. Tombo kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: Tomo Pro 2 jadi ada tren baru ya. Namanya tuh Be Real Tomo Pro 2. Jadi ini adalah konten tanpa filter ya. Apalagi di tengah maraknya unggahan yang kayaknya serba sempurna gitu ya, Tomo Pro 2 di media sosial sana sini tuh pakai filter biar nampak sempurna aja gitu ya. Tapi kini justru muncul tren baru yang mengutamakan keaslian Tomo Pro 2. Jadi konsepnya itu Be Real atau menjadi diri sendiri semakin digemari ya, terutama oleh generasi muda yang mulai capek ya dengan standar kecantikan, standar kesempurnaan di dunia digital ya. Konten tanpa filter pun ini juga menjadi cara untuk menunjukkan kehidupan yang apa adanya. Jadi beda banget sama unggahan yang penuh editan atau pencitraan. Konten tanpa filter ini menampilkan momen sehari-hari yang lebih jujur ya, mulai dari rutinitas kerja, belajar, sampai aktivitas sederhana di rumah. Semuanya itu dibagikan tanpa banyak polesan, jadi real asli ya. Hal ini membuat konten itu terasa kayak lebih deket aja dan mudah diterima oleh audiens. Dan faktanya Eka sendiri ya sebagai audiens itu lumayan cukup tertarik ya sama konten-konten Be Real yang ditampakkan oleh konten kreator, yang dimana dia tuh ngepost kehidupan seharinya yang bener-bener real tuh Tomo Pro 2 ya, mulai dari dianya bangun pagi sampai sore gitu ya, tanpa adanya settingan, tanpa adanya editing yang gimana-gimana gitu ya. Tapi meski demikian, menjadi autentik itu bukan berarti harus membagikan semua hal itu di media sosial ya. Tetap pengguna itu juga punya privasi dan juga memilih dan juga memilah informasi yang layak dipublikasikan. Jadi jangan apa-apa langsung dipublikasikan ya. Hal-hal yang menyedihkan langsung dipublikasikan ya, atau hal-hal yang sangat menyenangkan dipamerin gitu ya. Jadi keaslian itu harus tetap diimbangi dengan kesadaran untuk melindungi diri sendiri dan juga orang lain. Misalnya nih, boleh banget kamu ngepost daily life gitu ya di rumah kamu gitu, tapi jangan sampai kamu membocorkan alamat pribadi kamu, alamat rumah kamu secara detail ya, karena itu bisa benar-benar bisa dimanfaatkan sama oknum-oknum yang tidak baik ya, Tomo Pro 2, entah itu nanti bakal berujung pencurian atau perampokan atau apapun itu yang sekiranya cukup membahayakan ya. Jadi hal-hal yang berbau privasi itu sebaiknya tidak dipublikasikan, meskipun saat ini sudah ada yang namanya konten Be Real ya. Dan fenomena konten tanpa filter ini menjadi pengingat ya bahwa media sosial ini tidak selalu harus jadi ajang kompetisi ya. Platform digital itu bisa dimanfaatkan sebagai ruang untuk berbagi pengalaman, inspirasi dan juga cerita yang apa adanya tanpa tekanan untuk selalu tampil sempurna ya. Dan pada akhirnya tren Be Real ini menunjukkan bahwa nilai sebuah konten itu tidak hanya ditentukan oleh kualitas visual, tetapi juga kejujuran dan juga makna yang disampaikan. Apalagi di era digital ini, menjadi diri sendiri ini justru menjadi daya tarik yang mampu membangun hubungan yang lebih tulus antara kreator dan juga audiens.
1: FM, teman terbaik kamu. Pro 2 teman terbaik kamu.
2: Ayo, aduh. Aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
3: Ngomong mah gampang. Gedein dikit volume TV-nya.
2: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas. Yuk, gas. Lu ya apa sih kok tambah kepleset? Tinggal satu lap lagi lo, aduh, cemane.
3: Belum rezeki menang kali. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?
2: Benar juga ya. Ngeri.
4: Rin, duluan ya.
5: Mau apel nih.
6: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Ran.
4: Hah? Apa lagi?
6: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
4: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
6: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.
0: Belajar bahasa Inggris, sekarang saatnya lebih seru. Mau nambah kosakata? Lebih percaya diri ngobrol pakai bahasa Inggris? Sampai ngobrol langsung bareng narasumber inspiratif? Semuanya ada di English Corner. Setiap hari Jumat pukul 17 waktu Indonesia Timur, hanya di RRI Pro 2 Sorong 96,7 FM, teman terbaik kamu. Ada 5 segmen seru nih di setiap pekannya. Ada Word of the Day, kenalan dengan 3-5 kosakata populer, lengkap dengan cara pengucapan dan contoh penggunaannya. Ada English in Real Life, belajar lewat simulasi percakapan sehari-hari yang praktis, santai, dan mudah dipraktikan. Ada Challenge Time, saatnya uji kemampuanmu lewat game dan juga tantangan interaktif yang seru. Ada Youth Talk, obrolan inspiratif bareng narasumber muda dari berbagai bidang. Ada Speak Up, kirim voice note terbaikmu dan tunjukkan kemampuan berbahasa Inggrismu. Suaramu bisa diputar langsung di udara. English Corner, bukan sekedar program belajar bahasa Inggris, tetapi berani berbahasa Inggris yang menghubungkan anak muda Indonesia dari Sabang sampai Merauke. English Corner, every Friday at 5 p.m. Only on RRI Pro 2 Sorong, 96.7 FM. Speak more, fearless.

0: Malam minggu jangan lupa nongkrong ya, teman berdua. Mungkin kamu bisa nikmati secangkir kopi di coffee shop terdekat kamu atau coffee shop favorit kamu, sambil pesan makanan, sambil ngobrol bareng sama temen ya, teman berdua. Tapi kalau ngomongin soal kopi, pesan makanan ya, terus beli tiket transportasi misalnya, atau belanja di online shop, itu tuh kita udah gampang banget ya teman pro 2. Hanya sekali sentuh aja itu kita udah bisa melakukan transaksi ya. Apalagi sekarang ada banyak sekali jenis dompet digital, kris ya, kemudian mobile banking, kartu debit ya. Itu tuh sudah mengubah cara masyarakat bertransaksi ya. Gaya hidup tanpa uang tunai atau cashless lifestyle ini pun juga sudah menjadi bagian dari kehidup kita sehari-hari ya. Banyak banget orang yang suka sama sistem pembayaran digital ini karena memang menawarkan kemudahan yang sulit banget untuk ditolak ya. Kita nggak perlu lagi bawa-bawa uang tunai dalam jumlah yang besar dan repot cari uang kembalian ya. Karena proses transaksinya tuh cepet banget, aman dan juga praktis. Bahkan pembayaran pun bisa dilakukan kapan saja dan hampir semua tempat itu sudah mendukung sistem digital ini ya. Nah, kemudian inilah yang bikin gaya hidup cashless itu makin diminati terutama anak muda ya. Karena memang anak muda zaman sekarang itu kan tumbuh bersama perkembangan teknologi. Jadi ya begitulah anak muda ya, tinggal beli kopi terus scan barcode, udah deh selesai pembayarannya, gak perlu nunggu kembalian ataupun cari uang receh ya teman produa. Semuanya bisa dimudahkan ya. Terus kemudian ada juga berbagai potongan harga, promo, cashback gitu ya, hingga program loyalitas dari penyedia layanan pembayaran digital itu juga jadi daya tarik sendiri. Misalnya nih kita beli kopi gitu ya, yang awalnya harganya 30.000 tiba-tiba jadi 5.000 karena kita membayar menggunakan penyedia layanan pembayaran digital tertentu gitu ya. Dan tidak sedikit orang yang ngerasa lebih hemat juga karena bisa memanfaatkan berbagai penawaran tersebut ya. Tapi perlu diketahui teman pro 2, di balik segala kemudahannya itu muncul pertanyaan yang seringkali diperbincangkan ya. Jadi sebenarnya apakah gaya hidup cashless ini benar-benar bikin kita hemat atau justru malah bikin kita boros teman pro 2? Nah, salah satu tantangan terbesar dari transaksi digital itu karena apa ya, hilangnya sensasi mengeluarkan uang secara fisik ya. Jadi ketika kita bayar itu kita gak ngerasain uang kita tuh berkurang dari dompet gitu ya. Dan seringkali transaksi digital itu hanya berupa angka di layar, sehingga pengeluaran itu terasa lebih ringan dan tidak terlalu disadari banget gitu ya. Kita gak perlu lihat-lihat dompet kita apakah tinggal berapa lembar gitu ya. Akibatnya seseorang itu bisa melakukan pembelian secara impulsif tanpa mempertimbangkan kebutuhan yang sebenarnya. Selain itu banyaknya promo itu tuh kayak jebakan gak sih teman pro 2? Karena cashback dan juga diskon itu memang menguntungkan jika digunakan untuk membeli barang yang memang dibutuhkan. Tapi jika promo itu justru mendorong seseorang membeli sesuatu yang sebelumnya tidak direncanakan. Sebenarnya ini bagus ya teman pro 2, kita bisa dapat promo. Cuma kalau kamunya gak bisa ngatur dengan baik, takutnya ya, kamu bisa jadi belanja impulsif ya teman pro 2. Dan di sisi lain pembayaran digital itu sebenarnya memiliki fitur yang dapat membantu pengelolaan keuangan, dan sebagian besar aplikasi juga menyediakan riwayat transaksi secara otomatis sehingga pengguna dapat melihat kemana saja uang yang dibelanjakan ya. Ya sebenarnya cashless ini bagus ya teman pro 2, itu bisa sangat sekali membantu apalagi kalau ada promo dan juga diskonnya ya. Tapi balik lagi ke pengelolaan keuangan kita ya, kita harus stabil dalam pengelolaan keuangan, tidak boleh boros-boros juga, kemudian perlu mencatat pengeluaran juga secara manual.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

Kata tersebut, K merupakan singkatan dari kilo yang berarti 1000. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu kiloi yang artinya 1000. Dalam sistem metrik internasional, kilo digunakan untuk menyatakan kelipatan 1000 seperti pada kilogram dan kilometer. Oleh karena itu, 1K berarti 1000 dan 10K berarti 10.000. Penggunaan huruf K menjadi populer karena lebih ringkas dan efisien.

Ya Tom Prudio, saat ini kita masih musim liburan ya. Terutama ini kan malam minggu ya Tom Prudio. Nah, untuk mengisi waktu luang, kamu bisa rewatch kembali beberapa film-film Indonesia yang bertema petualangan ya. Tidak kalah menarik ya Tom Prudio, karena menyuguhkan kisah persahabatan, perjuangan, dan juga keindahan. Nah, salah satu dari kelima film yang akan Eka sebutkan ini jadi favoritnya Eka loh Tom Prudio. Jadi yang pertama ada 5 cm. Nah, ini film favorit Eka ya. Jadi 5 cm ini merupakan film petualangan Indonesia yang paling populer sampai saat ini. Film ini sebenarnya adaptasi dari novel karya Doni Dirgantoro dan mengisahkan 5 sahabat yang mendaki Gunung Semeru untuk mewujudkan mimpi sekaligus mempererat persahabatan mereka ya. Kemudian yang kedua, sorry tadi belum disebutin tahunnya ya. Jadi 5 cm itu tahun 2012 ya. Kemudian ada Petualangan Sherina. Jadi ini tahun 2000 ya. Kalau kamu mau nonton yang versi terbarunya juga boleh. Pemainnya masih sama, Sherina dan juga Derby Romero ya. Jadi film ini musikal ya, Tumum Pro 2 yang istilahnya perjalanan mereka tuh dipenuhi dengan tantangan-tantangan yang menguji keberanian dan juga kerjasama ya. Lagu-lagu dari Petualangan Sherina itu juga ikonik banget sampai sekarang, dan nilai persahabatan serta kepedulian terhadap sesamanya itu nampak banget ya Tumum Pro 2. Kemudian yang suka kuliner, ada Aruna dan Lidahnya tahun 2018. Jadi film ini menghadirkan kisah perjalanan Aruna Dian Sastro bersama 3 sahabatnya ke berbagai kota di Indonesia. Nah, di sela-sela pekerjaannya ini mereka menjelajah beragam kuliner khas yang mencerminkan kekayaan budaya Nusantara. Salah satu scene yang Eka tuh gak bisa lupain dari Aruna dan juga Lidahnya itu ketika Aruna dan juga sahabatnya itu lagi makan rawon di Jawa Timur tuh memprodua ya. Rawonnya itu kayaknya enak banget gitu, cara makannya juga enak, terus tampilan dari rawonnya tuh juga menggugah selera gitu ya. Terus yang keempat ada Laskar Pelangi. Kalau ini udah legend banget, jelas ya. Tahun 2008 Tumum Pro 2 mengisahkan perjuangan 10 anak di Belitung yang tetap semangat bersekolah di tengah keterbatasannya. Adaptasi dari novel Andrea Hirata memperlihatkan petualangan masa kecil yang dipenuhi dengan harapan dan mimpi. Kemudian ada Susah Sinyal tahun 2017. Jadi Susah Sinyal ini menyinggung tentang rumitnya hubungan ibu dan anak tanpa kehadiran figur ayah dalam keluarga. Dalam film ini, Ellen dan juga putrinya Kiara melakukan perjalanan ke Sumba untuk memperbaiki hubungan mereka. Melalui perjalanan tersebut, Susah Sinyal memperlihatkan bahwa waktu bersama keluarga itu jauh lebih berharga daripada kesibukan sehari-hari. Film ini disutradarai oleh Ernest Prakasa, dan ini memperkenalkan pesona alam Sumba sebagai latar yang hangat dan juga apik.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Ih, aku yakin aku pasti ditinggalin. Kamu juga. Udah pasti nih.
3: Ayolah, optimis dikit dong.
2: Ah, sama aja. Manusia itu dimana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
3: Aku disendok. Yeay, dadah!
2: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
3: Oke nasi, siap. Aku bisikin ke dia nanti, biar kamu dimakan sampai habis.
4: Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan?
0: Proudhon FM,
1: teman terbaik kamu.

Ayah, ibu, kalian di mana?

0: ada 11 spesies laut yang terancam punah akibat aktivitas manusia yang tidak bertanggung jawab. Gerakan hati kita untuk menjaga lingkungan demi ekosistem bawah laut yang berkelanjutan.
1: Good weather. Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
1: Pro 2 FM.
4: Jangan galau malam-malam.

Film yang lagi ongoing ya, Dece Kodam Tomo Bro 2 kayaknya sih udah tayang ya. Kan sebenarnya belum baca artikelnya secara keseluruhan, cuma kok di aplikasi itu sudah ada ya. Apakah kesalah lihat ataukah enggak ya Tomo Bro 2? Tapi kayaknya sih ini baru tayang 16 Juli 2026. Jadi kemarin itu kayaknya sesi press conference filmnya deh kalau nggak salah ya. Jadi kita mari baca artikelnya aja teman-teman Pro 2. Jadi film Cekodam ini menghadirkan tantangan baru bagi para pemain melalui perpaduan horor, komedi dan juga drama. Jadi setiap pemeran itu dituntut membangun karakter dengan pendekatan berbeda selama proses syuting. Jadi film yang diproduksi oleh D Company ini dijadwalkan tayang mulai 16 Juli 2026. Jadi para pemain itu membagikan pengalaman mereka dalam konferensi pers menjelang penayangan perdana. Nah, pemeran utama itu ada Jirayut ya, mengaku merasakan campuran bagian dan juga gugup menjalani debut dengan porsi dialog yang lebih banyak. Dan ia berharap penampilannya itu bisa memenuhi harapan penonton ya. Katanya perasaannya campur aduk karena ini pertama kalinya ya. Dia diomongin banyak orang di film, jadi kayak deg-degan dan takut banget gak sesuai ekspektasi orang-orang ya. Jadi Jirayut mengatakan seluruh pemain dan juga kru memberikan dukungan selama proses syuting berlangsung. Suasana kerjanya juga nyaman, membantunya menyesuaikan adegan horor dan juga komedi. Kemudian ada pemeran Wira, Saputra Kori juga mengaku menerima peran karena menawarkan tantangan akting yang lengkap. Karakternya memadukan unsur drama, horor dan juga komedi dalam satu cerita ya. Jadi dia juga mengatakan banyak adegan komedi berkembang melalui improvisasi bersama para pemain, dan sutradara memberikan ruang bagi seluruh pemeran menyampaikan ide kreatif selama syuting. Kemudian ada pemeran Bima yang diperankan oleh Benedictus Siregar ya, itu mengaku langsung tertarik setelah membaca premis cerita Cekodam. Menurutnya konsep film ini menghadirkan sudut pandang yang berbeda mengenai dunia mistis. Jadi Benedictus ini menilai suasana produksi berlangsung santai sehingga memudahkan seluruh pemain membangun chemistry. Pendekatan tersebut membuat unsur komedi terasa lebih alami sepanjang proses syuting.

Nyamuk seringkali dianggap serangga yang mengganggu. Suara terbangnya yang berisik dan senang menghisap darah membuat banyak orang kesal. Tapi tahukah Anda kalau nyamuk yang menggigit manusia hanyalah nyamuk betina? Menurut Center for Disease Control and Prevention atau CDC, nyamuk betina menggigit mamalia karena mereka membutuhkan protein untuk proses reproduksi alias menghasilkan telur. Kandungan protein asam amino yang dibutuhkan nyamuk betina sebenarnya lebih banyak pada hewan mamalia seperti tikus, sapi, dan lainnya. Namun, lantaran hewan mamalia punya lebih banyak bulu dan sulit bagi nyamuk betina untuk menembus kulit, akhirnya mereka menghisap darah manusia.

0: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
6: Demam Piala Dunia 2026 kini hadir di Pro 2 RRI Sorong. Gibol, Gibah, Bola. Programa obrolan seru, manusia versus AI, bahas pertandingan negara favorit, prediksi skor, dan debat siapa yang bakal menang. Manusia pakai insting dan logika, AI pakai data dan historis pertandingan. Dengarkan setiap hari Rabu dan Sabtu pukul 17.00 sampai 17.30 waktu Indonesia Timur. Di Pro 2 RRI Sorong, frekuensi 96.7, streaming di aplikasi RRI Digital, website rri.co.id, dan live YouTube RRI Sorong. Gibol, Gibah, Bola. Debat bola manusia versus AI.

Ya masih ditemani sama Eka di Jaga Malam, jangan digalau malam-malam ya. Ada satu film horor yang ramah anak nih, itu Tumpeng Dua, yang menampilkan empat sahabat kreatif dan juga periang. Siap menemani masa libur sekolah ya, ada Ghost Buzzer Tumpeng Dua yang menawarkan petualangan empat sekawan yang membantu beberapa kasus misteri menggunakan alat pendeteksi hantu. Jadi keempat tokoh ini ada Udin yang diperankan oleh Rafael Fernando, ada Nizam yang diperankan oleh Nevan Atala, ada Raka yang diperankan oleh Claudio Alexandre, dan juga Caca yang diperankan oleh Karissa Putri. Saat melakukan special screening, mereka disambut riuh gembira anak-anak PAUD SD hingga SMA dan juga SMK ya. Dan Ketua Umum Lembaga Perlindungan Anak Indonesia LPAI Seto Mulyadi juga turut mengapresiasi film ini. Pria yang diakrab yang akrab disapa Kak Seto ini juga menyebut bahwa Ghost Buzzer ini mengenalkan genre yang berbeda ya. Menurutnya dia sangat berterima kasih terutama kepada pihak M8 Picture yang memperkenalkan genre beda dan bikin anak tidak takut dengan hantu ya, karena dunia gaib ini sepatutnya dikenalkan sejak dini agar tidak terkesan menakut-nakuti. Yang terpenting tidak takut sama sekali, melainkan takutnya itu sama Allah Subhanahu wa taala, ujarnya dalam siaran pers yang dikutip pada Kamis 9 Juli 2026. Kaseto pun juga setuju jika film ini layak meraih surat tanda lulus sensor untuk kategori semua umur. Sementara Ko Amirullah, eksekutif produser M8 Picture, juga berterima kasih kepada Lembaga Sensor Film Republik Indonesia atas surat resminya. Dan Ghost Buzzer ini merupakan hasil tangan dingin dari Aditya Gumai, tokoh Sanggar Anak dan Sekolah Nonformal Sanggar Ananda. Bersama Ko Amirullah, ia mengeluarkan ide cerita, sementara ada Agus dan juga Amir Gumai yang dipercaya sebagai sutradara. Jadi film ini memang berkonsep horor yang ramah anak, jadi berbeda dengan film horor pada umumnya. Nah, Ghost Buzzer ini tidak mengandalkan adegan jump scare yang berlebihan karena lebih menonjolkan unsur petualangan, fantasi dan misteri yang seru sehingga aman ditonton oleh anak-anak dan tetap menarik untuk seluruh anggota keluarga. Ghost Buzzer ini tayang pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2026, turut menyajikan unsur komedi sebagai salah satu kekuatan utama, dan humor yang disajikan amat ringan, segar dan mudah dipahami sehingga mampu menciptakan suasana menghibur tanpa mengurangi keseruan cerita. Nah, di balik kisahnya yang seru, Ghost Buzzer ini juga menghadirkan pesan moral tentang persahabatan, keberanian, kerjasama dan juga empati. Nah, film ini juga tidak hanya menghibur tetapi juga memberikan nilai-nilai yang positif yang dapat menjadi inspirasi bagi anak-anak dan keluarga.

0: itu mama menyapu baru. Ih, malah kopi tidur lagi.
1: Aduh, Ma. Martin masih mengantuk, Kak. Lagian rumahnya masih bersih kok.
0: Anak ini malas sekali. Begini ya sayang, menjaga kebersihan di sekitar rumah tinggal kita itu memang kedengarannya mudah dilakukan, tapi dalam penerapannya terkadang mengalami banyak kendala. Jadi ingat, rumah itu merupakan tempat di mana kita menemukan kenyamanan dan kedamaian dan ketenangan di dalamnya. Jadi salah satu alasan nyaman atau tidaknya rumah tempat tinggal ditentukan oleh faktor kebersihan nih. Jadi, kau ingat ya, pastikan kita umpun rumah ini bersih dan bebas dari serangga dan hewan pengerat seperti tikus dan insekta, debu dan kotoran lainnya.
1: Oh ya, Ma. Maafkan Martin, Ma. Martin sapu ya, dan akan membersihkan rumah kita.
0: Iya dong.
1: Dan menjadi home sweet home.
0: Good, nah itu dong, itu anak mama.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Oke, temu Prodo ada film baru lagi garapan sutradara dan juga produser Baim Wong yang bersiap menggarap film keempatnya. Judulnya adalah Minal Aidin, Mohon Maaf, Minta Rizki. Film drama komedi tersebut akan dibintangi sederet nama besar perfilman Indonesia, dan film ini menandai langkah baru Baim Wong setelah sebelumnya sukses lewat sejumlah film box office. Proses syuting ini dijadwalkan segera dimulai di sejumlah daerah di Indonesia, termasuk katanya di Sulawesi Selatan. Prilly Latuconsina sendiri didapuk sebagai pemeran utama bernama Rizky, dan ia akan beradu peran dengan Fadil Jaidi, Sarah Sehan, Lukman Sardi, Alex Abah, Dawiya Zaida, dan juga Davina Karamoy. Nah, selain itu hadir juga ada Hamish Daud, kemudian ada Ririn Dwi Arianti, ada Aming, ada Gita Bebita, Indra Birowo, Erik Estrada, ada Hans the Cracker, Kenzo, dan juga Keanu Wong ya. Ini menjadi debut layar lebar untuk Pak Muh juga dan Ria SW ya. Naskah film ditulis oleh Cassandra Masardi, sementara Baim Wong kembali duduk sebagai sutradara sekaligus produser. Kali ini Baim mengatakan dirinya mengeksplorasi genre komedi. Sebelumnya ia lebih dikenal melalui film genre horor, kemudian drama keluarga. Kali ini dia rilisnya komedi ya. Film ini mengisahkan seorang perempuan introvert bernama Rizky yang selalu mengutamakan keinginan orang lain. Hidupnya berubah setelah mengetahui dirinya merupakan anak adopsi dari kasus penculikan. Rizky dibesarkan di keluarga muslim di Pekalongan. Ia kemudian mengalami culture shock saat kembali di keluarga kandungnya di Manado, dan dalam waktu 2 minggu Rizky harus menentukan jalan hidupnya sendiri. Dia dihadapkan pada pilihan antara lingkungan yang membesarkannya atau asal-usul keluarganya. Film ini juga menjadi kolaborasi perdana antara Prilly Latuconsina dengan Baim Wong dan juga rumah produksi Tiger Wong Entertainment. Prilly menyebut karakter Rizky ini menjadi tantangan baru dalam perjalanan karirnya. Sementara film ini menjadi proyek ketiganya bagi Fadil Jaidi di dunia perfilman, dan menariknya ini juga menjadi kali pertama Fadil masuk ke jajaran pemeran utama ya. Sebelumnya Tiger Wong sendiri juga sukses ya mencetak 3 film blockbuster secara beruntun, ada Lembayung, ada Sukma, dan Semua Akan Baik-Baik Saja.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Es krim.
1: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti memanggil-manggil aku.
3: Suka es krim.
1: Enak banget.
3: Hai cantik, aku jangkut. Rasaku sangat enak dan gurih.
1: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
4: Hei,
1: apa? Kalian teriak-teriak. Aku pengen makan itu, dan itu.
5: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
6: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
1: Mumpung masih muda.
5: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
1: Meskipun masih muda.
5: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
1: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manis yang gak bikin diabetes kan.
7: Kalau kata Insinyur Soekarno, bangsa yang tidak percaya kepada kekuatan dirinya sebagai suatu bangsa tidak dapat berdiri sebagai suatu bangsa yang merdeka. Sama aja, kalau kita gak percaya dan gak mau pakai produk buatan negara sendiri, gimana produk Indonesia bisa maju? Padahal, kita pasti bangga loh kalau ada berita tentang produk dalam negeri yang mendunia. Nah, agar produk kita bisa mendunia, pertama kita wajib mengenal dan memakai dulu dong. Setelah itu baru memperkenalkan. Jangan sampai kebalik. Yuk bersama-sama jadi pahlawan negeri dengan membeli dan memakai produk asli Indonesia.
0: Produser.
1: Teman terbaik kamu.
8: Waktunya jaga malam.
9: Jangan galau malam-malam.
0: Produser FM.
1: Jangan galau malam-malam.

Baik teman-teman, dua ada informasi nih, katanya Sana dari grup Twice dikonfirmasi akan memulai debutnya sebagai aktris melalui film terbarunya Nyanyi, itu teman-teman dua ya. Kabar tersebut diumumkan pada hari Rabu 8 Juli 2026 setelah sebelumnya dilaporkan oleh sebuah media dilansir dari Sompi. Menanggapi laporan tersebut, JYP Entertainment mengkonfirmasi bahwa penyanyi tersebut akan menjadi pemeran utama dalam film Nyanyi. Proyek ini juga menjadi tantangan akting pertama Sana setelah 11 tahun berkarir bersama Twice semua produa. Jadi Nyanyi sendiri merupakan film hasil kerjasama produksi antara Korea Selatan dan Jepang. Film tersebut akan menampilkan aktor Jepang juga, Sato Takeru, sebagai pemeran utama prianya. Dan proyek ini menjadi langkah baru bagi Sana untuk memperluas aktivitasnya di dunia hiburan. Sebelumnya Sana dikenal sebagai salah satu anggota Twice yang debut di tahun 2015 di bawah naungan JYP Entertainment. Dan proses syuting film yang ini dijadwalkan dimulai di Jepang pada paruh waktu kedua tahun ini. Seluruh kru produksi film tersebut dilaporkan berasal dari Korea Selatan. Pihak produksi belum mengungkapkan detail lebih lanjut mengenai alur cerita maupun jadwal resmi perilisan film. Namun proyek ini menarik perhatian karena mempertemukan industri hiburan Korea Selatan dan juga Jepang. Keterlibatan Sana dalam film Nyanyi menjadi salah satu langkah penting dalam perjalanan karirnya. Para penggemar kini menantikan penampilan perdana Sana sebagai aktris melalui proyek terbarunya tersebut.

Tahukah Anda, warna biru pernah menjadi warna termahal di dunia? Tepatnya ultramarin, biru cerah yang dihasilkan dari batu mulia lapis lazuli yang hanya ditemukan di Afghanistan. Di masa lalu, seniman Eropa hanya bisa menggunakan warna ini jika didanai oleh orang kaya atau gereja. Bahkan, warna ini lebih mahal daripada emas. Karena itu, warna biru sering dikaitkan dengan kemewahan, keagungan, dan spiritualitas. Sekarang, kita bisa melihat warna biru di mana-mana, dari langit hingga jeans. Tapi siapa sangka, dulu hanya kaum bangsawanlah yang bisa memilikinya. Warna biru bukan sekedar indah, tapi juga bernilai sejarah tinggi.

belajar bahasa Inggris? Sekarang saatnya lebih seru. Mau nambah kosakata? Lebih percaya diri ngobrol pakai bahasa Inggris? Sampai ngobrol langsung bareng narasumber inspiratif? Semuanya ada di English Corner. Setiap hari Jumat pukul 17 waktu Indonesia Timur, hanya di RRI Pro 2 Sorong 96,7 FM, teman terbaik kamu. Ada 5 segmen seru nih di setiap pekannya. Ada Word of the Day, kenalan dengan 3-5 kosakata populer, lengkap dengan cara pengucapan dan contoh penggunaannya. Ada English in Real Life, belajar lewat simulasi percakapan sehari-hari yang praktis, santai, dan mudah dipraktikan. Ada Challenge Time, saatnya uji kemampuanmu lewat game dan juga tantangan interaktif yang seru. Ada Youth Talk, obrolan inspiratif bareng narasumber muda dari berbagai bidang. Ada Speak Up, kirim voice note terbaikmu dan tunjukkan kemampuan berbahasa Inggrismu. Suaramu bisa diputar langsung di udara. English Corner, bukan sekedar program belajar bahasa Inggris, tetapi berani berbahasa Inggris yang menghubungkan anak muda Indonesia dari Sabang sampai Merauke. English Corner, every Friday at 5 p.m. Only on RRI Pro 2 Sorong, 96.7 FM. Speak more, fearless.

0: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
5: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
6: Aduh, hoax tuh.
5: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
6: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Wetong produktor laga Indonesia Iko Uwais kembali menunjukkan kiprahnya di perfilman internasional. Kali ini bintang The Red Two dipercaya memerankan tokoh antagonis utama dalam film aksi thriller Tiongkok berjudul Wings of Dread. Dan film tersebut Iko berperan sebagai pemimpin kelompok pembajak pesawat yang meneror sebuah penerbangan komersial. Aksinya kemudian mendapatkan perlawanan dari seorang air marshal bernama Gu Chaoyang yang diperankan oleh Aston Chen. Cerita bermula ketika Gu Chaoyang yang tengah dalam perjalanan pulang usai menjalani bulan madu, namun situasi berubah mencekam saat pesawat yang ditumpanginya dikuasai oleh kelompok bersenjata. Latar belakangnya ada di kabin pesawat Tempur Produa, dan Wings of Dread ini menghadirkan pertarungan jarak dekat dan juga intens serta penuh tekanan. Di trailer filmnya juga menampilkan aksi cepat dan juga brutal di ruangan sempit yang membuat setiap adegan itu terasa semakin menegangkan. Dalam film ini juga mempertemukan dua gaya bela diri ya, yakni silat dan juga kungfu modern. Dan penampilan Iko sebagai tokoh antagonis pun juga mencuri perhatian penggemar film aksi. Karakter yang diperankannya itu mengingatkan pada sejumlah peran antagonis yang pernah dimainkan sebelumnya. Jadi Wings of Dread ini menjadi proyek pertama Iko dalam platform streaming Cina ya, Tomo Pro 2, dan katanya akan tayang eksklusif di sana. Sudah tayang ya, lebih tepatnya tanggal 3 Juli 2026 dan rencananya akan hadir di bioskop Indonesia pada Agustus tahun 2026.

0: ada pada dirimu untuk menentukan jalan hidupmu sendiri.
1: Semua itu karena amarah sesaat. Masa depan yang kubayangkan hilang karena tawuran. Kemarahan yang merenggut ijazahku, beasiswaku, dan kebebasanku. Sekarang, dinding ini yang jadi saksi bisu penyesalanku.
0: Jangan biarkan emosi sesaat merampas seluruh hidupmu. Tawuran bukan solusi, tapi awal dari kehancuran. Ingatlah orang tuamu. Ingatlah impianmu. Pilihlah pena, bukan batu. Pilihlah buku, bukan senjata. Pilihlah masa depan.

pernah melihat atlet yang baru saja meraih medali emas, lalu mereka menggigit medalinya saat berpose untuk kamera? Alasan apa sih? Kalau melihat kebiasaan masa lalu, saat kualitas logam seperti emas belum standarnya, menggigit medali adalah cara sederhana untuk memastikan bahwa medali yang mereka dapatkan benar-benar terbuat dari emas. Kalau ada bekas gigitan, bisa dipastikan itu adalah emas asli. Nah, kalau sekarang, meskipun saat ini kualitas medali sudah sangat terjamin, tradisi gigit medali ini tetap berlanjut, lebih sebagai simbol dan kebiasaan.

0: kompetisi. Apalagi, pose menggigit medali juga menjadi momen ikonik yang sering diabadikan oleh kamera. Meskipun alasan awalnya untuk memastikan kualitas emas, sekarang menggigit medali lebih menjadi simbol kemenangan, ekspresi kegembiraan, dan sebuah tradisi yang terus diwariskan.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.
4: Jangan galau malam-malam.

soal informasi ini ya, film Tomo Pro 2. Bagi kamu yang tertarik di dunia acting nih, Tomo Pro 2 baru-baru ini sutradara Joko Anwar membuka kesempatan bagi masyarakat umum ya untuk bergabung dalam film terbarunya. Jadi Joko Anwar ini open casting Tomo Pro 2 ya, dan proses open casting tersebut dibuka untuk sejumlah karakter dan tidak mewajibkan pelamar memiliki pengalaman acting profesional. Pengumuman itu disampaikan Joko Anwar melalui akun Instagram pribadinya, dan film tersebut nantinya akan diproduksi di rumah produksi miliknya sendiri ya, Come and See Picture. Unggahan itu langsung dibanjiri komentar warganet yang tertarik untuk ikut casting. Banyak yang komen, terutama sejumlah aktor dan juga influencer yang juga turut meramaikan kolom komentar dan menyatakan minat untuk bergabung ya. Dan Joko Anwar sendiri juga mengatakan siapapun yang merasa sesuai dengan karakter yang dicari dipersilakan untuk mendaftar. Kesempatan ini terbuka bagi peserta dari berbagai latar belakang, termasuk mereka yang baru pertama kali mencoba dunia acting. Sejumlah karakter yang dibutuhkan antara lain adalah pria dan wanita berlatar Jawa dengan rentang usia dewasa hingga lanjut usia. Selain itu, tim produksi pun juga mencari pria berkebangsaan Eropa yang bisa berbahasa Belanda serta pria yang berpenampilan Timur Tengah. Calon peserta diminta menyiapkan sejumlah dokumen pendukung. Untuk mendaftar ada foto terbaru, data diri, kurikulum vitae apabila ada showreel atau video acting, serta rekaman monolog sesuai dengan karakter yang dipilih. Pendaftaran dilakukan melalui surat elektronik dengan mencantumkan nama karakter dan juga nama lengkap pada subjek email. Link syarat pendaftaran lengkapnya sudah tersedia di Instagram resminya Joko Anwar. Open casting ini ditutup pada 13 Juli 2026 dan hingga kini belum ada informasi lebih lanjut mengenai judul maupun jadwal penayangan film tersebut.

0: Prodwe FM. Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Prodwe FM.

oleh banyak cerita. Mati berkali-kali, tapi bisa hidup lagi. Konon jika selamat, aku semakin hebat.

0: semua tangis dan tawa di depan mata. Aku tak pilih kasih, kan ku peluk semua.
1: All around Indonesia, from Sabang to Merauke, Proudo FM. Proudo FM,
2: teman terbaik kamu, Proudo FM.
3: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
4: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
3: Oh, iya.
5: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
3: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
5: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan, Ningsih. Ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
3: Walah, Jo. Bejo. Hampir aja aku ketipu.
5: Makanya Ningsih, zaman sekarang itu kita harus wasiat. Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya kita harus memperbanyak literasi media.
3: Oh, berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.
6: Bu, aku pengen jadi anak jagoan. Pasti teman-teman di sekolah tidak berani ngebully aku.
7: Nak, kamu gak kasihan sama ibu dan ayah? Udah capek-capek cari uang untuk biaya sekolah. Kamu balas bukan dengan prestasi belajar, malah ingin diakui jadi jagoan.
6: Kalau begitu, mulai sekarang aku ingin balas kebaikan ibu dan ayah dengan prestasi belajar.
7: Nah, itu baru jagoan ibu. Bayarlah letih orang tua mencari biaya sekolah dengan menjadi siswa berprestasi, bukan siswa yang jago bully.
1: Produser,
2: teman terbaik kamu.
3: Waktunya jaga malam.
8: Jangan galau malam-malam.
9: Produser FM.
2: Jangan galau malam-malam.

Tema Pro 2, kabar yang ditunggu para penggemar akhirnya datang ya. Big Bang itu dikabarkan lagi menyiapkan lagu baru yang akan menjadi karya pertama mereka dalam 4 tahun terakhir ini. Dan melansir dari laporan My Daily menyebut ketiga anggota Big Bang itu telah menjadwalkan proses syuting untuk perilisan lagu terbaru mereka pada pekan ketiga bulan Juli ya. Mereka juga disebut akan merekam video musik dan sejumlah materi promosi dalam 1 hari. Sumber dari industri musik juga turut mengkonfirmasi bahwa proses produksi lagu itu sedang berjalan, dan meski belum mengungkap jadwal rilisnya kapan, tapi lagu itu diperkirakan akan meluncur sebelum tour dunia Big Bang dimulai. Karya terbaru ini menjadi comeback pertama grup tersebut sejak merilis Still Life pada April 2022. Lagu itu menjadi rilisan terakhir Big Bang bersama mantan anggotanya T.O.P. itu mau produa. Nah, comeback kali ini sekaligus menjadi pemanasan menjelang tour dunia Big Bang yang akan dimulai pada Agustus mendatang. Tour ini juga menjadi tour pertama mereka dalam 9 tahun sejak terakhir kali digelar pada tahun 2017. Big Bang ini akan membuka rangkaian tour dunia mereka bertajuk Big Bang 2026 World Tour di Korea Selatan, tepatnya di Goyang Stadium selama 3 hari, terhitung dari tanggal 21 hingga 23 Agustus 2026. Setelah itu kemudian Big Bang akan menggelar di 32 konser di 18 kota tersebar di Amerika Utara, Eropa, Oseania, dan juga Asia. Big Bang pun juga rencananya akan singgah di Jakarta pada 16 Januari 2027.

Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eight Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

0: Good Weather. Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.
4: Jangan galau malam-malam.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
6: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
7: Aduh, hoax tuh.
6: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
7: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

Meta Pradia masih ditemani sama Eka di Jaga Malam ya. Industri perfilman Indonesia terus menunjukkan perkembangan melalui lahirnya aktor dan juga aktris dengan kemampuan akting yang diakui luas teman Pradia. Penampilan mereka turut membawa karya Indonesia mendapat perhatian di berbagai ajang perfilman dunia. Ada sejumlah aktor tanah air bahkan berhasil meraih penghargaan bergengsi di tingkat internasional berkat kualitas aktingnya. Dan mengutip dari berbagai sumber, ada beberapa aktor dan juga aktris Indonesia yang berhasil meraih penghargaan internasional. Yang pertama ada Laura Basuki. Laura Basuki meraih penghargaan Silver Bear untuk pemeran pendukung terbaik di Berlinale 2022. Penghargaan tersebut diraih berkat penampilannya dalam film Before Now dan And Then ya. Prestasi itu menjadi salah satu pencapaian penting bagi perfilman Indonesia di kancah internasional. Keberhasilan Laura pun juga mempertegas kualitas akting aktris Indonesia di Festival Film Dunia. Yang kedua ada Marsha Timothy, teman Pradia, yang juga mendapatkan penghargaan berkat film Marlina, si pembunuh dalam 4 babak ya. Dan film tersebut juga mendapat perhatian luas di berbagai festival film internasional. Karya itu turut mewakili Indonesia dalam seleksi menuju Academy Award 2019 ya. Kemudian ada Reza Rahadian yang juga dikenal sebagai salah satu aktor Indonesia dengan kemampuan akting yang mendapatkan banyak apresiasi. Beragam karakter berhasil diperankan secara meyakinkan di layar lebar. Di tahun 2017 Reza meraih penghargaan Best Actor di Asia Pacific Film Festival di Kamboja dan penghargaan itu diberikan berkat perannya menjadi B.J. Habibie dalam film Rudy Habibie. Kemudian ada Joe Taslim, teman Pradia, yang juga sukses membangun karir di industri perfilman internasional dan juga sukses membintangi film populer ya, termasuk Fast and Furious 6 ya, teman Pradia. Kemudian ada Lukman Sardi. Jadi Lukman Sardi ini juga terpilih sebagai aktor yang mampu memerankan beragam karakter dengan sangat meyakinkan. Kiprahnya di perfilman Indonesia telah berlangsung selama puluhan tahun, teman Pradia. Di tahun 2019, Lukman meraih penghargaan aktor terbaik di Malaysia International Film Festival dan penghargaan tersebut diberikan atas penampilan dalam film 2007 Step of May ya. Dan kemudian ada Dian Sastrowardoyo yang juga dikenal sebagai aktris yang berhasil memerankan berbagai karakter di layar lebar. Kemampuan aktingnya membawa berbagai apresiasi di tingkat nasional maupun internasional.

0: Halo Ade, siapa yang jemput?
1: Kenapa kamu nanya?
0: Rumahnya di mana?
1: Kamu nanya.
0: Sini sama Om. Kamu mau es krim nggak?
1: Kamu nanya. Kamu bertanya-tanya. Sini aku kasih tahu ya. Pesan ibu, dilarang berbicara dengan orang asing. Kalau bertindak kasar, aku diminta untuk lari dan berteriak minta tolong. Aku diminta berkata tidak kepada orang yang berani menyentuhku. Aku juga diminta untuk melapor pada petugas berseragam bila dipaksa. Kamu nengi, kamu bertanya-tanya. Wow.

0: Wah, teman produa kan masih menemani teman produa semuanya. Tapi di jam 23 waktu Indonesia Timur ini, saatnya Jazz Musik menemani teman produa ya. Jazz Musik ini adalah segmen yang menghadirkan deretan lagu terbaik untuk menemani malam hari teman produa, malam minggu teman produa, waktu santainya. Gak perlu banyak kata, biarkan musik yang berbicara ya teman produa, untuk menemani momenmu di malam hari ini ya. Pokoknya tetap bersama kami di Era di Produa, senang teman terbaik kamu ya, untuk menikmati musik-musik yang lebih banyak lagi sampai jam 12 malam waktu Indonesia Timur.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.
4: Jangan galau malam-malam.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu. Proudhon.

Banyak banget ya nyamuknya di sini. Pantes. Gimana nggak banyak nyamuk coba? Baju kotor bukannya dicuci, malah digantung.

0: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Dulu rumah adalah tempat teraman bagi anak.
5: Mama pergi dulu ya. Kamu di rumah aja, jangan kemana-mana. Di luar banyak bahaya dan penjahat.
6: Iya Mama, hati-hati ya Mama.
4: Sekarang banyak anak tenggelam dalam layar.
5: Udah dong Kak, gamenya itu seharian loh ini, sampai lupa makan.
6: Apa sih Mama ini? Cerit banget. Lihat ini, kalau Mama aku kalahkan.
4: Kejahatan tidak selalu datang dari luar rumah. Penjahat sesungguhnya berada dalam genggaman tangan kecil itu.

0: kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.

atau siapapun, itu keputusan kamu. Kalau aku maksa, nanti kamu mau denganku karena terpaksa.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Tahukah Anda? Mikrofon yang digunakan Bung Karno saat membacakan teks proklamasi 17 Agustus 1945 bukanlah mikrofon studio canggih. Itu adalah mikrofon dinamis. Bentuknya sederhana, kepalanya bulat oval berlapis grill logam, berdiri tegak di atas tiang besi, terbuat dari logam kokoh, tanpa tombol atau lampu. Mikrofon dinamis ini merupakan buatan tangan Gunawan, pemilik Radio Satria, menjadi saksi Bung Karno membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia.
1: Proklamasi.
0: Beberapa jam sebelum pembacaan proklamasi, mikrofon tersebut dipinjam oleh panitia. Pemasangannya dibantu oleh Sunarto, saudara dari Gunawan. Setelah proklamasi usai, mikrofon itu dikembalikan kepada Gunawan. Sampai sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya.
2: Produ FM, teman terbaik kamu.
3: Waktunya jaga malam.
4: Jangan galau malam-malam.
2: Produ FM.
5: Jangan galau.

0: Kak, aku mau pesen fried rice with egg scrambled eggs nya satu, java ice nya satu, plus ice ya kak.
1: Kalau aku nasi goreng telur satu sama es teh manis satu kak. Ini nasi gorengnya gak usah pedas ya kak.
0: Kak, bilnya dong.
2: Saya hitung ya kak. Fried rice with scrambled egg tambah java iced tea-nya Rp40.000. Nasi goreng tambah es teh manisnya Rp15.000.
3: Loh, menunya sama. Kenapa harganya beda?
2: Masih bangga dengan menu kebarat-baratan. Padahal aslinya lokal.

Tema Pro 2 dengan mengalunnya irama lagu ini, maka setelah sudah tegas kami mengantarkan acara-acara siaran untuk hari. Hari Sabtu tanggal 11 Juli tahun 2026 kami berharap acara-acara yang telah kami sajikan tidak akan hilang. Sepanjang pagi, siang, sore sampai malam hari ini berkenan bagi Teman Pro 2. Kini saatnya kami mengundurkan diri dari udara dan kembali akan hadir esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Timur melalui pemancar FM 96,7 MHz. Dari kawasan Ramayana Kladumak 2, Sonong, kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Teman Pro 2 dan akhirnya terimalah salam kebangsaan. Sekali merdeka tetap merdeka, sekali di udara tetap di udara.

Selamat pagi teman Pro 2 di kota dan kabupaten Sorong, bahkan di mana saja dapat mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Sorong, program 2 teman terbaik kamu, mengudara kembali dari kawasan Ahmad Yani 44 Klademak, mengantarkan acara-acara siaran untuk hari Minggu, tanggal 12 Juli 2026, melalui pemancar FM 96,7 MHz. Teman Pro 2, selamat mengikuti siaran kami dan tetap merdeka.

0: on Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Banda banda.
1: Kiri pula, kiri pula.
2: Pro 2 FM.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Selamat pagi teman Pro 2.
5: Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar.
6: Mengikut Yesus keputusanku.
5: Lagu ini dengan kisahnya. Kisah nyata yang terjadi di sebuah desa kecil di India. Seorang pria bersama keluarganya menyatakan iman mereka sebagai pengikut Yesus. Kabar ini menggemparkan seisi desa. Warga desa marah dan orang-orang yang marah itu menyerang mereka, menyiksa mereka, dan menyeret mereka ke alun-alun desa. Sang kepala desa berkata kepada pria itu, "Hari ini, kalau engkau tidak menyangkali imanmu itu, maka kalian semua akan mati." Lalu diambillah kedua anaknya. Pria itu dihadapkan dengan pilihan, menyangkal Yesus atau kedua anak yang dikasihinya mati. Pria itu tidak tahu harus berkata apa. Dia tidak tahu harus berbuat apa. Yang terlintas di pikirannya hanya sebuah lagu yang diciptakannya saat ia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Dan ia pun bernyanyi.

mengikuti Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Anak-anaknya mati di depan matanya. Pria itu lalu diberi kesempatan kedua. Kali ini dia dihadapkan dengan pilihan, menyangkal Yesus atau istri yang dicintainya mati. Dan dalam pilihan yang sulit,

merenggut daripada pria itu. Dan akhirnya, pria tersebut diberi kesempatan terakhir. Kali ini, dia harus memilih menyangkal Yesus atau nyawanya. Dan pria itu

di belakang. Ku tak ingkar. Meski pria itu dan keluarganya akhirnya mati saat itu, sesuatu yang ajaib terjadi. Benih kebenaran tumbuh di hati sang kepala desa. Benih itu tumbuh seiring berjalannya waktu, dan kepala desa memanggil semua warga desa, orang-orang yang sama di desa yang sama, dan mereka berkumpul di alun-alun desa, tempat di mana mereka mengeksekusi keluarga tersebut. Lalu di tempat itu, sang kepala desa mengumumkan pertobatannya dan menyatakan dirinya sebagai pengikut Yesus Kristus. Perayaan besar pun terjadi di antara mereka. Benih Injil itu merekah seperti bunga, bukan hanya di desa itu, tapi terus menyebar sampai ke provinsi. Mereka telah melihat iman sejati. Mereka mengenal karakter Allah yang sesungguhnya, oleh karena satu keluarga yang percaya dan rela berkorban, meski nyawa taruhannya. Itu kisah yang terjadi bertahun-tahun yang lalu. Kisah yang akan terus diceritakan dari masa ke masa. Pilihan, persoalan, masalah dan pertanyaan yang sama mungkin saja akan diberikan pada saya dan Anda. Lalu,

dua orang bersaudara dari keluarga yang berkecukupan. Setelah kematian kedua orang tuanya, mereka kini harus membagi harta warisan yang ditinggalkan. Namun, setelah harta tersebut dibagikan, kedua bersaudara ini tidak pernah hidup rukun dan damai. Sang kakak menuding bahwa adiknya mewarisi lebih banyak dari yang dimilikinya. Sang adik juga menuding hal yang sama terhadap kakaknya, bahwa sang kakak memiliki harta warisan lebih banyak dari yang diwarisinya. Keduanya saling menuding bahwa pembagian harta tersebut tidaklah adil dan seimbang. Mereka sudah melewati berbagai proses hukum, namun tetap saja persoalan mereka tidak dapat diatasi secara memuaskan. Semua nasihat tak pernah berhasil. Semua keputusan seakan tawar. Keduanya tak dapat menerima semua nasihat dan keputusan yang diberikan. Setelah mencari dan mencari, akhirnya mereka menemukan seorang guru yang sangat bijak. Kedua bersaudara tersebut datang ke hadapannya dengan harapan bahwa duri yang selama ini menusuk daging dan menghancurkan hubungan persaudaraan mereka dapat dikeluarkan. Sang bijak bertanya kepada sang kakak, "Kamu yakin bahwa harta yang dimiliki adikmu melebihi warisan yang engkau terima?" Sang kakak dengan penuh yakin menjawab, "Sungguh demikian." Sang bijak lalu berpaling kepada sang adik dan mengulangi pertanyaan yang sama. "Kamu yakin bahwa kakakmu mewarisi harta peninggalan orang tua lebih daripada yang kamu peroleh?" Dengan keyakinan yang sama, sang adik menjawab, "Ya, demikianlah." Sang bijak lalu memberikan sebuah perintah kepada keduanya. "Kumpulkan semua harta yang telah diterima masing-masing dan serahkan itu kepada yang lain." Sang kakak menyerahkan semua harta warisan yang diperolehnya kepada sang adik. Demikian pula, sang adik menyerahkan harta warisan yang diperolehnya kepada sang kakak. Dan sejak itu, tak ada lagi pertentangan karena harta warisan di antara mereka berdua. Kita senantiasa mengira bahwa nasib orang lain selalu lebih baik dari diri sendiri. Bahwa orang lain lebih diberkati Tuhan daripada diri kita sendiri. Kita lupa bahwa Tuhan mencintai setiap insan dengan cinta yang sama. Kita mungkin hanya mampu melihat berkat yang kelihatan dimiliki orang lain, namun lupa untuk melihat berkat-berkat berlimpah yang diberikan Tuhan atas diri kita, namun sulit dilihat oleh kasat mata. Lihatlah dirimu dari sudut pandangan yang lain, maka kamu akan dipenuhi keharuan dan rasa syukur yang mendalam. Karena Tuhan

Suatu ketika, seorang lelaki mohon kepada Tuhan sekuntum bunga dan seekor kupu-kupu. Namun Tuhan malah memberinya sebonggol kaktus dan seekor ulat. Alangkah sedihnya lelaki itu. Ia tak mengerti kenapa permintaannya keliru. Pikirnya, oh, Tuhan masih banyak tugas mengurus orang-orang lain. Dan dia memutuskan tidak akan mempertanyakannya lagi. Setelah beberapa waktu, si lelaki memeriksa kembali permintaan yang telah lama dilupakannya. Betapa terkejutnya dia. Dari sebonggol tanaman kaktus berduri dan jelek itu, tumbuhlah sekuntum bunga yang elok. Dan ulat yang menjijikan telah berubah menjadi kupu-kupu yang sangat cantik. Tuhan selalu melakukan yang terbaik. Caranya selalu paling baik. Walaupun bagi kita kelihatannya tidak baik. Jika kita memohon sesuatu kepada Tuhan dan ternyata yang diterima berbeda, percayalah, yakinlah bahwa Dia akan selalu memberikan kebutuhanmu pada saat yang tepat. Apa yang kita inginkan tidak selalu sesuai dengan kebutuhan. Tuhan takkan pernah serta-merta mengabulkan doa kita. Teruslah kusuk berdoa untuknya, tanpa ragu dan menggerutu. Hari ini penuh onak berduri, esok akan menjadi bunga yang indah. God gives the very best to those who leave the choice up to Him.

akan jawab. Asalkan nenek berjanji tidak akan tertawa setelah tahu. Sang nenek mengangguk setuju. Gadis kecil itu kemudian masuk ke kamarnya dan kembali dengan membawa bonekanya yang paling jelek.

Hai hai, selamat pagi teman Pro 2. Balik lagi pagi ini akhirnya Grace menemani kalian teman Pro 2 ya. Setelah sekian lama, setelah seminggu ya teman Pro 2, akhirnya Grace menemani kalian lagi di hari Minggu pagi ini 12 Juli 2026. Tentunya Grace akan menemani kalian dari tadi ya, dari pukul 5 pagi sampai dengan pukul 11 siang nanti waktu Indonesia Timur teman Pro 2, dengan beragam informasi yang akan Grace bagikan sepanjang pagi hingga siang nanti teman Pro 2. Nah, di pukul 6 pagi ya, lewat 5 menit waktu Indonesia Timur, saatnya Grace berbagi informasi lokal buat menemani kalian di pagi ini. Ya teman Pro 2, pemerintah Provinsi Papua Barat Daya secara resmi mempresentasikan cetak biru transformasi ekonomi penguatan koperasi produktif orang asli Papua tahun 2026 hingga 2029. Dalam audiensi bersama Menteri Koperasi Republik Indonesia di ruang rapat Menteri Koperasi Republik Indonesia di Jakarta pada hari Selasa 7 Juli 2026. Pertemuan tersebut dipimpin langsung oleh Menteri Koperasi Republik Indonesia, Ferry Juliantono, dan dihadiri secara lengkap oleh jajaran pejabat pimpinan tinggi madya serta pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan Kementerian Koperasi Republik Indonesia. Delegasi pemerintah Provinsi Papua Barat Daya dipimpin langsung oleh Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu bersama didampingi Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Papua Barat Daya Silviana Sangkek bersama tim pakar ekonomi dari Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Universitas Pajajaran Bandung, dan staf pendamping. Audiensi diawali dengan sambutan Gubernur Elisa Kambu yang menegaskan komitmen pemerintah Provinsi Papua Barat Daya dalam membangun ekonomi daerah yang bertumpu pada pemberdayaan orang asli Papua melalui penguatan koperasi sebagai pilar utama pembangunan ekonomi kerakyatan. Dalam kesempatan tersebut dipaparkan dokumen strategis cetak biru transformasi ekonomi penguatan koperasi produksi orang asli Papua tahun 2026 hingga 2029 yang menawarkan pendekatan komprehensif untuk menjadikan koperasi sebagai motor baru pertumbuhan ekonomi Papua Barat Daya. Paparan menjelaskan bahwa Papua Barat Daya memiliki kekayaan sumber daya alam yang sangat besar, mulai dari sektor perikanan, kehutanan, sagu, kelapa, kakao, kopi, hingga berbagai komoditas unggulan lainnya. Namun potensi tersebut belum sepenuhnya mampu memberikan kesejahteraan bagi masyarakat, khususnya orang asli Papua.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Saat hujan turun bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak demi perjalanan yang aman meski langit sedang menangis.

0: Kalau kata Insinyur Soekarno, bangsa yang tidak percaya kepada kekuatan dirinya sebagai suatu bangsa tidak dapat berdiri sebagai suatu bangsa yang merdeka. Sama aja, kalau kita gak percaya dan gak mau pakai produk buatan negara sendiri, gimana produk Indonesia bisa maju? Padahal, kita pasti bangga loh kalau ada berita tentang produk dalam negeri yang mendunia. Nah, agar produk kita bisa mendunia, pertama kita wajib mengenal dan memakai dulu dong. Setelah itu baru memperkenalkan. Jangan sampai kebalik. Yuk bersama-sama jadi pahlawan negeri dengan membeli dan memakai produk asli Indonesia.
1: Selamat pagi, teman Pro 2.
2: Selamat pagi.

Ya, Teman Pro 2 masih di informasi lokal pagi ini dan tentunya dilansir langsung dari laman rri.co.id. PT Pertamina Patraniaga Regional Papua Maluku memastikan pendistribusian bahan bakar minyak di seluruh wilayah Papua dan Maluku berjalan normal dan lancar sebagai wujud komitmen perusahaan dalam menjaga kelancaran distribusi dan ketersediaan energi bagi masyarakat. Area Manager Communication Relation and CSR Pertamina Patraniaga Regional Papua Maluku Ispiani Abbas mengatakan Pertamina harus berupaya menjaga keandalan pasokan agar kebutuhan energi masyarakat tetap terpenuhi. Menurutnya tantangan geografis dan kondisi cuaca di wilayah timur Indonesia tidak mengurangi upaya Pertamina dalam menjaga kelancaran distribusi. Melalui pengelolaan rantai pasok yang terintegrasi, pemantauan stok secara real time, serta optimalisasi distribusi melalui jalur darat, laut, dan udara, Pertamina memastikan kebutuhan energi masyarakat tetap dapat dilayani secara optimal. Selain menjaga pasokan, Pertamina juga harus memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah, aparat keamanan, operator transportasi, serta mitra penyalur untuk mengantisipasi potensi kendala distribusi, terutama di wilayah dengan aksesibilitas yang menantang. Koordinasi tersebut diwujudkan melalui komunikasi rutin, inspeksi lapangan, serta monitoring lintas sektoral di sejumlah titik distribusi guna memastikan kondisi stok dan kelancaran penyaluran.

Spada. Selamat pagi teman Produa. Eurimo? Apa itu Eurimo? Pernahkah kamu mendengar kata Eurimo? Eurimo adalah kudapan tradisional yang berasal dari Timika, Papua Tengah. Sekilas, Eurimo mirip dengan kue klepon, namun tanpa isian gula merah. Berbahan dasar pisang dan tepung sagu, Eurimo dibuat dengan cara direbus sehingga menghasilkan tekstur kenyal dan ditaburi kelapa parut agar gurih dan cantik. Kudapan ini disajikan sebagai makanan penutup pada pesta pernikahan, khitanan, serta acara besar lainnya. Apakah kamu sudah pernah mencicipi Eurimo?

Masih di informasi lokal pagi ini, Direktorat Jenderal Pajak terus memperkuat sinergi dengan pemerintah Provinsi Papua Barat Daya dalam upaya mengoptimalkan penerima pajak pusat dan daerah. Kolaborasi tersebut dibahas dalam kunjungan kerja Kepala Kantor Wilayah DJP Papua, Papua Barat, dan Maluku bersama Kepala KPP Pratama Sorong ke Kantor Gubernur Papua Barat Daya di hari Selasa 7 Juli 2026. Rombongan DJP diterima langsung oleh Wakil Gubernur Papua Barat Daya Ahmad Nausrau di ruang rapat Wakil Gubernur. Pertemuan ini juga dihadiri pejabat sekretaris daerah serta jajaran asisten sekretariat daerah Provinsi Papua Barat Daya. Kepala Kanwil DJP Papua, Papua Barat, dan Maluku, Sekti Widi Hartanto, mengatakan kunjungan tersebut menjadi bagian dari upaya mempererat hubungan kelembagaan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah sekaligus memperkuat kolaborasi dalam memperluas basis pajak sebagai strategi menjaga ketahanan fiskal di tengah dinamika ekonomi global. Iya teman Pro 2, selanjutnya kalian bisa langsung membaca berita ini ya di rri.co.id, pilih wilayah Sorong.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Ya, teman Pro 2, tokoh intelektual Kabupaten Sorong Selatan, Frans Tasya, membantah klaim yang menyebut pemerintah Provinsi Papua Barat Daya tidak melaksanakan pembangunan di Kabupaten Sorong Selatan pada tahun anggaran 2026. Menurutnya, sejumlah proyek infrastruktur telah dialokasikan dan saat ini sedang berjalan. Frans mengatakan pernyataan yang sebelumnya disampaikan Victor Hoais melalui salah satu media daring terkait tidak adanya pembangunan di Sorong Selatan tidak sesuai dengan data yang telah dipaparkan Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Papua Barat Daya. Ia menjelaskan berdasarkan pemaparan Kepala Bidang Bina Marga, pemerintah provinsi telah mengalokasikan sejumlah paket pekerjaan di Kabupaten Sorong Selatan, terutama pada sektor infrastruktur yang menjadi salah satu prioritas pembangunan. Frans juga mengapresiasi komitmen Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu yang tetap mengalokasikan pembangunan di Sorong Selatan meski pemerintah sedang menerapkan kebijakan efisiensi anggaran. Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan komitmen pemerintah provinsi untuk tetap melanjutkan pembangunan di seluruh wilayah Papua Barat Daya termasuk Kabupaten Sorong Selatan.

0: Mat, kenapa kamu jalan selalu menunduk-nunduk, Mat?
1: Aku baru baca buku motivasi tadi. Lakukan sekecil apapun, nanti aku akan dapatkan kebahagiaan. Nah, itu. Akhirnya aku temukan.
0: Ah, pecahan beling. Buat apa, Mat?
1: Ya, buat disingkirkanlah. Biar tidak terkena orang lain. Menurut buku yang aku baca, walau sekecil apapun yang kita lakukan, bisa jadi berguna bagi orang lain.
2: Kebaikan sekecil apapun akan membuat kita bahagia tanpa kita duga.
1: Ma'ruf, kok kamu ikutan menunduk-nunduk?
0: Aku juga mau jadi yang berguna bagi orang lain, Mat. Siapa tahu di jalan ini ada yang tertinggal dompetnya.
3: Spada, selamat pagi teman Pro 2.

Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Ya udah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.

Ya, teman berdua masih menemani kalian di pada pagi ini ya, di pukul 7:03 waktu Indonesia Timur. Ini kalian lagi pada nonton bola atau lagi siap-siap nih yang mau teman-teman, bagi teman-teman Nasrani yang mau pergi beribadah ya. Kalian lagi siap-siap sambil nonton bola Piala Dunia ya, Norwegia lawan Inggris, teman Pro 2. Ya, apapun pilihan tim kalian ya, apapun pilihan tim kalian ya, semoga juga sampai di final, teman Pro 2, bahkan bisa memenangkan Piala Dunia tahun 2026 ini. Dan tentunya Grace masih menemani kalian, teman Pro 2, sambil santai-santai. Terus buat kami yang lagi siap-siap mau pergi ibadah, mau request lagu juga boleh ya, teman Pro 2, di WhatsApp Pro 2 Sorong 0821 9914 7873 ya. Dan kalian yang lagi beraktivitas di pagi ini, mungkin lagi olahraga, selamat berolahraga ya, keren sekali bangun pagi terus jalan pagi atau lari pagi atau sekedar stretching di rumah ya, teman Pro 2 ya, tidak jadi masalah, yang penting tubuhnya digerak-gerakkan, teman Pro 2, biar tidak kaku, teman Pro 2 ya. Jangan lupa minum air putih yang cukup juga hari ini, teman Pro 2, supaya kebutuhan mineral kalian di tubuh terus cukupi, teman Pro 2, tidak hidrasi kalian ya di sepanjang hari ini. Ya, tentunya Grace masih menemani kalian, jadi tetap stay tune di 96,7 teman terbaik kamu.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM. 92,1 Proudhon FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Aku krungu loh salammu, tombok kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
10: Ini dia percakapan pohon dan manusia.
11: Kenalkan, aku si pohon. Aku punya hadiah nih buat kamu. Ini buah-buahan yang aku hasilkan.
12: Wah, enak dan segar. Ah, aku juga punya hadiah loh buat kamu. Ini.
11: Hah? Parang?
12: Iya.
11: Gergaji? Korek api? Puntung rokok?
12: Betul.
11: Dan apa maksudnya ini?
10: Apakah ini yang kita hadiahkan untuk hutan yang telah melindungi kita?

Tahukah kamu bahwa bulan sebenarnya memiliki bau? Para astronot yang pernah mengunjungi bulan mengatakan bahwa setelah kembali ke kapsul, mereka bisa mencium bau seperti bubu mesium mirip dengan logam panas atau kembang api yang terbakar. Bau ini kemungkinan besar disebabkan oleh reaksi kimia antara debu bulan dengan oksigen atau air di dalam wahana pendarat. Meskipun bulan tidak memiliki aroma seperti yang kita kenal di bumi, namun ia memiliki aroma yang cukup khas.

0: Ya, Teman Pro 2 masih menemani kalian di 96,7 dan tentunya di pukul 7 lewat 27 menit waktu Indonesia Timur, Teman Pro 2. By the way, pertandingan Swiss sama Norwegia ini makin sengit ya, Teman Pro 2. Kalian dukung mana nih, Swiss apa Norwegia, Teman Pro 2? Ya, Teman Pro 2, kode telepon ya, itu juga jadi bagian dari sistem penomoran internasional untuk mengidentifikasi sebuah negara dalam berkomunikasi, khususnya lintas batas ya, Teman Pro 2. Tentunya tiap negara punya, termasuk Indonesia dan seluruh negara ASEAN punya kode telepon yang beda-beda. Ya, biasa kalau bikin apa ya, warganet bikin warga-warga plus 62 ya, biasanya plus 62 kan kode teleponnya Indonesia ya, Teman Pro 2. Dan di negara-negara di ASEAN juga hampir semuanya punya kode yang diawali dengan angka 6, Teman Pro 2. Jadi tidak hanya Indonesia, tapi di Malaysia juga, kemudian di Filipina, Singapura, Thailand, Timor Leste, Brunei Darussalam, Vietnam, Kamboja, Laos, dan juga Myanmar, Teman Pro 2. Alasan nih kenapa kode telepon Indonesia dan beberapa negara ASEAN ini diawali dengan plus 6X ya, 62 atau 60, 61, 63 gitu ya. Ini karena ketetapan dari International Telecommunication Union, Teman Pro 2, yang membagi kode-kode negara berdasarkan zona, Teman Pro 2. Jadi Indonesia ini kan berada di zona 6 yang meliputi wilayah Asia Tenggara, Oseania, dan juga Australia. Jadi negara di kawasan ini pastinya akan menggunakan kode yang sama dengan angka belakang yang berbeda ya, Teman Pro 2. Nah, kenapa nih Vietnam, Kamboja, Laos, sama Myanmar tidak menggunakan kode yang sama kayak negara-negara ASEAN lainnya, Teman Pro 2? Walaupun keempat negara ini secara administratif nih berada di Asia Tenggara, tapi untuk lokasinya itu lebih dekat dengan negara kawasan Asia Timur dan juga Asia Selatan ya, Teman Pro 2. Jadi ditempatkan pada penomoran yang berbeda. Jadi saat Timor Leste juga jadi bagian dari Indonesia, kode teleponnya juga menggunakan plus 62, Teman Pro 2 ya. Tapi setelah referendum dan memutuskan untuk lepas dari Indonesia, kodenya juga ikut berubah pastinya, Teman Pro 2. Selain plus 62, penulisan nomor telepon juga bisa menggunakan angka 0 ya, namun dalam jangkauan keduanya tentu saja berbeda, Teman Pro 2. Plus 62 ini kode yang bisa digunakan untuk berkomunikasi antar negara ya. Angka 0 itu di awal nomor telepon, Teman Pro 2, hanya bisa diakses pada lingkup domestik saja.
1: Belajar bahasa Inggris, sekarang saatnya lebih seru. Mau nambah kosakata? Lebih percaya diri ngobrol pakai bahasa Inggris? Sampai ngobrol langsung bareng narasumber inspiratif? Semuanya ada di English Corner. Setiap hari Jumat, pukul 17 waktu Indonesia Timur, hanya di RRI Pro 2 Sorong 96,7 FM, teman terbaik kamu. Ada 5 segmen seru nih di setiap pekannya. Ada Word of the Day, kenalan dengan 3-5 kosakata populer, lengkap dengan cara pengucapan dan contoh penggunaannya. Ada English in Real Life, belajar lewat simulasi percakapan sehari-hari yang praktis, santai, dan mudah dipraktikan. Ada Challenge Time, saatnya uji kemampuanmu lewat game dan juga tantangan interaktif yang seru. Ada Youth Talk, obrolan inspiratif bareng narasumber muda dari berbagai bidang. Ada Speak Up, kirim voice note terbaikmu dan tunjukkan kemampuan berbahasa Inggrismu. Suaramu bisa diputar langsung di udara. English Corner, bukan sekedar program belajar bahasa Inggris, tetapi berani berbahasa Inggris yang menghubungkan anak muda Indonesia dari Sabang sampai Merauke. English Corner, every Friday at 5 p.m. Only on RRI Pro 2 Sorong, 96.7 FM. Speak more, fearless.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

Ya, masih di 96,7 teman Pro 2. Pernahkah tidak kami ini merasa kayak tidak nyaman dengan diri sendiri atau malah sering merasa tidak layak ya untuk mendapatkan hal-hal yang baik? Bisa jadi mungkin karena kamu kurang menghargai diri sendiri, atau kalau bahasa kerennya, bahasa sekarangnya ya teman Pro 2, kurang punya self respect ya teman Pro 2. Jadi self respect ini kayak rasa percaya diri gitu teman Pro 2, dan penghargaan buat diri sendiri. Ini bukan soal jadi sombong atau jadi narsis begitu ya teman Pro 2, tapi ini lebih ke bagaimana cara kita untuk menghargai kita punya perasaan, pikiran, dan batasan-batasan diri sendiri gitu teman Pro 2. Sederhananya nih kayak self care ini penting sekali ya untuk bikin kita merasa bahagia dan puas dengan diri kita sendiri teman Pro 2. Kenapa self respect itu penting ya? Jadi teman Pro 2, bikin kita percaya diri pastinya ya self respect ini. Kalau kita menghargai diri kita sendiri, tentunya kita akan lebih berani mengambil keputusan-keputusan dan tidak gampang minder teman Pro 2. Dan dari self respect juga membentuk kita untuk menjaga batasan. Jadi mana kalau kita berani bilang tidak sama apa yang tidak sesuai dengan kita punya hati, kalau ada yang bikin tidak nyaman, kita harus berani bicara, berani bilang tidak gitu. Ya, karena ini juga menjadi pembantu ya untuk menjaga batasan-batasan teman Pro 2. Kemudian self respect sendiri juga buat hubungan kita jadi jauh lebih sehat teman Pro 2. Hubungan dengan orang lain ya, dengan sesama orang yang ada di sekitar kita. Karena kita akan apa ya, tidak akan terus-terusan mengizinkan orang lain memperkelakukan kita dengan buruk teman Pro 2. Dan tentunya selain itu self respect juga pastinya meningkatkan kualitas hidup kita. Karena dengan self respect ya teman Pro 2, kita lebih fokus sama hal-hal positif dan mencapai tujuan-tujuan hidup kita sendiri teman Pro 2. Sedangkan buat kalian yang punya ya ciri-ciri ya, yang punya self respect teman Pro 2, pastinya tidak akan mudah dipengaruhi sama orang lain. Terus kita juga lebih mengenal diri kita sendiri, menghargai waktu, menghargai diri sendiri, menghargai energi kita juga ya teman Pro 2. Pastinya meletakkan diri sendiri sebagai prioritas teman Pro 2 ya. Jadi jangan lupa kalian untuk self respect ya teman Pro 2. Dan tentunya self respect itu bukan soal jadi sombong atau narsis, tapi itu lebih ke bagaimana cara kita menghargai perasaan kita sendiri.

0: Eh, ayo, ayo, aduh. Aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
1: Ngomong mah gampang. Eh, gedein dikit volume TV-nya.
0: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas, gas. Yuk, gas. Yuk, lu ya apa sih kok tambah kepleset? Tinggal satu lap lagi lo, aduh, cemane.
1: Belum rezeki menang kali. Eh, tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?
2: Eh, benar juga ya. Ih, ngeri.

Suka kucing? Suka di dekat kucing ketika kucing tidur? Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkur, getarannya berada dalam kisaran 25-150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek menenangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksasi otot, dan mendukung penyembuhan pasca cedera ringan.

Ya, masih menemani kalian teman Pro 2 di 96,7 dan di pukul 8 lewat 7 menit waktu Indonesia Timur ya, teman Pro 2. Dan pagi ini Grace juga mau menginfokan info cuaca ya buat kalian teman Pro 2 bagi wilayah Kota Sorong khususnya Klademak dan sekitarnya teman Pro 2. Ya teman Pro 2, dilansir langsung dari halaman www.bmkg.go.id teman Pro 2 untuk info cuaca di sepanjang hari ini dia di tanggal 12 Juli ya 2026 hari Minggu teman Pro 2 di pukul 9 sampai dengan pukul 13 ya atau pukul 1 siang itu cerah berawan teman Pro 2, berarti cuacanya mirip-mirip kayak kemarin ya. Lumayan cerah berawan, lumayan mendung-mendung, tapi juga jadi suasana yang cukup menyenangkan teman Pro 2. Kemudian di pukul 14 sampai dengan pukul 15 atau pukul 2 hingga pukul 3 sore itu cerah teman Pro 2 ya, dengan suhu atau suhunya 30 derajat teman Pro 2. Untuk kelembapannya sendiri 66% ya. Dan di pukul 16 atau pukul 4 sore sampai dengan pukul 18 sore ya teman Pro 2 cerah berawan, kembali di pukul 19 sampai di pukul 19 sampai di pukul 00 ya cerah teman Pro 2. Jadi untuk sepanjang hari ini cerah berawan teman Pro 2 di wilayah Klademak dan sekitarnya teman Pro 2.

0: Asia. From Sabang to Merauke. Proudo FM. Proudo FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudo FM.
2: Pace, kau lihat itu? Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal, jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
3: Iyo, Mace. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
2: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit, toh, Pace?
3: Betul sekali. Makanya, jangan heran, toh, kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
2: Iyo, Pace. Tapi, Pace, petugas tidak ada, toh. Stop di sini dulu, Kak. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
3: Iyo, sudah, Mace. Cepat, eh.
2: Iyo, Pace. Aku tidak bisa sabar, Kak. Jangan goyang-goyang mobil begitu, Kak. Ku marah, Kak.
3: Ah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
2: Pace, ku stop sudah. Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
3: Pace, Mace. Mobil ini kayak melayang.
2: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya lihat dulu, Pace. Ji, Pace. Tuh sudah dapat surat dari petugas ini.
3: Mace, sapu mobil bagaimana nih?
4: Itu kan, kalau parkir jangan sembarangan.
0: Proudo FM,
1: teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Proudo.
5: Ih, berat sekali sih belanjaanku ini. Aduh. Kamu, kalau jalan tuh lihat-lihat dong.
6: Iya, maaf. Saya nggak sengaja.
5: Orang segede ini masa kamu nggak lihat? Ih.
6: Iya. Saya salah ya, maaf.
5: Iya.
6: Tapi belanjaan kamu kok banyak banget. Boleh nggak kalau saya bantu bawain?
5: Iya nih, banyak banget. Boleh. Sebelumnya makasih ya bantuan kamu.
6: Ah, nggak apa-apa. Ya emang harus saling membantu kan.
5: Tapi maaf ya, bahasa aku tadi nggak mengenakan gitu.
6: Udah, nggak apa-apa. Situasinya tadi emang lagi berantakan gitu.
7: Membiasakan diri kita untuk meminta maaf terlebih dahulu dan mengucapkan ungkapan terima kasih adalah wujud kedewasaan diri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Merauke.

0: Produa FM.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Ya, masih di 96,7 teman Pro 2. Kali ini kita bahas soal jahe merah ya teman Pro 2. Jahe merah ini memang dia kecil, tapi tentunya jangan kamu remehkan dia punya khasiat ya teman Pro 2. Banyak orang yang tahu jahe merah itu hanya untuk buat wedang jahe, padahal bahan ini juga menarik jika kita bahas dari sisi kesehatan teman Pro 2. Jadi tanaman jahe merah ini salah satu rimpang endemik yang sudah lama menjadi primadona dalam pengobatan tradisional masyarakat Indonesia tentunya ya teman Pro 2. Berbeda dengan jahe-jahe biasa teman Pro 2, jahe merah ini punya ciri fisik. Dia punya kulit rimpang itu warna merah muda sampai warna jingga kemerahan. Tentunya dia punya ukuran lebih kecil ya, tapi punya aroma yang jauh lebih tajam dari jahe-jahe yang lain teman Pro 2. Selain aroma yang tajam, dia punya rasa juga pastinya lebih pedas teman Pro 2. Nah, kenapa nih jahe merah itu wajib ada di kampung rumah teman Pro 2 ya? Jadi alasan pertama kenapa jahe merah itu wajib ada di rumah, karena jahe merah itu pastinya punya sensasi hangat alami, dan ini bikin minuman jahe itu terasa nyaman diminum saat hujan ya teman Pro 2. Setelah hujan atau kamu punya badan mulai rasa kayaknya sepuh badan, mulai tidak enak, rasa lain-lain, nah ini bikin minuman jahe pakai jahe merah nih enak teman Pro 2. Kemudian ya, alasan kedua, aroma jahe merah ini juga kuat ya, kuat dan pastinya khas, bagus buat kamu punya tenggorokan yang lagi rasa tidak nyaman. Dan minuman yang hangat beraroma jahe tentunya rasanya jauh lebih enak ya dibandingkan minuman yang dingin manis yang kadang bikin kamu punya tenggorokan tuh tambah tidak nyaman gitu teman Pro 2. Nah, ada lagi nih alasan ketiga teman Pro 2. Jahe ini dikenal punya senyawa aktif yang namanya gingerol teman Pro 2 dan juga sogaol teman Pro 2. Jadi ini dua senyawa yang sering dibahas dalam berbagai penelitian karena berkaitan dengan aktivitas antioksidan dan juga antiinflamasi. Dan yang terakhir nih, alasan keempat, jahe merah itu pastinya harus ada di kamar rumah karena jahe merah ini bagus buat sistem imun ya. Tidak harus tunggu sakit, tidak harus tunggu musim hujan. Ini juga bisa jadi pilihan minuman hangat harian yang tentunya bisa menyehatkan kalian punya tubuh ya. Sederhana tapi bikin sehat teman Pro 2.

Mengira kalau bambu itu pohon, karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

dalam Piala Dunia 2026. Kini hadir di Pro 2 RRI Sorong. Gibol, Gibah, Bola. Programa obrolan seru, manusia versus AI, bahas pertandingan negara favorit, prediksi skor, dan debat siapa yang bakal menang. Manusia pakai insting dan logika, AI pakai data dan historis pertandingan. Dengarkan setiap hari Rabu dan Sabtu pukul 17.00 sampai 17.30 waktu Indonesia Timur. Di Pro 2 RRI Sorong, frekuensi 96,7, streaming di aplikasi RRI Digital, website rri.co.id, dan live YouTube RRI Sorong. Gibol, Gibah, Bola, debat bola manusia versus AI.

0: Mak, Mak, di mana? Ngapain dah lama dah nelpon? Gimana kabarnya, sehat ke Mak? Semoga sehat lah Mai. Mak saya be salu ngono Mak. Dan nanti ambil paket ke, ya Allah ngapain dipadahkan. Biar kami isi kala i. Mama, aku tuh ada kerja, ada orang nak kawinannya di sebelah ye. Ha, saya nak bantu orang. Dah lama i dah bisa esok disambung lagi. Lala, assalamualaikum.
1: Kamu kenapa sih Nat dari tadi ketawa terus?
2: Itu loh, aku dengar si Dika ngomong. Lucu banget bahasanya.
1: Gak boleh begitu Nat. Negara Indonesia itu memiliki keanekaragaman budaya.

0: jujur adalah sebuah keindahan. Kamu kan suka yang indah-indah?
1: Pro 2 FM.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Iya, masih di 96,7 teman Pro 2, tetap bersama kami dan jangan kemana-mana karena sebentar lagi tepat di pukul 9 waktu Indonesia Timur kami akan menghadirkan siaran silang ibadah secara langsung dari GKI Betania kilometer 9,5. Mari siapkan hati untuk mengikuti rangkaian ibadah dan firman Tuhan bersama jemaat GKI Betania dan semoga siaran ini membawa damai, sukacita serta menjadi berkat bagi kita semua. Tetap stay tune di 96,7 teman terbaik kamu.

Tahukah Anda, pelangi itu sebenarnya bukan setengah lingkaran, tetapi bulat. Kita selalu melihat pelangi melengkung setengah di langit, tapi ternyata pelangi itu sebenarnya satu lingkaran penuh. Lalu, kenapa ya kita hanya melihat setengahnya saja? Itu karena bagian bawah pelangi tertutup oleh tanah dan horizon. Pelangi terbentuk saat cahaya matahari masuk ke tetesan air hujan, lalu dipantulkan dan diuraikan jadi warna-warni. Kalau Anda melihat pelangi dari tempat yang sangat tinggi, seperti dari pesawat, pelanginya bisa terlihat bulat penuh. Jadi, bukan pelangi yang setengah, tapi sudut pandang kita yang terbatas.